0: masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat.
1: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah, organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader N, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan suara bandar komitmen.
4: Tulis itu pernyataan
5: di sini ya.
2: Sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Pak Orian siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh Pak Ahmad Syukri, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
1: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.

0: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
1: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
0: Jaga rumah, jaga keluarga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

Ya pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya masih dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Dan tentu pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan rujukan menghentikan penerbitan surat kontrol manual. Dan kewajiban penggunaan sistem digital ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 September tahun ini. Dan penegakan disiplin administrasi ini tujuannya untuk memberikan kepastian jadwal pelayanan medis bagi para pasien. Jadi sosialisasi percepatan program ini berlangsung di kawasan Kelapa Gading pada Kamis 27 Agustus kemarin. Pendengar, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Jakarta Utara ini memberikan keterangannya bahwa masa transisi selama 2 bulan ini telah dimanfaatkan untuk mematangkan integrasi teknologi di rumah sakit. Jadi pendengar, masih ada waktu sosialisasi dari transisi 2 bulan, Juli, Agustus, bahkan saat ini sudah di penghujung Agustus begitu ya. Yang mana kabarnya per September ini akan ada bahwa terkait media informasi yang disampaikan di rumah sakit terkait penyelenggaraan jaminan sosial ini mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan rujukan menghentikan penerbitan surat kontrol manual. Jadi penggunaan digital ini mulai berlaku efektif pada 1 September 2026. Ya, pendengar, penyelarasan perangkat lunak rumah sakit dengan sistem aplikasi VClaim berjalan tanpa hambatan. Dokter penanggung jawab pelayanan diminta juga selalu disiplin mendaftarkan rujukan sebelum pasien meninggalkan ruang poliklinik. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk beberapa daerah lain, begitu pendengar, juga akan memperlakukan hal seperti ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti perkembangan zaman di mana semua serba teknologi dan digital pendengar. Tapi yang penting adalah saat ini mari kita jaga kondisi kesehatan kita. Di luar sana kabut asap sudah mulai menebal. Gunakan masker dan gunakan masker pendengar. Perbanyak minum air putih. Usahakan untuk anak-anak tidak melakukan aktivitas di luar ruangan.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami saat ini sudah terhubung dengan perakirawan BMKG yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi juga, Kak.
2: Selamat pagi. Gimana nih untuk cuaca Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya sepanjang hari ini? Silakan.
3: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Tengah edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah hingga cerah berawan untuk sebagian wilayah Kalimantan Tengah. Namun juga sebagian wilayah terpantau udaranya kabur yang disebabkan dari kabut asap. Demikian juga sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada siang menjelang sore hari dan pada dini hari hingga menjelang pagi hari di wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu juga berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara pada siang hingga sore harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
2: Terima kasih untuk perakirawan BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca. Dan pendengar, jangan lupa terus update info cuaca. Kami akan hadirkan juga untuk Anda di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI masih dalam program Palangkaraya Pagi. Pendengar, kali ini informasi yang tentu saya kutip dari rri.co.id, di mana karya seniman Indonesia Christine Aijo dengan To See the White Land ini mencatat rekor baru dalam pasar lelang. Lukisan ini terjual seharga 2,17 juta dolar dalam lelang Christie's Hong Kong pada 28 Maret 2026 lalu. Dan pendengar, nilai ini setara dengan sekitar 34 miliar rupiah jika dikonversikan menggunakan kurs yang berlaku. Dan tentu pendengar, harga itu melampaui rekor sebelumnya yang dicatat melalui karya Likes for the Layers pada 2025. Lukisan To See the White Land ini dibuat pada 2012 menggunakan medium cat minyak. Karya ini berukuran 150 x 125 cm dan sebelumnya telah beberapa kali berpindah kepemilikan di pasar seni. Christine Aijo dikenal sebagai salah satu seniman kontemporer Indonesia yang mengeksplorasi kecemasan, emosi, dan pengalaman psikologis manusia. Karya-karyanya banyak menggunakan pendekatan abstrak yang dengan sentuhan-sentuhan ekspresif. Perjalanan artistiknya berkembang dari teknik grafis menuju medium lukisan. Sejak 2009, Christine Aijo berfokus menggunakan cat minyak, memadukan bentuk organik dan unsur ciptaan manusia dalam abstrak. Hingga pada tahun ini, pendengar, 2026, karyanya dipamerkan dalam Don't Have Hope, Be Hope, pendengar. Jadi, sebuah pameran koleksi Fondazione Sandretto Rebaudengo yang berada di Pulau San Giacomo, Venezia, Italia. Jadi, pameran ini berlangsung 17 Mei hingga 12 September 2026. Jadi, karya Christine Aijo ini dipamerkan bersama karya sejumlah seniman internasional lainnya, termasuk Cecily Brown, ada Anis Kapoor, ada Michael Armitage, dan Matthew Barney, pendengar. Dan rekor terbaru Christie's ini menambah catatan penting dalam perjalanan Christine Aijo di pasar seni internasional. Karyanya juga telah dipamerkan di berbagai galeri dan institusi seni di sejumlah negara. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI masih dalam program Palangkaraya Pagi. Cuacanya walaupun matahari sudah mulai terik bersinar, tapi kabut asap masih terasa dan terlihat ya pendengar. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan bepergian keluar kota Palangkaraya, dan hidupkan lampu utamanya begitu pendengar, agar bisa terlihat juga oleh pengendara lain yang berlawanan arus begitu. Dan pastikan untuk tidak kebut-kebutan di jalan, karena kondisi cuaca seperti saat ini, jika dirasa pernafasan sudah tidak nyaman, menepilah di tempat yang aman begitu pendengar. Dan istirahat sejenak agar kita dapat kembali melanjutkan aktivitas atau perjalanan kita. Selamat sampai tujuan ya. Dan pendengar, nanti kami juga akan update untuk Anda info-info terkini dalam info pasar. Dan dalam Palangkaraya pagi hari ini, pendengar, Anda juga dapat dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kekeringan merupakan bencana yang memberikan dampak menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen. Penyebab umum terjadinya kekeringan adalah musim kemarau yang sangat panjang. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Rata-rata di Indonesia musim kemarau terjadi antara 3 bulan hingga 6 bulan. Namun jika kemarau melebihi 6 bulan, maka ketersediaan sumber tanah yang pada tahun-tahun sebelumnya akan terjadi kekurangan. Jika musim kemarau telah melewati batas waktu tertentu dari biasanya, maka masyarakat akan berupaya untuk mengurangi penggunaan air. Karena khawatir sumber air yang ada tidak akan mencukupi. Untuk mencegah dan mengatasi bencana kekeringan, kita dapat melakukan upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan. Meski reboisasi dan penghijauan memiliki arti berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dalam penanaman pohon sebagai upaya memperbaiki alam sehingga tanah dapat menyimpan air. Kemudian pembuatan waduk atau bendungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat adalah membuat bendungan atau waduk sebagai penampung cadangan air, baik untuk keperluan irigasi serta sehari-hari. Yang terakhir, menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat, karena air memiliki peranan penting untuk kehidupan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan?

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya pagi hari ini, pendengar, sebelum kami hadirkan program Halo RRI, dan kami akan update untuk Anda bagaimana perkembangan harga-harga kebutuhan pokok hari ini untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami sudah terhubung rekan Sabella Indasari. Rekan Bella? Halo, rekan Bella? Halo? Oke, kami akan coba kembali menghubungi rekan Bella. Sabella Indasari, selamat pagi rekan Bella. Oke, kita coba kembali menghubungi pendengar di pagi ini untuk update informasi terkini. Selamat pagi rekan Bella.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan rekan Bella, bagaimana update info terkini untuk harga-harga kebutuhan pokok?
1: Ya, sudah pendengar, pantauan RRI dari beberapa pasar dan juga dari data yang diperoleh baik dari Dinas Ketahanan Pangan maupun DPKUKMP Kota Palangkaraya. Untuk musim saat ini dengan kondisi cuaca yang tidak kondusif di musim kemarau ini, untuk kebutuhan pokok di sejumlah pasar yang ada di Kota Palangkaraya memang ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan dan juga yang masih stabil. Khususnya untuk beras, seperti beras Jawa, memanukan, dan lainnya sudah di kisaran harga Rp20.000 per kilogram. Jadi beras untuk Jawa dari kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk beras Karau, jenis Siam Unus, Mayang, dan lainnya sudah di kisaran Rp22.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara yang stabil untuk bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih masih di kisaran harga Rp38.000 hingga Rp40.000. Demikian pula untuk kebutuhan lainnya, daging ayam masih stabil di kisaran harga Rp38.000 per kilogram. Ikan asin tenggiri masih di harga Rp120.000 per kilogram. Untuk daging sapi sudah naik di kisaran harga Rp150.000 per kilogram yang tadinya di awal hanya Rp140.000 per kilogram. Sementara itu untuk daging ayam kampung di kisaran harga Rp85.000 per kilogram. Hal ini juga merambah ke bumbu dapur lainnya seperti gula saat ini sudah per kilogramnya Rp19.000. Demikian pula untuk minyak bantal atau merek minyak kita saat ini per liternya Rp16.000.

0: rupiah, sementara untuk kemasan baik seperti Bimoli, Sanko, dan lainnya di kisaran harga Rp24.000 per liternya. Sementara untuk ikan sungai seperti nila dan patin di kisaran harga Rp35 hingga Rp45.000 per kilogram. Nila 35 dan patin sekarang di kisaran harga 45. Sementara untuk ikan gabus yang terkenal cukup mahal, ukuran kecil Rp60.000 dan ukuran besar di kisaran harga Rp80.000 per kilogram. Demikian pula untuk ikan lele yang semula hanya di kisaran harga 20 hingga Rp25.000, saat ini sudah di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Sementara itu untuk kebutuhan lain sayur mayur yang perikatnya di kisaran harga Rp3.000 hingga Rp5.000, saat ini sudah perikatnya Rp7.000, seperti untuk kangkung, bayam, maupun sawi. Sementara telur ayam ras saat ini per butirnya di kisaran harga Rp1.900 hingga Rp2.200 per butir. Untuk telur bebek masih stabil di kisaran harga Rp3.500 hingga Rp4.000 sesuai dengan ukuran. Demikian pula untuk kebutuhan lainnya saat ini memang masih ada yang mengalami sedikit kenaikan dengan kondisi cuaca saat ini, namun kenaikan masih di kisaran harga eceran tertinggi masih di bawah head, sehingga kenaikan saat ini masih di kisaran harga Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk sejumlah kebutuhan pokok. Namun demikian, kondisi saat ini masih tetap mengalami pemantauan dari dinas maupun instansi terkait, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan maupun DPKU KMP Kota yang saling berkolaborasi untuk terus memantau kondisi pasar setiap harinya. Dan untuk saat ini memang walaupun kebutuhan pokok masih mengalami sedikit kenaikan, namun daya beli masyarakat masih normal atau stabil. Sabila Indasari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan terima kasih rekan Sabila Indasari, selamat kembali beraktivitas. Dan pendengar tetap bersama kami dalam program Halo RRI. Kami akan undang kebersamaan Anda untuk dapat bergabung menyuarakan aspirasi Anda pendengar di program Halo RRI terkait kebakaran hutan dan lahan yang mana kita pun juga sedang berduka begitu ya. Usai gugurnya Ketua Tim Serbu Api Kelurahan TSAK Palangkaraya Ahmad Rizani saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kota Palangkaraya langsung mengambil langkah cepat dengan mengevaluasi seluruh prosedur keselamatan relawan di lapangan. Nah, pendengar, bagaimana dengan kondisi karhutla atau dampak asap di sekitar lingkungan Anda hari ini? Anda bisa membagikan laporan langsung maupun pengalaman Anda melalui line telepon dan WhatsApp RRI 0811-520-3123 atau di telepon interaktif kami 0536-3221779.

adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: kepo, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Tahukah Anda, 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
3: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
4: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp, namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional, dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1 hingga 4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda di program Halo RRI. Kembali bersama saya Listia. Di mana program Halo RRI ini adalah ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif 0536-3221-779 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5203-123. Jangan lupa untuk sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti kepada pihak terkait. Dan pendengar program Halo RRI, seperti yang sudah kami share ke nomor WhatsApp Anda juga yang tergabung bersama kami, pendengar di dalam broadcast WhatsApp kami, di mana pendengar terkait kebakaran hutan dan lahan, bahkan kita juga sedang berduka begitu ya. Usai gugurnya Ketua Tim Serbu Api Kelurahan TSAK Palangka Ahmad Rijani saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan, di mana pemerintah Kota Palangkaraya pun juga langsung mengambil langkah cepat dengan mengevaluasi seluruh prosedur keselamatan relawan di lapangan. Nah, bagaimana dengan kondisi karhutla atau dampak asap di sekitar lingkungan Anda saat ini, hari ini, atau mungkin sejak kemarin, pendengar? Anda bisa membagikan laporan langsung maupun pengalaman Anda melalui line telepon dan juga di nomor WhatsApp RRI.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Fahrudin ya, yang di mana akan melaporkan atau menyuarakan aspirasinya. Selamat pagi Pak Fahrudin.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik, alhamdulillah api bisa dijinakan lah tadi malam.
0: Oke, tadi malam kebakaran terjadi di sekitar mana Pak?
1: Sama seperti yang foto yang saya kirim tadi, itu di seputaran Kereng Belawan di kantor camat Kemipang, termasuk di belakang rumah saya.
0: Ini kebakaran terjadi sekitar jam berapa Pak?
1: 2 hari yang lalu mulainya di sini.
0: 2 hari yang lalu terjadi kebakarannya?
1: Ya.
0: Oke, kira-kira luasan lahannya Pak, apakah Bapak tahu infonya?
1: Nanti saya WA saja luasan lahannya, nanti saya minta informasi lagi sama rekan-rekan yang lainnya.
0: Oke, baik, ini terlihat masih ada asap yang keluar dari sisa kebakaran ini Pak ya, artinya di lahan.
1: Iya, masih ada, tadi itu rencananya saya itu mau ke lokasi sambil video call dengan RRI.
0: Oke, baik. Pak, mungkin kalau video saja boleh begitu Pak ya, nanti dikirimkan. Dan saya lihat ini asapnya pun juga masih terlihat Pak. Artinya di bawah pun sebenarnya masih ada api yang hidup kira-kira Pak ya.
1: Masih ya, tadi pagi saya barusan saya dari belakang rumah ini. Masih ada asap tadi.
0: Oke, ini ada nggak kemungkinan warga yang ingin swadaya atau menelpon pihak relawan damkar atau pihak damkar untuk menyemprot kembali begitu Pak agar tidak hidup?
1: Di sini memang sudah ada Manggala Agni di sini Bu. Sudah ada Manggala Agni di sini dan kami sudah siaga juga.
0: Oke, di sini saya melihat Bapak juga ada mengirimkan embung begitu Pak ya. Embung ini yang dibuat oleh swadaya atau bagaimana Pak?
1: Itu dibuat swadaya sendiri Bu. Swadaya dan ini Bu, kami pakai semur bor Bu. Semur bornya ada 3 Bu. Itu saja swadaya Bu, swadaya kami Bu. Yang swadaya itu.
0: Oke, baik. Jadi swadaya dari masyarakat ini membuat embung begitu Pak ya. Terbuat dari bahan terpal ini Pak ya.
1: Ya, dari terpal.
0: Dengan bantuan sumur bor begitu. Airnya lancar Pak keluar Pak.
1: Alhamdulillah lancar, tapi sempat kemarin kewalahan kami air, kewalahan oleh dipakai nyiram terus. Jadi dibantu air dari oleh Manggala Agni dari Bu, dari bawah Bu, kemarin dari Sungai Katingan.
0: Oke. Ini kemudian apakah ada rencana lagi Pak atau ada omongan atau ada rencana untuk membuat embung tambahan begitu Pak?
1: Belum lagi ini, soalnya kalau bisa Bu minta tolong sama pihak provinsi Bu, minta tolong ditambah bantuan tambahan embung Bu untuk kami Bu.
0: Apa saja nih Pak?
1: Silakan. Pakai embung terpal, soalnya ini Bu, perkantoran Bu, kantor camat kemarin itu Bu hampir terbakar juga, kantor desa Bonbango, SMK yang hampir terbakar sore tadi malam kemarin itu Bu.
0: Tapi saat ini sudah aman terkendali Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah di kantor Reno itu, kantor desa ada kolamnya, kolam SMK itu Bu yang dipakai.
0: Oke.
1: Okay. Yang hampir Reno itu KUA Bu, kantor KUA kecamatan Kemipang Bu.
0: Oke.
1: Okay. Bu, begini Bu, dalam ini Bu, kesempatan ini bisalah saya ucapkan ucapan belasungkawa Bu.
0: Silakan Pak Fahrudin.
1: Bu, turut berduka cita Bu atas meninggalnya anggota MPA yang dari Palangkaraya Bu. Dan ini Bu, kalau ada usul Bu, kalau boleh Bu, saya usulkan ke Pak Gubernur Bu. Itu Bu yang untuk keluarga yang meninggal Bu, mohon kalau bisa diperhatikan Bu pendidikan anak buahnya Bu.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini Bu, kalau bisa juga Bu minta dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tadi sudah saya koordinasi juga dengan pihak Puskesmas Bu. Kalau bisa Bu turunkan tim kesehatan dari provinsi untuk kecamatan Kemipang, terutama membantu kami MPA Bu. Saya sendiri sudah sakit Bu.
0: Oke, Pak, untuk stok obat atau masker masih aman Pak atau bagaimana Pak?
1: Stok masker di Puskesmas Bu kurang Bu.
0: Oke, kalau obat-obatan masih aman Pak atau mengalami kekurangan juga?
1: Mohon minta bantuan juga Bu. Segera Bu.
0: Oke, baik. Oke. Okay.
1: Soalnya ini Bu MPA-nya Bu pada capek semua Bu, termasuk saya sendiri.
0: Oke, jadi minta bantuan.
1: Itu yang paling mendesak sekali, Bu.
0: Oke,
1: pengobatan,
0: baik.
1: Bu. Kami memerlukan vitamin, vitamin dan nutrisi, Bu.
0: Oke. Oke, baik, Pak. Ada lagi, Pak?
1: Cuma itu aja. Dan ucapan terima kasih juga untuk semua anggota tim yang telah membantu kami di kecamatan kami, Pang. Termasuk PT Arjuna yang selalu siaga. Dan sangat kasihan sekali, Bu. PT Arjuna kemarin itu pasang pos, baru selesai posnya terbakar, Bu.
0: Oke, baik, Pak.
1: Jadi, Bu, ini, Bu, masalah kebakaran hutan dan lahan, Bu. Minta tolong, Bu, sampaikan kepada pemerintah, Bu. Jangan sampai menyalahkan PT Arjuna, ya, Bu.
0: Iya, Pak.
1: Soalnya kebakaran-kebakaran yang lewat, Bu, PT Arjuna terus yang jadi disalahkan, Bu.
0: Oke. Jadi
1: bukan PT, ya.
0: Oke. Jadi juga berharap ada bantuan tenaga begitu, Pak, ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Dan berharap jangan sampai dikambing hitamkan lagi PT Arjuna, Bu. Saya, Bu, maaf aja, Bu. Saya memang bukan karyawan Arjuna, Bu, tapi saya kasihan masyarakatnya nanti. Kalau PT itu tutup, Bu.
0: Oke, PT Arjuna ini, Pak, dalam bidang apa, Pak?
1: Bidang perkebunan sawit, Bu.
0: Bidang perkebunan sawit ini punya punya masyarakat sekitar, ya?
1: Punya anu, Bu, perusahaan, Bu.
0: Oke, baiklah, baik, Pak.
1: Tolong, Bu, minta tolong dibantu, Bu, dibela mereka, Bu. Jangan sampai mereka jadi korban seperti tahun yang lalu membayar denda gara-gara gara-gara kebakaran hutan dan lahan, Bu.
0: Oke, baik.
1: Padahal bukan mereka yang membakar, Bu.
0: Baik, baik. Atau nanti jika
1: saya
0: ada...
1: Saya jamin, Bu.
0: Baik.
1: Saya jamin 100% itu bukan orang Arjuna yang membakarnya.
0: Oke, baik, Pak. Atau jika ada masyarakat yang mengetahui atau kebetulan melihat ada yang mencurigakan dari orang yang kemungkinan akan membakar, segera laporkan saja, Pak, ya. Atau
1: ya.
0: Atau buat video ataupun foto sebagai bukti begitu, Pak.
1: Ya, memang kemarin tuh Kapolsek sudah mengeluarkan semacam undian gitu, semacam
0: sayembara begitu, Pak, ya.
1: Sayembara gitu. Siapa yang bisa mendapatkan itu pelaku pembakaran ada dapat semacam hadiah gitu.
0: Oke, baik, Pak.
1: Kalau bisa minta tolong provinsi lagi lah yang bikin anu.
0: Baik.
1: Bikin seperti itu juga. Seperti Kapolda, baik, lah. Bikin seperti punya Kapolsek.
0: Oke, baik. Oke, baik, Pak Farudin. Ada lagi, Pak Farudin?
1: Dan anu, Bu, begini, ya. Masalah pelapor, Bu, minta tolong dilindungi, Bu, kalau ada yang melapor masalah karhutla.
0: Baik, itu pasti akan dilindungi, Pak.
1: Iya. Cuma itu aja, Bu.
0: Oke, baik.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Farudin. Selamat pagi, salam sehat selalu. Tetap semangat, ya. Dan jaga kondisi kesehatan juga untuk keluarga-keluarga di sana yang ada di Katingan, ya. Secara keseluruhan masyarakat tetap jaga kondisi kesehatan karena semua pihak saat ini berjibaku, ya, membagi badan begitu, ya. Setiap daerah pasti membutuhkan tenaga bantuan, kemudian juga secara tenaga, kemudian juga secara bahan, secara materi pun juga semua butuh bantuan. Dan kita sama-sama berharap semoga dari pihak pemerintah pun juga nanti tetap ada posnya masing-masing begitu, ya. Dan jika ada wakil perusahaan yang ingin memberikan tanggapan atau menggunakan hak jawab, kami juga persilakan untuk Anda pendengar di program Halo RRI. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Ya, pendengar masih dalam program Halo RRI dan pendengar usai gugurnya Ketua Tim Serbu Api Kelurahan Palangka Ahmad Rizani saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kota Palangkaraya langsung mengambil langkah cepat dengan mengevaluasi seluruh prosedur keselamatan relawan di lapangan. Jadi salah satu kebijakan penting yang kini diterapkan adalah kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi setiap personil sebelum diterjunkan ke titik api. Nah, pendengar, bagaimana kondisi karhutla atau dampak asap di sekitar lingkungan Anda saat ini? Anda bisa membagikan laporan langsung maupun pengalaman Anda melalui line telepon dan juga WhatsApp RRI. Dan pendengar, berikut kita simak keterangan resmi dari Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, terkait duka yang menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah secara keseluruhan ya pendengar, terkait gugurnya salah satu pahlawan kita, yaitu Ketua Tim Serbu Api Kelurahan TSAK Palangka, Ahmad Rizani, saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
1: Kami mengucapkan belasungkawa turut berduka cita ya kepada keluarga dan almarhum. Kita doakan mudah-mudahan almarhum amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan selalu. Pada hari ini saya hanya melayat karena beliau ini salah satu ketua TSAK ya, relawan pemadam yang ya sudah bekerja semaksimal mungkin. Ya sudah bekerja semaksimal mungkin, mendedikasikan dirinya sampai akhirnya tumbang dan hingga meninggal dunia. Nah, jadi saya ya sama kebetulan kan saya kenal dengan keluarga korban. Jadi cukup mengenal juga beliau. Memang ada bawaan penyakit, tapi sekali lagi, nah ini juga patut kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, bahwa untuk menjaga benar-benar lahannya, tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam, setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya, lelah capeknya itu cukup luar biasa, maka dari itu, ini dukungan support masyarakat juga perlu sekali dalam kita menghadapi karhutla ini. Paling tidak membantu dalam pengawasan. Membantu dalam pengawasan kami dari tim dan relawan tuh setiap saat ya. Di mana ada titik api kejar ya. Rata-rata bisa sampai malam ya. Rata-rata sih biasanya sampai jam 10 sampai jam 11. Nah, kemudian evaluasi daripada itu sekarang kami wajibkan sebelum memulai kegiatan di pagi hari itu cek wajib. Kalau kemarin kan menyediakan pengecekan, nah, secara ini saja siapa yang mau atau dan lain hal. Kalau sekarang diwajibkan sebelum memulai itu harus cek kesehatan.
0: Baik pendengar, kami pun juga turut berbelasungkawa atas gugurnya Ketua Tim Serbu Api Kelurahan TSAK Palangka Ahmad Rizani. Semoga beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan penghiburan, serta juga pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk memberikan apresiasi kepada almarhum atas perjuangannya. Pahlawan ya pendengar, pahlawan tanpa tanda jasa nih ya, membantu memadamkan api dan melawan pekatnya asap begitu. Dan semoga pemerintah juga dapat mengambil langkah untuk anak-anak almarhum, keluarga almarhum yang ditinggalkan begitu, dapat segera memberikan bantuan yang layak ya pendengar. Dan kemudian tim Resmob Satreskrim Polres Pulang Pisau bergerak cepat mengamankan dua warga desa Gohong yang diduga nekat membakar hutan dan lahan di 12 titik lokasi. Aksi sengaja membakar lahan ini dinilai sangat membahayakan, terlebih lokasi kebakaran berada di area strategis seperti jalur lintas kabupaten dan sekitar fasilitas publik. Lantas bagaimana kronologi penangkapan serta ancaman hukum bagi para pelaku karhutla ini? Mari kita dengarkan bersama keterangan resmi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dalam konferensi pers berikut ini.
2: Supaya penanganan perlu sampaikan sekalian di Kabupaten Pulang Pisau per hari ini dua titik yang terjadi kebakaran. Yang pertama ada di daerah Kepala Hutan, itu kebakaran sudah tahu semua. Dan di sana kita sudah lakukan upaya-upaya. Dan yang kedua ada di Desa Garung, itu juga sudah dalam penanganan. Perlu saya sampaikan, untuk di Tebang Nusa, saat ini kita sudah melakukan upaya untuk membuat kanal untuk upaya supaya bisa memblokade penyebaran api. Di kanal tersebut dibuat juga embung-embung. Panjang kanal tersebut kurang lebih 50 meter dan sudah terdapat embung 25. Kemarin saya sampaikan kepada Kapolres untuk menambah lagi embungnya, minimal setiap 50 meter ada embung. Karena kalau saya lihat langsung dari peninjauan yang saya lakukan, masih bisa didapat air untuk melakukan pemadaman. Mudah-mudahan dengan upaya tersebut, kebakaran hutan dan lahan yang ada di Nusa bisa dikendalikan dan juga bisa dikendalikan. Terjadinya karhutlah ini, sudah kita lakukan proses penegakan hukum yang dilakukan penyelidikan kurang lebih ada 58 kasus terproses, termasuk ada 4 korporasi di sana dilakukan penyelidikan. Kemudian yang dilakukan proses penyidikan ini ada 11 kasus dan yang sudah ditetapkan tersangka sebanyak 17. Dan hari ini saya akan merilis terkait dengan proses penegakan hukum yang dilakukan di Polres Pulau Pisau, di mana pada hari Senin yang lalu, yaitu tanggal 23 Agustus 2026, pada saat anggota Polres Pulau Pisau melaksanakan patroli, karena memang saya memerintahkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli, di sana terdapat satu orang dicurigai melakukan pembakaran, yaitu kebetulan tepatnya ada di Jalan Bayangkara. Kemudian dari hasil proses patroli tersebut, diamankanlah ada dua orang yang juga melakukan pembakaran. Pada saat itu memang tidak jauh dari lokasi pengamanan dua pelaku tersebut sudah ada terjadi kebakaran. Kemudian rekan-rekan sekalian, perlu disampaikan, akhirnya kita melakukan proses penyelidikan. Penyelidikan ini kami juga dibantu oleh rekan-rekan dari Bareskrim Polri, khususnya dari BPPTR, kemudian juga bergabung dengan penyidik-penyidik yang ada di Polda Kalimantan Tengah, sehingga dari hasil penyelidikan itu dapat saya informasikan bahwa pelaku atas nama saudara A dan saudara D, ini kebetulan mereka satu desa, yaitu di Desa Bohong di Kecamatan Tehanili, Kabupaten Pulau Pisau, ini melakukan pembakaran lahan kurang lebih 12 kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 19, kemudian hari Kamis tanggal 20, dan terakhir ketika terjadi penangkapan yaitu pada tanggal 23 dini hari. Dan perlu diketahui rekan-rekan sekalian, setiap hari mereka bisa melakukan pembakaran ada di 4 titik atau 4 lokasi. Dan apa yang menjadi modus operandinya, yaitu dengan cara yang sedikit berbeda-beda. Pada saat di Jalan Bayangkara maupun di Jalan Trans Kalimantan pada malam Senin, itu dengan cara mereka membakar dengan menggunakan gelas plastik yang kemudian ditumpuk dengan kayu-kayu kering, kemudian dilakukan pembakaran. Pasal 308, pasal 309, junto pasal 20, huruf C, tentang KUHP. Ya. Dan ancaman hukuman itu kurang lebih 9 tahun penjara. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan rekan-rekan sekalian.
3: Ya, kamera, perhatian ke depan. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap, terima kasih Bapak.
2: Ya, makasih ya. Terima kasih.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, masih dalam program Halo RRI, dan beberapa waktu lalu ratusan pengemudi transportasi daring roda 4 se-Kalimantan Tengah menggelar audiensi bersama Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah pada Rabu. Dan dalam pertemuan tersebut, para driver mendorong penyesuaian tarif batas bawah dari 3.600 menjadi 5.500 per kilometer, ya, sekaligus mendesak pihak aplikator untuk membuka kantor perwakilan resmi di wilayah Kalimantan Tengah agar penyelesaian kendala di lapangan tidak lagi bergantung pada sistem daring. Nah, pendengar, khususnya driver ojol, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Ada suara hati driver ojol, ya, bernama Pancu, yang telah mengirimkan pesan suara kepada kami terkait tarif untuk transportasi ojek online. Dan mari kita dengarkan berikut ini.

0: Dampak yang signifikan karena potongannya masih sangat besar dan pendapatan juga masih sangat kecil begitu. Terima kasih.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Ya, pendengar Halo RRI, untuk menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal di tengah dampak kabut asap akibat karhutla, Wali Kota Palangkaraya Fahri Taparin melakukan peninjauan langsung ke 4 puskesmas yang beroperasi 24 jam ya, pendengar. Dan adapun 4 puskesmas ini di Kota Palangkaraya, di Puskesmas Menteng, kemudian Kereng Bangkirai, Pahandut, dan Tangkiling. Jadi 4 puskesmas ini juga telah dilengkapi dengan ruang pelayanan oksigenasi khusus bagi warga yang terdampak karhutla, kabut asap ya pendengar. Bagi Anda warga Palangkaraya yang mengalami keluhan pernafasan seperti sesak napas, batuk, atau gangguan kesehatan lainnya akibat asap, diimbau untuk tidak ragu segera mendatangi puskesmas terdekat kapan saja. Dan mari tetap jaga kesehatan dan gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ya pendengar. Dan juga untuk Anda yang mungkin ada pengalaman seputar fasilitas layanan kesehatan atau sudah pernah mencoba fasilitas untuk ruang pelayanan oksigen ini, pendengar, bagaimana pengalaman Anda? Anda juga dapat share kepada kami di program Halo RRI. Kami akan kembali nanti di hari Senin ya, pendengar, untuk program Halo RRI. Anda dapat bergabung bersama kami dari jam 9 pagi ya, juga nanti hari Jumat dari jam 9 pagi. Dan saatnya kami undur pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, untuk program Halo RRI. Seperti biasa ada pantun untuk Anda. Makan kelakai campur terasi, cakep. Nikmati santap bersama keluarga, cakep. Cukup sekian siaran Halo RRI. Senin kita berjumpa kembali di udara. Saya Lisia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Polsek Pahandut berinisiatif membangun sejumlah sumur bor sebagai andil dalam mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayahnya. Salah satu titik yakni kawasan Jalan Rungan, Kelurahan Palaka, Kecamatan Jekan Raya. AKP Iyudi Hartanto menjelaskan pembangunan sumur bor bertujuan untuk menyediakan sumber air yang dapat digunakan saat proses pemadaman apabila terjadi kebakaran di kawasan tersebut. Dikatakan sumur bor tersebut juga dilengkapi dengan pipa casing dan pompa air, sehingga siap digunakan untuk membantu proses pemadaman kebakaran lahan di kawasan tersebut yang merupakan salah satu area rawan terjadi karhutla. Selain membangun sumur bor, Polsek Pahandut juga secara rutin memeriksa kondisi sumur bor tersebut yang akan dilakukan oleh Babin Kamtibnas bersama masyarakat setempat. Dengan adanya sumur bor ini diharapkan karhutla yang saat ini terjadi di wilayah tersebut bisa dipadamkan dengan cepat karena api tidak lagi menjadi kendala petugas damkar gabungan ketika memadamkan karhutla. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Waktunya kentongan.
3: Yes, aku menang.
4: Nak, anu, sudah mainnya tuh. Ayo, ayo, beli garam sana kamu.
3: Ya, mah. Bah, bah. Kabut di luar tuh nama. Aduh, nusuk baunya nih. Astaga. Baru aja kabut di gameku tadi. Di sini juga kabut.
4: Kamu kira ini game kah? Ayo sana kamu beli aja itu. Biar mama masak ini. Pakai masker kamu itu lah nak.
3: Gak apa-apa aja kalau mah, kalau gak pakai masker mah. Kayak di gameku di Sunhawk tuh. Sebentar aja kabutnya.
4: Boh, lain kabut di game ini nanak. Ini nah nyata, bahaya ini kabutnya.
5: Ya, sahabat, kabut asap memiliki kandungan berbahaya. Antara lain, karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida. Selain itu, juga terdapat partikel seperti debu dan pasir yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jangan lupa gunakan maskermu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menyiarkan Indonesia Sehat hari ini dengan tema Setiap Tetes ASI Berharga, Setiap Ibu Berhak Didampingi, bersama dengan Dr. Maydalena Anggresia Bahen.

0: Ya, selamat pagi pendengar Prosoto RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Dan kali ini pendengar, kita kembali hadir bersama saya Cynthia Baga dalam program Indonesia Sehat, sebuah program yang menghadirkan informasi kesehatan yang terpercaya bersama ahlinya. Dan pendengar, dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Agustus 2026 yang merupakan sebuah momentum ya untuk mengingatkan kita bahwa menyusui bukan tanggung jawab seorang ibu begitu pendengar, tetapi itu perlu dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja hingga lingkungan sekitar untuk menentukan keberhasilan pemberian ASI tersebut. Dan pendengar, dalam membahas tema kita hari ini yaitu setiap tetes ASI berharga, setiap ibu berhak didampingi, tentu kita bersama narasumber kita yang cantik nih sudah hadir di studio Prosatu RRI Palangka. Halo Dokter Midalena Agresia Pahen. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Dokter?
1: Sudah baik. Bagaimana iya. kabar Mbak Cynthia di kabut asap kita?
0: Iya, lumayan agak sesak tapi masih aman, Dokter. Iya, Dokter. Terima kasih Dokter sebelumnya sudah hadir dan bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dokter, sebelum kita membahas ini, mungkin untuk sebelum kita mengawali pertanyaan pertama, kenapa sih kita hari ini di ruang studio ini kita membahas tentang ASI? Emang seberapa penting sih, Dokter?
1: Okay. Silahkan. Kenapa kita membahas tentang ASI dan seberapa penting? ASI itu sangat penting karena kadangkala orang berpikir menyusui, melahirkan, menyusui seperti alami. Tapi sebenarnya kadangkala kalau menyusui itu butuh yang namanya dukungan dari berbagai pihak. Iya. Dukungan emosional, moral itu semua diperlukan. Jadi memang untuk ASI sendiri, ASI ini adalah investasi sebenarnya ya. Investasi untuk anak kita menjadi generasi sehat, investasi untuk ibunya sebagai kesehatan ibu itu sendiri. Begitu.
0: Iya, dan Dokter, ini kan melanjutkan pertanyaan sebelumnya, di tengah modernitas saat ini kan tentu kita tahu bahwa banyak jenis susu begitu ya Dokter. Tapi kenapa ASI ini tetap dipilih menjadi makanan yang digaungkan gitu ya, yang paling bergizi, yang paling bagus begitu Dokter?
1: Oke, jadi sebenarnya ASI ini bukan hanya sekedar makanan bagi si bayi tersebut. Kenapa ASI ini digaung-gaungkan? Karena ASI ini tidak bisa disamakan dengan susu formula itu sendiri.
0: Iya.
1: Karena ASI sendiri adalah sebenarnya jaringan hidup. Jadi kalau ASI itu sendiri, ASI pada bayi prematur dan ASI pada bayi yang cukup bulan itu sangat berbeda. Kandungannya berbeda, kemudian isi di dalamnya juga berbeda. Dan itu tidak bisa disamakan dengan susu formula. Karena iya, pada dasarnya susu formula udah pakem nih, diisi ini.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan ASI, setiap hari pun dia berbeda.
0: Iya.
1: Jadi setiap ASI itu, setiap tetesnya dari hari ke hari itu mempunyai jaringan, mempunyai isi dan komposisi yang berbeda.
0: Iya.
1: Isinya apa saja sih sebenarnya di dalamnya? Satu, antibody. Yang kedua, dia ada hormon. Kemudian ada yang namanya enzim pertumbuhan. Kemudian dia ada yang namanya mikrobiota.
0: Mm-mm.
1: Yang dimana di situ berguna sekali untuk yang namanya pertumbuhan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan susu formula. Memang mahal ya kalau
0: Betul.
1: Misalkan susu formula.
0: Betul,
1: ya.
0: Dokter.
1: Kalau ASI terbilangnya murah sebenarnya. Mm-mm. Murah karena bisa didapat di mana saja.
0: Iya.
1: Dan bisa langsung kita berikan kapan saja.
0: Mm-mm.
1: Sedangkan kalau misalkan susu formula kan kelemahannya adalah bahwa kita harus buat dulu nih. Siapin
0: iya.
1: dulu nih botol susunya, kemudian susu formulanya, dan diperlukan juga air hangat. Kalau ASI kan kita tinggal kapan saja, di mana ada ruangan, kemudian atau misalkan tidak ada ruangan pun kita bisa memakai penutup untuk bisa menyusui langsung.
0: Betul. Gitu. Jadi ini sejenis cairan ajaib begitu ya Dokter?
1: Betul.
0: Ya?
1: Bisa dibilang itu adalah cairan ajaib yang ya sempurna lah kita
0: iya,
1: bisa
0: betul.
1: Bilang, karena semuanya ada di dalam ASI.
0: Iya, menarik tadi Dokter bilang bahwa walaupun susu formula itu mahal, tapi tetap tidak bisa menandingi
1: betul,
0: begitu ya Dokter,
1: betul.
0: Keajaiban ASI ini.
1: Betul sekali.
0: Dan Dokter, kekhawatiran seorang ibu biasanya yang baru melahirkan itu khawatir kalau ASI-nya tidak keluar begitu Dokter. Dan banyak ibu yang merasa ASI-nya sedikit nih di hari-hari pertama, apakah itu normal Dokter?
1: Oke, ini banyak banget pertanyaan di ibu-ibu.
0: Mm-mm.
1: Jadi kadangkala karena rasa ASINYA sedikit atau bahkan ASINYA tidak keluar di hari-hari pertama, udah pada panik ibu-ibu. Kemudian buru-buru nih langsung, udahlah kasih susu formula aja karena ASINYA tidak keluar. Padahal sebenarnya itu adalah sangat normal sekali.
0: Iya.
1: Iya. Jadi pada hari-hari pertama biasanya hari 1 sampai hari ketiga, mm-hmm, bahkan sampai hari ketujuh biasanya itu produksi ASI memang sedikit. Kenapa? Iya. Karena pada saat itu yang keluar adalah kolostrum. Hmm. Kolostrum ini bisa kita bilang adalah sebagai vaksin pertama bayi.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi kolostrum ini dia berwarna kental, kuning kekentalan, hmm, yang isinya di situ berbagai zat. Ada yang namanya seperti tadi hormon pertumbuhan. Hmm. Dimana kalau misalkan kita dengan kolostrum itu dia bisa cepat untuk menambah berat badan, satu. Kemudian di situ juga adalah yang paling utamanya untuk mencegah penyakit. Hmm. Jadi makanya kita bilang adalah vaksin pertamanya si bayi.
0: Oh iya.
1: Jadi dia berisi yang namanya ada antibody, mm-hmm, kemudian sel darah putih dengan faktor imun yang melindungi si bayi dari si infeksi tersebut. Mm-hmm. Jadi sebenarnya pada dasarnya hari-hari pertama produksinya itu biasanya 5-10 mili, yang artinya itu sebesar kelereng seperti ini saya bawa simulasi. Jadi sebesar kelereng ini pun sebenarnya cukup. Kenapa? Hmm. Karena ukuran bayi, lambung, iya, bayi seukuran segini nih.
0: Oh.
1: Jadi seumur seukuran kelereng bayi ya, kita kelereng tuh. Mm-mm. Jadi kelereng kecil pada usia 1 hari adalah itu ukuran lambung.
0: Mm-mm.
1: Seukuran lambung. Nanti di ukuran 3 hari ukuran lambungnya akan sebesar ini. Sebesar kelereng yang besar.
0: Iya.
1: Nah makanya pada hari-hari pertama itu sangat normal kenapa ASI itu lebih sedikit, karena memang menyesuaikan sama si lambung bayi.
0: Iya.
1: Nah kadangkala kalau kita kasih susu formula kita, hmm, udah nakarnya udah langsung bisa sampai 20-30, yang artinya kebanyakan bayi muntah, kemudian banyak bayi yang mengalami masalah pencernaan karena tidak sesuai dengan si lambungnya bayi, mm-hmm, ukurannya gitu.
0: Iya, jadi tidak perlu panik sama sekali ya.
1: Betul.
0: Dokter.
1: Jadi sebenarnya adalah dukungan. Nah, balik, mm-hmm, lagi. Sebenarnya, iya, menyusui ini adalah dukungan, dukungan dari keluarga, baik itu secara emosional, lebih tepatnya adalah dukungan orang-orang terdekatnya seperti suami. Itu, iya, paling dukungan utama yang paling dibutuhkan oleh seorang istri, di mana si suamilah yang akan memberikan dukungan emosional tersebut, termasuk misalkan memberikan rasa ketenangan.
0: Betul.
1: Memberikan kemudian supaya nih, supaya si ibu tidak panik ya. Mm-hmm. Jadi tenang aja, enggak apa-apa. Yang paling penting sebenarnya adalah dukungan keluarga dan dukungan praktisi kesehatan atau konselor menyusui.
0: Iya.
1: Nah, disitulah peran konselor menyusui nantinya supaya bisa memberikan edukasi kepada si ibu, mm-hmm, bahkan praktik menyusu langsung supaya ibu ini tersebut tidak panik gitu.
0: Iya, jadi mungkin untuk pendengar di rumah yang sedang menyaksikan melalui radio analog atau radio digital, RRI digital, ataupun yang sedang nonton melalui YouTube, ini tidak perlu panik begitu.
1: Betul.
0: Seperti yang dikatakan Dr. Mei tadi ya.
1: Betul.
0: Karena tubuh itu canggih begitu ya dokter.
1: Betul.
0: Bisa menyesuaikan air susu itu dengan lambung si bayi. Dan dokter, kadang ibu yang baru melahirkan juga sering mengalami kelelahan begitu, hmm, dokter, hmm, atau kelelahan fisik dan emosional begitu ya dokter.
1: Hmm.
0: Apakah stres juga bisa memicu begitu dokter air ASI itu, air susu ibu, okay, tidak keluar begitu dokter?
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau stres itu secara tidak langsung untuk produksi ASI menghentikan itu tidak sebenarnya. Hmm. Hanya saja proses menyusui dan ASI ini itu dipengaruhi ada dua hormon. ASI untuk pengeluaran ASI, produksi ASI itu dipengaruhi sama hormon prolaktin, itu hormon menyusui, kemudian ada yang namanya yang kedua hormon cinta yang kita kenal.
0: Hmm.
1: Yang kalau mungkin ibu-ibu menyusui sering bilang oksitosin. Biasanya ibu-ibu menyusui pasti kenal, mau dong pijat oksitosin, mau dong pijat oksitosin, yeah, gitu. Jadi sebenarnya oksitosin itu berasal dari hormon.
0: Mm.
1: Nah, hormon itu adalah hormon cinta. Jadi kenapa stres itu kadangkala berdampak? Iya, karena si stres ini ketika muncul di kita itu akan menghambat yang namanya hormon oksitosin tadi, hormon cinta itu keluar.
0: Iya.
1: Sehingga ketika hormon cinta itu dihambat, maka produksi ASI itu akan sulit untuk keluar.
0: Hmm.
1: Yang terjadi adalah hormon yang lainnya yang malah lebih banyak.
0: Iya.
1: Yang mana kalau hormon lain yang lebih banyak keluar, maka pengeluaran ASI atau yang kita bilang seperti letdown reflex itu biasanya ASI yang kadangkala menetes di payudara kalau misalkan yang ibu menyusui. Nah, itu pasti akan terhambat biasanya karena stres itulah yang berpengaruh besar yang mempengaruhi si tubuh itu untuk menghalangi si hormon oksitosin tadi atau hormon cinta tersebut. Nah, supaya tidak hormon oksitosin ini tidak dihalangi, maka yang paling penting adalah kita meningkatkan gimana caranya nih supaya si hormon oksitosin itu keluar terus. Caranya ya bisa dengan kita melakukan interaksi sosial, misalkan kita saling berbicara. Mungkin biasanya sih ada kadangkala ada perkumpulan ibu-ibu menyusui.
2: Betul.
1: Nah, bisa saling menguatkan di situ. Atau misalkan dari si suami sendiri bisa memberikan pijatan lembut. Makanya kadangkala kami sebagai konselor kami mengajarkannya bahwa kalau pijat saya menyarankan adalah suaminya ikut. Karena disitulah letak dukungan tersebut, dukungan si suami, supaya bisa hormon oksitosinnya lebih lancar nih. Jadi si suamilah yang langsung memberikan pijatan langsung ke si ibu. Karena dengan sentuhan fisik itu juga akan meningkatkan yang namanya hormon oksitosin tersebut. Selain itu juga dengan aktivitas-aktivitas menyenangkan seperti kita bisa menonton atau misalkan hobi kita apa nih, misalkan kita lebih suka nonton drama K-pop sekarang, misalkan itu bisa aja kita lakukan karena itu bisa merangsang si hormon oksitosinnya. Jadi itu juga menghambat supaya kita tidak stres. Gitu.
2: Iya, jadi tidak serta-merta stres tadi ya dokter.
1: Betul.
2: Tapi ada hormon cinta ini yang mungkin
1: berperan langsung.
2: Dan kembali dokter bahwa ternyata dukungan orang terdekat itu sangat penting.
1: Penting sekali.
2: Iya, jadi ini bukan tanggung jawab seorang ibu aja gitu ya dokter.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Udah melahirkan, menyusui, begitu ya dokter.
1: Berat ya tugasnya ya.
2: Dan dokter, di beberapa kasus tertentu ada juga ibu yang memiliki puting datar begitu dokter. Dan merasa kondisi ini tuh membuat sulit untuk memberikan ASI begitu dokter. Apakah ibu dengan kondisi seperti ini masih tetap bisa untuk memberikan ASI-nya begitu dokter?
1: Pada dasarnya semua orang itu bisa menyusui pada dasarnya. Jadi tidak tidak ada alasan yang kita bilang ya, mungkin tidak ada alasan untuk tidak menyusui karena ini adalah gambaran payudara. Jadi misalkan kalau puting datar kan ini kan puting sebenarnya ya. Kalau misalkan puting datar tidak ada puting gitu. Jadi saya puting saya datar dok, jadi saya nggak bisa menyusui. Itu salah, maksudnya itu mitos gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau si bayi itu tidak menyusu pada puting, tapi menyusunya adalah pada bagian hitam ini. Jadi ini disebut yang namanya areola, kita bilang areola. Bagian hitam ini adalah areola. Disitulah proses menyusui sebenarnya. Jadi si bayi itu dia tidak menyusui di puting tersebut di sini mulutnya. Jadi mulut si adik bayi seperti ini, itu tidak. Jadi mulut si adik bayi itu dia akan menangkap semua yang hitam ini. Jadi seperti ini. Jadi dia akan memasukkan semua mulutnya. Dan puting ini sebenarnya hanya kita bilang ya untuk pengeluaran ASI, tapi untuk menyerap semua ASI itu adalah dari bagian hitam tersebut. Gitu. Jadi semua mulutnya itu yang akan masuk adalah semua bagian hitam susu ini. Jadi kalaupun puting datar itu tidak masalah. Bahkan ada puting yang tidak ada puting ya, kita bilang kadang-kala ada yang putingnya sampai ketarik ke dalam seperti ini. Itu bisa kita lakukan untuk menyusui. Jadi sebenarnya apapun kondisi putingnya bisa semua menyusui pada dasarnya gitu. Balik lagi, menyusui itu bukan hanya proses biologis tapi adalah proses emosional.
2: Betul.
1: Jadi di mana dukungan semua pihak itu sangat diperlukan, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam di luar. Karena kadangkala kan ibu-ibu menyusui ini kan hormonnya lagi naik turun tuh, sedang emosional biasanya. Jadi sedikit perkataan negatif itu sangat berdampak sekali pada proses menyusuinya. Begitu.
2: Iya, jadi ini pengetahuan baru dokter, insight baru bahwa semua orang, semua perempuan bisa menyusui begitu ya dokter.
1: Iya,
2: ya?
1: Betul.
2: Jadi pengetahuan baru yang kita dapat ini mungkin ya, seperti saya juga baru tahu ternyata bukan di putingnya itu ya dokter.
1: Betul.
2: Di area yang bernama
1: areola.
2: Areola, iya. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Dan masih banyak yang beranggapan bahwa ada yang ASI kental itu baik, tapi yang ASI encer itu kurang baik, dokter. Bagaimana dokter menanggapi ini?
1: Itu juga sebenarnya banyak nih pertanyaan, dok. ASI saya encer, berarti nggak bergizi ya, dok? Padahal sebenarnya itu juga adalah salah satu mitos terbesar Jadi sebenarnya ASI itu dia memang terdiri dari dua. Ada yang namanya ASI encer, atau yang kita bilang namanya formil. Formil itu adalah ASI encer. Dia lebih encer, kemudian juga dia mengandung lebih banyak air. Tujuannya di sini adalah untuk menghilangkan rasa haus pada si adik bayi. Jadi itu seringkali formil ini adalah ASI awal yang keluar. Makanya terlihat lebih encer. Nah, kalau yang sering dilihat, ada juga nih yang bilang ASI saya lebih kental. Biasanya ASI kental itu adalah ASI yang keluar setelah ASI encer ini selesai. Di mana proses menyusuinya mau mendekati selesai nih. Nah, kalau ASI yang lebih kental itu biasanya kita sebut yang namanya hind milk.
2: Hind milk.
1: Iya, jadi ada dua. Kalau yang encer namanya formilk, yang kental itu adalah hind milk. Nah, hind milk ini dia lebih kental, di mana di situ dia tinggi lemak dan menambah berat badan. Jadi kedua-duanya sama pentingnya. Kenapa?
2: Iya.
1: Karena pada awal si bayi kan haus nih.
2: Betul.
1: Haus dan lapar gitu. Jadi untuk menghilangkan rasa hausnya, si ASI encer inilah yang berperan. ASI encer yang kita bilang formil tadi keluar duluan. Setelah keluar nih rasa haus sudah mulai hilang, maka kita belikanlah rasa laparnya itu kita kasih makan nih dengan si hind milk tadi yang lebih kental, itu yang tinggi lemak tadi, dengan cara sampai menyusui selesai. Artinya kita tidak mengintervensi si bayi ketika menyusu. Biarkan si bayi yang melepas dengan sendirinya. Pada saat itulah dia sudah akan kita akan melihat wajah puasnya, dan dia akan tertidur dengan pulasnya karena dia sudah kenyang.
2: Iya, jadi tidak ada setetes ASI pun yang tidak berguna ya,
1: betul,
2: dokter.
1: Makanya karena setiap tetes ASI itu sangat berharga gitu.
2: Baik encer ataupun kental itu memiliki fungsinya sendiri. Setelah itu, dokter, muncul pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana seorang ibu dapat mengetahui bahwa ASI yang diberikan sudah cukup begitu, dokter, untuk dedek bayinya?
1: Pada dasarnya kalau untuk mengetahui apakah si adik bayi tersebut cukup nggak ya ASI yang saya berikan gitu. Kadangkala kita hanya melihat dari payudara kita kencang nih, ini sudah cukup kayaknya untuk memberikan si ASI. Sebenarnya tidak hanya itu kita nilai. Jadi sebenarnya yang kita nilai adalah satu, frekuensi dalam menyusui tersebut. Dalam sehari minimal itu adalah 8-12 kali. Karena pada dasarnya adalah menyusui itu kita harus menyusui sesering mungkin. Jadi ketika kita menyusui sesering mungkin, manfaat yang lebih lainnya adalah produksi ASI-nya juga akan meningkat. Nah, tanda kecukupan pertama adalah kita lihat dulu proses frekuensi menyusuinya adalah 8-12 kali. Kemudian bayi tampak puas yang tadi saya bilang, dia tampak puas, kemudian nanti dia akan tertidur karena dia sudah kenyang. Kemudian kita lihat juga dari buang air kecilnya. Dari buang air kecil itu minimal 6 kali dalam sehari.
2: 6 kali
1: dalam sehari. Kemudian yang pasti juga adalah kita lihat setelah itu adalah bayi aktif, dan yang berikutnya adalah bayi tersebut mengalami pertumbuhan. Itu dinilai dengan cara kita ke posyandu. Tiap bulan kita lakukan timbang berat badan. Jadi sebenarnya udah diciptakan nih, diadakan yang namanya posyandu. Itu tujuannya jadi supaya kita tahu bahwa ada perkembangan nggak setiap bulannya. Ketika setiap bulannya itu ada pertumbuhan, ada yang namanya berat badan meningkat, maka disitulah kita merasa bahwa disitulah kita tahu bahwa ASI kita memang cukup untuk si bayi tersebut begitu.
2: Iya, jadi ada beberapa indikator begitu. Betul. Yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat kepuasan bayi itu, apakah adik bayinya tidur pulas begitu ya, dokter. Terus tentang buang air kecilnya dan proses menyusunya, apakah adik bayinya aktif begitu ya, dokter. Dan yang paling penting kita ke posyandu begitu ya, dokter, untuk melihat pertumbuhan adik bayinya, apakah mengalami pertumbuhan berat badan begitu ya, dokter. Dan itu merupakan indikasi, pendengar, bahwa ASI yang kita berikan kepada bayi kita tercukupi begitu pendengar. Dan tentu tidak sedikit begitu dokter orang tua yang kadang merasa bayinya kok masih ingin susu terus begitu dokter, kok nggak berhenti begitu kan, kadang ada kekhawatiran seperti itu dokter. Ini bagaimana dokter menanggapi pertanyaan seperti ini?
1: Menyusu terus kadang-kala pasti langsung ibu-ibu mikir, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang sudah tahu, tapi ada beberapa ibu-ibu yang masih belum mengetahui bahwa kok dia pengen menyusu terus ya, atau ASI kita kurang ya, atau ASI kita tidak cukup ya gitu. Betul. Padahal sebenarnya bukan berarti bahwa bayi ingin menyusu terus itu ASI kita kurang, itu belum tentu gitu. Kadangkala kan bayi ingin menyusu terus juga, kadangkala satu bisa terjadi dia pada saat itu bayi sedang ingin mencari kehangatan atau ketenangan. Jadi dengan proses menyusu itu akan ada yang namanya tadi hormon cinta. Makanya di situ akan ada ketenangan antara si ibu dan si bayi. Kemudian juga yang kedua adalah bayi sedang mengalami yang namanya growth spurt. Growth spurt itu adalah proses pertumbuhan bayi yang cepat sekali. Itu. Jadi kadangkala pada saat growth spurt terjadi, itu maka akan yang namanya terjadi dia ingin menyusu terus. Menyusu lebih dari biasanya. Mungkin biasanya frekuensinya nih kita di kisaran 8-12 kali. Kok ini makin sering ya? Makin banyak gitu. Jadi itu yang kita sering namanya cluster feeding. Jadi dia ngerasa lapar terus, cluster feeding itu dan biasanya cluster feeding itu terjadi di usia 2 minggu, 6 minggu sama 3 bulan. Nah, pada saat itu maka si bayi akan lebih banyak menyusu. Gitu. Jadi bukan berarti ASI kurang, tapi pada saat itulah dia lagi sedang mengalami yang namanya growth spurt tersebut, pertumbuhan percepatan. Jadi di mana hal tersebut juga sebenarnya adalah salah satu yang dirancangkan Tuhan untuk supaya ASI tersebut adalah memproduksi ASI sebanyak mungkin. Karena produksi ASI kan sebenarnya pada dasarnya prinsipnya adalah supply and demand kan. Jadi begitu kita memberikan ASI sebanyak-banyaknya maka dan mengosongkan si payudara sesering mungkin, maka tersebut ASI tersebut akan terproduksi lebih banyak lagi. Begitu. Jadi bukan berarti ASI-nya kurang.
2: Iya, gitu. Jadi jangan khawatir.
1: Jangan khawatir lagi, balik lagi.
2: Iya, dan fakta menarik lainnya begitu ya dokter, bahwa ternyata ini mungkin adik bayinya butuh kehangatan.
1: Betul,
2: begitu ya dokter.
1: Iya, jadi kebutuhan emosional sih, balik lagi ya.
2: Tentang kebutuhan emosionalnya ini bukan berarti ibunya ada yang kurang, begitu ya dokter. Ini penting untuk diketahui ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang baru punya anak pertama.
1: Betul,
2: begitu ya dokter.
1: Biasanya kadang panik duluan, nggak tahu mesti ngapain ya gitu. Terus kemudian kadangkala di keluarga kita tanyain, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, tapi
2: betul,
1: tidak memberikan rasa
2: tenang itu dokter.
1: Gitu.
2: Betul dokter. Dan ini ada istilah begitu dokter, tentang IMD, inisiasi menyusui dini. Dan mengapa inisiasi menyusui dini atau IMD ini dokter sangat penting dilakukan?
1: Oke. Jadi IMD ini adalah inisiasi menyusui dini. Begitu bayi keluar dari rahim seorang ibu, kalau misalkan operasi sesar atau misalkan kalau misalkan si bayi lahirnya secara spontan, maka kita langsung buru-buru menempelkan ke ibu. Sebenarnya tidak hanya sekedar untuk menempelkan bayi pada dada ibu ya, tapi pada dasarnya ini adalah intervensi kesehatan. Intervensi kesehatan yang memiliki manfaat yang luar biasa, di mana ketika kita melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, atau menempelkan bayi ke dada ibu, itu adalah kita mengajarkan si adik bayi ini untuk mempelajari si puting dan payudara ibu sebenarnya. Jadi kita menumbuhkan rasa keingintahuannya dan rasa laparnya untuk bisa mengecap dan mencari si payudara tersebut. Jadi di situ nanti si bayi akan belajar, oh ini yang namanya payudara, oh ini yang namanya puting dan areola. Nanti tangan-tangannya akan meraba-raba si payudara ibu. Kemudian setelah meraba-raba akan, kan karena ibu kan juga dalam proses persalinan kan, kita sarankan untuk tidak menggunakan bra. Karena tujuannya adalah supaya skin to skin pada bayi. Nah, ketika untuk skin to skin dengan bayi itu, maka disitulah terjadi yang namanya suhu tubuh si adik bayi terjaga. suhu tubuh adik bayi terjaga, kemudian kita meningkatkan bonding sama si bonding atau ikatan emosional antara ibu dan bayi. Kemudian yang paling penting adalah bahwa di sini untuk mengurangi stres si adik bayi, karena kan yang namanya

0: selesai, begitu dia keluar kemudian ditempelkan pada ibu, oh ini nih detak jantung yang saya dengar di dalam, yeah. Oh ternyata saya masih ada di dekatnya, mm-hmm. gitu. Jadi ikatan, balik lagi, ikatan emosionalnya dulu kita jaga, kemudian suhu tubuh adik bayinya terjaga, dan di situ juga adalah mengurangi proses infeksi dari si ibu dan si adik bayi.
1: Iya, begitu. Menarik sekali dokter, dan bahwa IMD ini sangat penting begitu. Betul. Ya dokter.
0: Karena pada dasarnya juga kalau misalkan IMD ini dilakukan sedini mungkin, itu juga akan meningkatkan si angka ASI eksklusif itu tercapai. ASI eksklusif kan kita pemberian ASI sampai 6 bulan itu tanpa memberikan yang lain, baik itu air putih atau susu formula. Jadi hanya ASI saja, itu kita pasti angka keberhasilan untuk ASI eksklusifnya akan lebih tinggi kalau IMD dilakukan sesegera mungkin.
1: Iya, baik dokter. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya dokter, tentu semakin menarik ini dokter dan pendengar di rumah. Okay. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Ada musuh 165, bener-bener.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga, kasihan tau tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi dari kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
4: Masuk kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
5: Ya mau cewek atau cowok gak masalah loh. Yang penting gak stunting loh sayang.
4: Stunting?
5: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terapi anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
4: Tuhan,

0: ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Ya, berikut persatu RRI Palangkaraya masih bersama kami dalam Indonesia Sehat bersama Dr. Mei ya di studio Persatu. Dan dokter, mari kita lanjutkan dialog asik kita hari ini dokter, tentang air susu ibu. Dan dokter, mungkin karena dokter di sini hadir sebagai konselor begitu ya dokter, profesi konselor laktasi. Dan mungkin pendengar di luar sana masih asing begitu dokter, apa sih profesi ini? Silakan dokter.
1: Jadi konselor laktasi ini mungkin asing ya di kita gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau konselor laktasi itu sudah banyak dikenal di luaran gitu. Termasuk di luar negeri ya, karena memang konselor laktasi ini perannya dari sebelum awal kehamilan pun itu sudah ada perannya di situ. Konselor laktasi itu adalah tenaga kesehatan yang memiliki pelatihan khusus di mana

0: mempelajari lah tentang yang namanya proses menyusui dari awal sampai akhirnya proses menyusui tersebut dengan didasarkan dari si bukti ilmiah gitu. Jadi sebenarnya apa saja sih yang dibantu sama konselor laktasi, mulai dari yang namanya proses menyusui itu langsung, di mana proses menyusui itu langsung konselor laktasi ini mendampingi dan membantu si ibu-ibu dalam posisi dan perlekatan si adik bayi supaya proses menyusunya lebih optimal. Kemudian juga kalau misalkan terjadi ada yang namanya masalah-masalah pada puting.
1: Iya.
0: Biasanya kan kalau ada saat menyusui itu paling sering terjadi adalah itu adalah puting lecet satu. Kemudian tadi yang masalah puting terbenam atau yang kita bilang retraksi puting, atau yang sering juga kita dengar juga ada yang puting datar. Nah, itu bisa datang ke konselor laktasi. Banyak juga yang mengalami ibu-ibu yang mengalami bayi sulit menyusu. Nah, peran konselor laktasi disitulah untuk menilai nih proses menyusunya seperti apa, dan nantinya sama-sama kita belajar bahwa sebenarnya bayi sulit menyusu itu tuh karena ada hal-hal yang mungkin saya tidak ketahui. Di situ adalah konselor laktasi perannya. Kemudian jika ASI kurang, konselor laktasi juga bisa membantu dalam memberikan berbagai tips and trick untuk bisa supaya ASI ini terproduksi dengan sangat baik. Kemudian payudara bengkak yang sering terjadi misalkan pada awal-awal menyusui, minggu-minggu pertama atau satu bulan pertama sering terjadi payudara bengkak, itu sering terjadi. Atau biasanya yang paling sering adalah ibu-ibu pekerja yang putus menyusui. Jadi kadangkala ada ibu-ibu pekerja menyusui, pengennya nih nyusuin langsung gitu tapi nggak bisa, terus kemudian oh ya udah kita kasih susu formula aja, atau misalkan berhenti dulu menyusui. Nah, disitulah peran konselor laktasi untuk memberikan yang namanya relaktasi, yang artinya dia kita kembalikan bagaimana dia menyusui kembali walaupun si ibu ini masih bekerja. Begitu.
1: Iya, dan kalau misalnya pendengar mungkin ya, pendengar RRI Pro 1 di rumah gitu, mau datang ke dokter Mei gitu kan, mau berkonsultasi, kapan begitu dokter baiknya? Apakah ada harus ada tanda-tanda khusus atau setelah melahirkan, saat menyusui, atau boleh sebelumnya begitu dokter?
0: Oke. Pertanyaannya sangat bagus banget Mbak Cynthia. Jadi sebenarnya kalau untuk ke konselor laktasi atau kita bilangnya kalau di rumah sakit itu yang namanya polilaktasi, itu bisa kapan saja. Yang artinya adalah sebelum masa kehamilan pun itu bisa. Karena pada dasarnya proses menyusui ini kan proses yang sangat panjang, dan proses menyusui itu tidak hanya proses biologi saja gitu. Jadi ada banyak yang harus kita persiapkan untuk menyusui supaya menyusui ini berhasil. Jadi pada saat awal masa kehamilan atau sebelum masa kehamilan pun bisa. Jadi itu kita akan memberikan edukasi di awal untuk nanti itu yang akan dihadapi seperti ini ibu. Jadi banyak hal yang kita persiapkan sebelum melahirkan. Pada saat proses melahirkan, apa yang harus dilakukan untuk persiapan menyusui, dan setelah melahirkan, pada saat belajar yang benar-benar menyusui langsung itu, di situ juga bisa sebenarnya. Biasanya di situ adalah yang tadi, kalau sudah terjadi masalah. Jadi sebelum terjadi masalah dan sudah terjadi masalah sebenarnya bisa kapan saja datang ke konselor laktasi, karena nanti kita akan bantu untuk menyelesaikan atau membantu memberikan solusi untuk setiap permasalahan si ibu-ibu yang menyusui atau ibu-ibu yang mempersiapkan untuk proses kelahiran si adik bayi.
1: Ini juga membuat lebih tenang begitu ya dokter.
0: Betul. Jadi kita tidak hanya kadang-kala kan kita pikir ya udahlah menyusuin aja gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi tapi kita tidak tahu sebenarnya ilmu-ilmunya. Mungkin tahu ya, tapi tidak secara mendalam. Jadi mungkin lebih tenang. Nah, disitulah juga peran si konselor laktasi supaya bisa memberikan dukungan emosional juga kepada si ibu gitu.
1: Iya, betul dokter. Karena tadi kita membahas di awal-awal tentang berbagai kendala begitu ya yang akan dialami seorang ibu. Kita tidak tahu kalau misalnya kita nanya ke orang tua misalnya, tenang aja, gak apa-apa. Karena kita kan masih gimana ini ya. Mungkin kalau udah dapat informasi dan edukasi dari dokter Mei atau konselor kesehatan lainnya begitu ya, jadi lebih lebih tenang begitu. Iya, dan seperti yang sudah kita bahas begitu ya dokter, bahwa tugas ini bukan tugas seorang ibu aja gitu dokter ya. Lalu bagaimana dokter keluarga terutama suami begitu dokter dalam membantu keberhasilan seorang ibu ini untuk menyusui?
0: Ini pertanyaan yang sangat menarik karena kadangkala tugas menyusui ini hanya dilimpahkan ke ibu saja, padahal sebenarnya peran penting di dalam keberhasilan menyusui itu juga dibantu oleh suami. Dimana suami inilah yang berperan sangat penting. Terutama hal pertama yang dilakukan suami adalah berusaha sebisa mungkin untuk menjauhkan dan menghindarkan si istri dari perkataan-perkataan negatif. Kadangkala kan ada orang-orang yang bisa mengucilkan seperti, ah payudara kamu kecil, iya. Padahal kamu kecil, jadi udah gak mungkin nih kamu bisa menyusui, udah kasih susu formula aja. Jadi biasanya malah orang-orang terdekat lah yang bisa mungkin nih ya memberikan emosional itu menjadi semakin down pada si ibu. Jadi padahal sebenarnya kita perlukan adalah dukungan emosional dari keluarga. Nah tugas suami itu adalah pertama untuk menghindari tersebut. Yang kedua membantu ibu untuk melakukan pekerjaan rumah. Kadangkala kan pada saat ibu selesai melahirkan ya udah kembalilah pada kodratnya, yaitu ya kita mengerjakan tugas rumah dan segala macamnya. Tapi suami diharapkan bisa membantu ibu untuk melakukan pekerjaan rumah, meringankan pekerjaan ibu. Karena ketika pekerjaan ibu terbantu, maka ibu juga akan dalam proses yang namanya tadi tenang, kemudian stresnya juga berkurang, sehingga pengeluaran ASI menjadi lebih optimal, kemudian pertumbuhan adik bayi juga akan lebih baik. Nah setelah itu juga bisa dengan cara si suami memberikan pijatan-pijatan dengan sentuhan fisik kepada si ibu, pijatan salah satunya tadi pijat oksitosin itu bisa meningkatkan si produksi ASI juga, sehingga si ibu merasa tenang dan merasa oh saya dicintai, saya berharga. Jadi dukungan-dukungan emosional yang seperti itu yang diperlukan ibu. Kemudian juga bisa memberikan nutrisi yang terbaik buat si ibu, karena kadangkala nih kita suka lupa ketika bayi lahir yang kita fokus utamanya adalah si bayi duluan nih. Kita lihat yang kita duluan lihat adalah si bayi, padahal sebenarnya dukungan utama yang diperlukan dulu adalah si ibu dulu. Karena dari si ibulah si bayi tersebut bisa tumbuh dengan sangat baik gitu. Betul. Jadi kita perlu juga memberikan dukungan kepada ibu, baik itu secara nutrisinya, emosionalnya. Kita bantu ibu supaya bisa menyusui dengan lebih optimal gitu.
1: Iya, dan menarik ini dokter, semua cerita dokter. Dan kita mau dengar nih dokter, selama dokter di bidang ini dokter, mungkin ada pelajaran begitu dokter untuk pendengar di rumah terkait yang paling sering ditemui gitu dokter saat mendampingi ibu menyusui gitu dokter.
0: Oke, pelajaran yang paling saya berkesan mungkin ya kita bilang berkesan buat saya adalah pada saat itu ibu menyusui, di mana dia adalah seorang ibu pekerja juga, jadi dia harus terlepas sama adik bayi beberapa jam, tapi harus juga memikirkan bagaimana si adik bayi tersebut makan, terutama dengan ASI-nya. Jadi kadangkala di situ saya merasakan bahwa oh mereka butuh dukungan emosional, mereka butuh semua hal yang sebenarnya kita bisa berikan, hanya saja kita kadangkala terlupakan gitu. Jadi banyak ibu-ibu pekerja yang merasa sendiri akhirnya, ibu-ibu pekerja yang menyusui ini merasa sendiri dan merasa bahwa kenapa proses menyusui ini sangat berat, padahal sebenarnya tidak berat kalau misalkan itu dibantu. Nah jadi kadangkala kita membantu, lebih banyak yang datang ke saya itu adalah ibu-ibu pekerja, karena kadangkala mereka juga ingin memberikan yang terbaik, tapi terkendalanya adalah tidak bisa memberikan ASI. Padahal sebenarnya memberikan ASI kan tidak hanya dengan cara diberikan secara langsung, tapi ada secara tidak langsung, yaitu dengan cara memerah ASI. Gitu. Jadi disitulah peran konselor laktasi untuk bisa memberikan dukungan emosionalnya, yaitu dengan cara kita nih kadang-kala kami bisa membuat komunitas, jadi iya, komunitas di mana komunitas tersebut untuk ibu-ibu menyusui. Jadi disitulah perannya, nanti kami akan berbagi atau sharing supaya bisa nih si ibu-ibu menyusui berbagi cerita lah. Jadi misalkan ada ibu yang sudah selesai, oh sudah selesai proses menyusui, bisa memberikan saran-saran atau tips and triknya. Di situ juga kita bisa memberikan yang secara ilmiahnya. Jadi ada timbal balik antara si ibu menyusui dan si konselor laktasinya.
1: Yang paling penting adalah agar tidak merasa sendiri ya dokter.
0: Betul,
1: ya.
0: Itu yang paling penting, karena kadangkala ibu-ibu menyusui paling banyak merasa sendiri gitu, karena tidak ada yang merasa tidak ada yang membantu istilahnya, karena semuanya dikerjakan sendiri, menyusui sendiri, padahal sebenarnya itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Artinya maksud saya secara bersama-sama, dukungan keluarga bisa sangat penting untuk si ibu menyusui tersebut gitu.
1: Iya. Itu pendengar, bahwa mungkin bapak-bapak yang juga mendengar Renel gitu ya, harus lebih aware begitu ya dokter. Tugas itu bukan hanya tugas seorang ibu, ibunya begitu ya, tapi itu tugas salah satu yang paling berperan adalah seorang suami. Dan terakhir ini dokter, apa yang ingin dokter sampaikan, harapan dokter terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat begitu dokter dalam mendukung ibu menyusui, khususnya para pendengar Prosatu RRI Palangkaraya.
0: Oke, pesannya terhadap di luar sana ibu-ibu yang menyusui, jangan merasa sendiri, karena sebenarnya ada begitu banyak orang-orang yang bisa mendukung, baik itu dari keluarga, suami, ataupun keluarga-keluarga terdekat. Dan yang pasti cari komunitas-komunitas ibu menyusu, atau temui konselor laktasi untuk bisa kita berbagi sharing, dan untuk bisa mendampingi ibu selama proses menyusui, sehingga ibu tidak merasa sendirian. Dan menyusui itu tidak hanya proses biologi saja, tapi ibu juga butuh dukungan emosional dari berbagai pihak.
1: Iya, bisa langsung ketemu dokter Mei ini ya dokter,
0: bisa,
1: di Rumah Sakit Permata Hati. Iya, baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Iya, terima kasih. Semoga dari diskusi kita, dialog kita hari ini dapat bermanfaat begitu ya dokter.
0: Amin.
1: Dan tetap mendengar bahwa ASI ini seperti yang kita bahas, tugas ini juga bukan tugas seorang ibu, tetapi juga yang paling penting peran seorang suami, keluarga atau lingkungan sekitar. Dan khusus untuk ibu-ibu di luar sana mungkin yang saat ini sedang berjuang begitu ya dokter, bisa kita bilang tetap semangat bahwa tidak sendirian begitu ya dokter. Semua ini pasti bisa kita jalani, dan tentu banyak pihak juga yang mendukung dalam proses ini. Dan dalam hal ini juga ada konselor laktasi begitu ya, yang bisa kita temui untuk berkonsultasi atau menanyakan tentang hal-hal terkait pemberian ASI ini. Dan saya Cynthia Baga beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Medalena Agresia Bahen, konselor laktasi Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, atas kesediaannya berbagi ilmu. Dan dengan ini kami pamit undur diri. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di Indonesia Sehat berikutnya.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan bersama dinamika olahraga.
1: Ya, usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Team first time grateful for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Reece James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skoutney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Skoutney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVBW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Redd melalui keputusan angka. Sementara itu, Skoutney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skoutney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan formasi single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners group.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB.

0: komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan. Beliau kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Susi sebagai komisaris utama.

0: beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut NIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum ASPOK PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
2: Kunjungan kami dari ASPROK PSSI Kalimantan Tengah, kita bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Bung Karno. Ada Ihsan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Jabatan Tabran, untuk yang kali lama sudah mengkasih dalam masa ini.

0: kalau undang-undang ngapain ngurus bola sama sama, nanti akan ada tim besar yang akan bertahankan ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, baik banyak efek dari anggota juga satu yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

0: kita kalau seandainya dari samping dalam pintu, kemudian dekat itu mana perbatasan Bandar Masin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persib yang mereka ini berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajar dan mungkin anak kecil dalam sudut dipandu dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang telah digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini berajang untuk memperkuat satuan persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa.
1: Ya, pendengar, kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan sesaat lagi kami akan menyiarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya, peringkat persatu RRI Palangkaraya, mari kita dengarkan dan ikuti bersama ibadah sholat Jumat pada hari ini dari Masjid Raudatul Jannah. Dan di sana telah ada rekan kami, Ahmad Rizaldi. Silahkan, rekan Ahmad Rizaldi.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Cynthia di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Saat ini kami berada di Masjid Raudatul Jannah dan pada siang hari ini akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat. Kami infokan petugas khotib pada siang hari ini adalah Ustadz Syahrawandi, kemudian yang bertindak sebagai muazin adalah Tamjidillah. Dari Masjid Raudatul Jannah kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين جمعه جمعة رحمكم الله، marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan yang bukan hanya tampak ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan, tetapi juga ketika ia berada dalam kenikmatan, kelapangan, kesehatan, kekayaan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dalam maknanya. Ta'arrab ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di masa lapang atau senang, niscaya Allah taala akan mengenalimu di masa sulit. Seringkali manusia baru benar-benar mengingat Allah ketika sedang tertimpa musibah. Ketika sakit, ia banyak berdoa. Ketika mengalami kesulitan ekonomi, ia bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Ta'ala. Ketika mendapat masalah, ia rajin sholat dan memohon pertolongan. Namun, ketika masalah telah selesai, ketika sehat kembali, ketika rezeki bertambah, dan ketika kehidupan terasa bahagia, tidak sedikit manusia yang justru mulai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala yang kita butuhkan ketika susah adalah Allah. Yang sama yang harus kita ingat ketika kita bahagia. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita akan selalu menghadapi dua keadaan, kesulitan dan kesenangan. Dan keduanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada dalam kesulitan, Allah menguji kesabaran kita. Ketika kita mendapatkan kesenangan, Allah menguji rasa syukur kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu syarra'u syakara, fa kana khairan lahu." Wain asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika mendapatkan kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Rawahu Muslim. Kisah Nabiullah Ayyub alaihi salam mengajarkan kepada kita bagaimana mengingat Allah ketika dalam kesulitan. Beliau diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Namun Nabi Allah Ayyub alaihi salam tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap sabar dan tetap berdoa. Sementara itu, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengajarkan kepada kita bagaimana mengingat Allah ketika berada dalam kebahagiaan dan kenikmatan. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan dan kerajaan yang luar biasa, itu tidak menjadikannya sombong. Ketika melihat nikmat yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam, beliau berkata, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. Surah An-Naml ayat 40. Inilah perbedaan orang yang beriman. Ketika susah, ia tidak putus asa. Ketika senang, ia tidak lupa diri. Ketika susah, ia bersabar. ketika bahagia ia bersyukur. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, jangan menunggu sakit untuk rajin beribadah. Jangan menunggu masalah datang untuk banyak berdoa. Jangan menunggu musibah untuk mendekat kepada Allah. Ketika sehat, ingatlah Allah. Ketika memiliki rezeki, ingatlah Allah. Ketika bahagia bersama keluarga, ingatlah Allah. Ketika pekerjaan berhasil, ingatlah Allah. Ingatlah Allah bukan hanya Tuhan ketika kita sedang menangis, Allah juga Tuhan ketika kita sedang tersenyum. Maka dekatlah Allah dalam setiap keadaan. Ketika susah, dekatilah Allah dengan sabar dan doa. Ketika bahagia, dekatilah Allah dengan syukur dan ketaatan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang maupun sempit. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza min fadli rabbi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aquli qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل.

tamami salah rahimakumullah. Kepada sekalian jamaah, apabila ada barisan atau sab yang kosong harap diisi untuk kesempurnaan kita salat berjamaah. Rabbi'abika min hajamati syaitin abika rabbi ayyahdirun insya'ala. Usalli faradala jumaati rakataini mustaqbil kiblati imaman illahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu barik kabir alhamdulillah kabir subhanallah. Inni wajhtu wajha lillahi wa sallati. La syarika lahu ghayruka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

بسم الله الرحمن

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kabar baik datang dari dunia sepak bola di Kalimantan Tengah ini, pendengar. Manajemen Desain Mulang Kalteng FC menegaskan komitmennya untuk ikut memajukan sepak bola di bumi Tambun Bungai. Bukan hanya mengejar prestasi, pendengar, di kompetisi profesional, klub ini juga fokus pada pembinaan pemain muda. Harapannya anak-anak muda Kalteng yang punya bakat sepak bola bisa mendapatkan ruang dan kesempatan untuk berkembang dari kompetisi usia dini hingga level profesional. Manajemen juga mengajak masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah untuk memberikan dukungan baik dengan datang langsung ke stadion maupun menggelar nonton bareng saat tim bertanding di luar daerah. Selain prestasi juga pendengar, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC diharapkan bisa membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat, terutama di bidang UMKM, kuliner, transportasi, dan sektor usaha lainnya. Yang pasti, pendengar, Isen Mulang ingin menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya pemain-pemain muda yang mungkin suatu saat nanti bisa membawa nama Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia, ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda simak di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Johanna Satar bin Ijum di mana saja berada sebagai tergugat dengan isi berita panggilan tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 392 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 7 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean Nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hirlina binti Saruji sebagai penggugat melawan Johanna Satar bin Ijum sebagai tergugat. Demikian mendengar berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
1: loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Ya, pendengar, semangat gotong royong ternyata tidak hanya terlihat dalam kegiatan sosial saja, tetapi juga menjadi kekuatan bagi para pelaku UMKM di Kota Palangkaraya ini, pendengar. Dengan saling bekerja sama, para pelaku UMKM bisa berbagi informasi, memperluas jaringan, hingga mengenalkan produk lokal kepada masyarakat. Pendampingan UMKM di Kota Palangkaraya, sebagai koordinator, Maulana mengatakan pelaku usaha tidak hanya perlu mengejar keuntungan sendiri, tetapi juga bisa tumbuh bersama melalui kolaborasi dan kepedulian terhadap sesama. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kim Bidang Bintang Jaya Ita, Raden Roro Endah Kusumatuti. Menurutnya, kerjasama antar pelaku UMKM dapat membuka peluang baru mulai dari pemasaran, berbagi pengalaman, hingga memperluas konsumen. Pemerintah Kota Palangkaraya dalam hal ini juga terus mendorong kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan semangat gotong royong ini, pendengar, UMKM diharapkan semakin berkembang sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian masyarakat. Informasi selanjutnya dapat Anda simak di rri.co.id. Dan tetap bersama kami pendengar, karena pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk pendengar di rumah. Dan sesaat lagi, sambil menunggu Warta Berita Daerah, mari kita dengarkan lagu dari Kunto Aji, Berani.

0: kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabe, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
1: Males ama.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
3: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.
4: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Jumat 28 Agustus 2025. Maksud kami 2026. Sari berita penting. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan Manse Kota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar gratis di Aquarius Hotel. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Tengah, Frans Martinus, berharap program Sensus Ekonomi 2026 dapat membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mendukung perkembangan dunia usaha. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Ya, berikut kita awali ke berita pertama. Antusiasme masyarakat menyambut Jalan Sehat RRI dalam rangkaian RRI Fest 2026 mulai terlihat. Dengan cukup banyaknya warga yang melakukan pendaftaran dan pengambilan kupon. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan dari lobi RRI Palangkaraya. Silakan rekan Nur Halisa.
1: Pendengar, saat ini saya Nur Halisa sedang berada di lobi LPP RRI Palangkaraya di Jalan MH Tamrin. Lokasi ini menjadi tempat pengambilan kupon Jalan Sehat RRI dalam rangkaian RRI Fest 2026. Pendaftaran dan pengambilan kupon sudah dibuka sejak 26 Agustus dan sudah berakhir atau ditutup pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, dengan total kupon Jalan Sehat yang terbagi sebanyak 1.000 kupon lebih. Jalan Sehat RRI Fest 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2026. Kepala LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati, saat apel disiplin pegawai Jumat pagi tadi mengatakan tingginya antusiasme tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari pelaku UMKM yang akan turut ambil dalam bagian rangkaian RRI Fest 2026. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, RRI Palangkaraya berupaya mempersiapkan kegiatan secara maksimal melalui kolaborasi dengan berbagai pihak sponsor. Selain menghadirkan kegiatan olahraga dan hiburan masyarakat, RRI Fest 2026 juga membawa semangat kepedulian sosial. RRI Palangkaraya akan menggalang donasi dari karyawan untuk membantu panti rehabilitasi ODGJ di Palangkaraya serta bantuan untuk korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Demikian dari lobi LPP RRI Palangkaraya, Melisa melaporkan.
0: Iya, terima kasih rekan Halisa atas laporannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Pendengar, Wakil Bupati Kota Parigi Timur, Irawati, mengajak organisasi wanita untuk turut memberikan dukungan kepada personel Satgas Karhutla dan Kekeringan yang berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Bersama Gabungan Perhimpunan Wanita atau GPW Kotim, Irawati meninjau langsung lokasi kebakaran di sekitar ujung landasan Bandara Haji Hasan Sampit, sekaligus menyalurkan bantuan makanan, minuman, vitamin, dan bubur kacang hijau bagi personel yang sedang bertugas. Dilansir dari Antara Kalteng, kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 6 arah Sampit Palangkaraya tersebut sempat menghasilkan asap pekat hingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Pemadaman dilakukan oleh Satgas Karhutla dan Kekeringan dengan dukungan Kodim 1015 Sampit dan Polres Kotim. Sementara proses pendinginan terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan. Irawati berharap aksi GPW Kotim dapat menjadi motivasi bagi organisasi wanita dan elemen masyarakat lainnya untuk ikut berkontribusi sesuai kemampuan. Menurutnya juga penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan, melainkan membutuhkan dukungan bersama termasuk melalui bantuan kebutuhan sederhana bagi personel yang bekerja dalam kondisi panas dan berasap. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN sekota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar gratis di Aquarius Hotel. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama, PMU, yang bertujuan membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri, sekaligus mengukur kemampuan melatih strategi dan membangun kesiapan mental peserta. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Jadi tujuan utama tryout ini untuk melatih adik-adik sekalian yang masih tingkat bangku sekolah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih lanjut untuk memasuki sekolah kedinasan seperti saya sendiri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
3: Tryout UTBK Huma Betang 2026 dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga melatih strategi dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tahapan seleksi. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN negeri maupun swasta sekota Palangkaraya mengikuti Tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar secara gratis di Aquarius Hotel. Direktur Prima Mandiri Utama Muhammad Muhtar Afif mengatakan kegiatan Tryout UTBK Huma Betang 2026 ini dilandasi kepedulian terhadap masa depan calon mahasiswa khususnya dalam menentukan pilihan jurusan dan strategi saat mengikuti seleksi nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama PMU menjadi wadah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri. Muhtar Apip mengatakan kegagalan dalam seleksi perguruan tinggi tidak selalu disebabkan oleh kemampuan akademik tetapi juga dapat terjadi karena kurang tepat dalam memilih jurusan. Karena itu siswa diharapkan mempertimbangkan pilihan universitas dan jurusan secara matang dengan menentukan prioritas sesuai kemampuan serta cita-cita yang ingin dicapai. Tryout Akbar yang diselenggarakan Prima Mandiri Utama menjadi salah satu sarana bagi pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi pendidikan lanjutan, khususnya sekolah kedinasan. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada peserta agar lebih siap menghadapi tahapan tes yang akan datang.
4: Kita jumlahnya sudah ratusan ya untuk bahkan sampai ya ratusan untuk yang baik itu masuk TNI Polri maupun kedinasan. Apalagi di SNBT, kita banyak sekali yang sudah masuk SNBT. Dan kemungkinan untuk hari ini nanti pada sesi acara ini juga akan ada perwakilan alumni yang sudah diterima untuk membuktikan bahwa Prima Mandiri sudah berkarya untuk khususnya Palangkaraya dan umumnya Kalimantan.
3: Di kesempatan yang sama, Praja Pratama David Chris Manuel, peserta asal Kota Palangkaraya yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Palangkaraya tahun 2024, menilai tryout penting bagi pelajar agar dapat melatih kemampuan dan mengevaluasi pembelajaran. Menurutnya kegiatan yang dilaksanakan di Stik Kalteng bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama dapat membantu peserta mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, tempat dirinya saat ini menempuh pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat.
2: Harapannya semoga adik-adik yang ikut kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan tryout dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang baik serta dapat mengevaluasi pembelajaran agar mempersiapkan diri di tes yang akan berlangsung.
3: David berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tryout Akbar dengan baik dan memperoleh hasil maksimal. David juga mendorong para pelajar memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi kemampuan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan meningkatkan persiapan sebelum menghadapi tes masuk sekolah, kedinasan maupun pendidikan lanjutan lainnya. Sabella Indah Sari melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke berita selanjutnya, kabut asap yang terjadi selama pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB sedikit banyak memengaruhi jalannya kegiatan dan kenyamanan mahasiswa. Panitia pun meminimalisir kegiatan di luar ruangan dan memaksimalkan aktivitas di dalam aula. Sementara mahasiswa yang harus beraktivitas di luar ruangan dianjurkan menggunakan masker. Dan Ketua Panitia Pelaksana PKKMB UMPR, Solahuddin Soum, mengatakan selain penggunaan masker, panitia juga berkoordinasi dengan klinik dan rumah oksigen sebagai langkah antisipasi. Apabila peserta maupun panitia mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap. Kedepan, pihak kampus akan terus mengevaluasi kondisi dengan mengurangi intensitas kegiatan luar ruangan pada pagi hari, serta menyediakan titik masker dan tabung oksigen untuk pertolongan cepat.
6: Makanya memang kita banyak kegiatannya sebenarnya di aula, tapi memang ada beberapa kegiatan yang tidak terhindarkan, sehingga teman-teman akhirnya diminta menggunakan masker dan segala macam. Sedikit banyak memang ada terpengaruh kegiatan ini, tapi di satu sisi juga panitia menyiapkan beberapa. Pertama, kita sudah bersurat kepada klinik depan, kemudian juga di depan kita sudah ada rumah oksigen apabila ada panitia atau peserta yang karena kabut asap ini pernafasannya terganggu begitu.
0: Kondisi kabut asap menjadi perhatian panitia dalam memastikan seluruh rangkaian PKKMB tetap berjalan aman dan nyaman bagi mahasiswa. Langkah antisipasi dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan terhadap kondisi kualitas udara, serta memastikan fasilitas pendukung kesehatan tetap tersedia. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Jamilah, mengapresiasi pelaksanaan bimbingan teknis sistem penjaminan mutu internal atau SPMI bagian satuan pendidikan penerima BOSP kinerja terbaik tingkat Kabupaten Barito Utara. Menurut Jamilah, penguatan mutu pendidikan perlu dimulai dari satuan pendidikan melalui evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Jamilah menilai penerapan SPMI penting untuk membantu sekolah mengevaluasi program dan menyusun langkah perbaikan sesuai kebutuhan. Ia juga mendorong penggunaan rapor pendidikan sebagai dasar penentuan program prioritas, sehingga anggaran pendidikan dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran. BIMTEK yang digelar di Aula TIK SMP Negeri 1 Muara Teweh ini diikuti tenaga pendidik dari sejumlah satuan pendidikan, serta Jamilah berharap hasil kegiatan dapat diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan program sekolah, sehingga peningkatan mutu pendidikan di Barito Utara dapat berjalan secara terukur dan berkesinambungan. Pendengar, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Tengah, Frans Martinus, berharap program Sensus Ekonomi 2026 dapat membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta mendukung perkembangan dunia usaha. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
7: Ya, kita otomatis bisa melakukan mapping yang jelas.
8: Program sensus ekonomi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mendukung perkembangan dunia usaha. Ketua Apindo Kalimantan Tengah Frans Martinus mengatakan, data hasil sensus dapat digunakan untuk melakukan pemetaan secara jelas terhadap kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Menurut Frans, pemetaan tersebut akan sangat membantu dunia usaha termasuk sektor properti. Dengan regulasi yang baik, pelaku usaha dapat memperoleh akses permodalan dengan lebih mudah melalui perbankan.
7: Ya, kita otomatis bisa melakukan mapping yang jelas. Kita di sebagai contoh, kita di bisnis properti. Ketika regulasinya baik, kita bisa mendapatkan akses permodalan dengan mudah di perbankan. Lalu butuh, kita tahu masyarakat mana yang butuh rumah, dan segala sesuatu industri pendukung bisnis itu kita bisa mudah dengan mudah kita jangkau dan kita berkomunikasi, otomatis semua mudah, regulasi mudah, konsumen ada, tinggal bagaimana produktivitas dan produksi barang yang kita jual juga bisa kita tawarkan dengan baik.
8: Selain itu, data yang akurat juga dapat membantu pengusaha mengetahui kelompok masyarakat yang membutuhkan rumah dan produk lainnya. Ketersediaan data juga dinilai dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha dengan industri pendukung. Pengusaha akan lebih mudah menjangkau dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnisnya. Serta akses permodalan dan industri pendukung berjalan baik, maka pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan produksi. Kondisi tersebut memungkinkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat dapat diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah lebih besar. Sementara itu, Kepala BPS Palangkaraya Amos Adam Residul menjelaskan, sensus ekonomi dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6. Sensus tersebut bertujuan mengumpulkan data terkait struktur dan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Pendataan mencakup seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha kecil dan mikro, hingga perusahaan berskala besar. Menurut Amos, data tersebut tidak hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga bagi Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Kota Palangkaraya dalam memahami kondisi serta perkembangan kegiatan ekonomi.
9: Dilakukan oleh BPS setiap 10 tahun sekali, di tahun terakhir 6, itu namanya sesi ekonomi. Nah, sesi ekonomi ini ingin mengumpulkan data terkait dengan struktur ekonomi Indonesia. Jadi pendataan yang lengkap semua pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia itu, dari usaha menengah, kecil, mikro, sampai dengan usaha besar. Ini sangat penting, bukan hanya untuk pasar raya, tetapi data ini penting untuk Indonesia, untuk Kalimantan Tengah, dan untuk Palangkaraya. Pemerintah, tadi Pak Pras sudah menyampaikan, pemerintah perlu basis data yang lengkap. Kalau pemerintah punya basis data yang lengkap terkait dengan pelaku-pelaku usaha, pemerintah itu bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang tepat untuk mengembangkan, supaya para pengusaha itu bisa mengembangkan usahanya lebih bagus lagi.
8: Amos menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan basis data yang lengkap mengenai para pelaku usaha. Dengan data yang akurat dan menyeluruh, pemerintah dapat menyusun regulasi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan usaha, sehingga para pengusaha dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya dengan lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda? Istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya baik pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, saatnya Anda ikut meramaikan request pop 100% Indonesia. Silakan request lagu favorit karya musisi tanah air, sekaligus bisa salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja tercinta. Dan pendengar, ayo bergabung bersama kami di melalui nomor WhatsApp kami ya, atau line telepon kami di 08115203123 atau 3221779. Dan pendengar saat ini telah terhubung bersama kami melalui line telepon ya. Halo, selamat siang Request Pop.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang Request Pop 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Ini dengan Navarro.
1: Iya, halo, selamat siang ya, Bang Navarro.
2: Ya, selamat.
1: Mm-mm.
2: Ya, mau request lagu ya?
1: Iya, silakan.
2: Biskota.
1: Biskota.
2: Ya, dari Frankie.
1: Biskota, Frankie.
2: Ya, dari Frankie dan Jen. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Selamat ada hujan nih.
1: Iya, semoga ya, cepat ada hujan ini.
2: Semoga cepat ada hujan.
1: Amin, amin. Doa ya, kita
2: Putri
1: semua.
2: Mau minta lagu belahnya.
1: Oh ya, boleh.
2: Anggrek Ungu.
1: Anggrek Ungu.
2: Dari Rano Karno.
1: Oke.
2: Salamnya buat Mbak Cynthia. Salam semangat, salam sehat, dan selalu eksis saja.
1: Amin, terima kasih.
2: Salamnya buat Nenang Banjar, buat Bang Gagal, apa kabar Bang Ajau, buat Bang Tony, buat Yang Selayor, Uma,
1: iya,
2: sampai Mayuda dan Mas Johnnya juga. Buat Ngareno, buat Putra Pangkalan Bun, buat Putra Mandiri di Kumai Pangkalan Bun, buat Nyasasa, buat Susi juga, buat Ari juga di Samarinda, buat Pandu, buat semuanya Jaya, buat Mbak Cynthia juga.
1: Okay.
2: Selamat siang, sehat selalu, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum. Shalom.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan itu tadi Bang Navarro ya, request lagu dari Biskota. Dan kita beralih ke penelpon kita selanjutnya. Halo, selamat siang Request Pop.
3: Selamat siang. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini Bang Tony?
3: Kabar sehat.
1: Sehat.
3: Sudah panas.
1: Mm-mm, betul.
3: Tapi asap lumayan ini agak berkurang hari ini. Daerah
1: iya,
3: sini. Gak tahu kalau di tempat lain. Ya.
1: Memang udara kita kira-kira ini udah kering gitu lah.
3: Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat hujan lah.
1: Amin.
3: Berdoa masing-masing sesuai
1: iya, keadaan masing-masing. Amin.
3: Cynthia sehat ya?
1: Sehat, Bang Tony. Gimana sebaliknya, Bang Tony sehat?
3: Sama sehat aja.
1: Puji Tuhan.
3: Amin. Lagu ya?
1: Silahkan.
3: Kemarau ya?
1: Kemarau. Sesuai dengan cuacanya.
3: Iya.
1: Kemarau. Ini dari Prambors nikah, Bang Tony?
3: Boleh.
1: Oke.
3: Mana ada aja.
1: Oke, siap.
3: Silakan dulu ya.
1: Iya, silakan Bang Tony.
3: Yang mau masuk sebentar dulu ya. Untuk Paro-Paro sama yang Putri.
1: Iya.
3: Selamat siang. Mbak Sasa, Mbak Susi juga selamat siang ya. Salam sehat. Bang Agal, Putra Pangkalan Bun.
1: Iya.
3: Bang Dede juga. Komer sampai Bung Jepri, Yan Selayar, Bung Erwin juga ya, Bung Karim di Sebangau, Weni, sama di kilometer 9. Yang lain kita rangkul aja lah.
1: Siap.
3: Ya, selamat bertugas, semangat terus, sukses apa yang dicita-citakan hari ini.
1: Amin.
3: Terima kasih, selamat siang, salam sehat.
1: Terima kasih, salam sehat juga untuk Bang Tony. Dan kita masih di Request Pop 100% Indonesia. Silahkan bergabung ya bersama kami dalam Request Pop hari ini, baik melalui telepon ataupun telepon WhatsApp ya. Dan kali ini setelah bergabung ini, halo, selamat siang Request Pop
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo Bang Putra, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana kabarnya Mbak Cynthia?
1: Alhamdulillah sehat juga Bang Putra. Katanya di Pangkalan Bun tebal ya asapnya Bang Putra?
4: Untuk di kotanya ya kurang tahu ya, karena di Sungai Rangit ya Mbak Cynthia. Ya, kalau di Sungai Rangit tipis aja, kalau di Sungai
1: tipis
4: Rangit
1: aja ya.
4: Memang kebakaran kan ada di daerah Kumpai Batu.
1: Betul.
4: Lintas Kota Waringin.
1: Iya, Karanganyar juga kayaknya itu ya.
4: Iya, Karanganyar betul sekali Mbak Cynthia.
1: Iya.
4: Kalau saya kan di Sungai Rangit ya.
1: Lumayan jauh ya Bang ya.
4: Iya, lumayan jauh. Sekitar 17 kilo dari Kota Manis Pangkalan Bun.
1: Iya.
4: Ya mudah-mudahan ya Mbak Cynthia hujan lekas turun.
1: Amin.
4: Dan semangat terus untuk Bapak-bapak BPBD, Damkar, nanti merawat lawan dan rekan-rekan rapi yang bertugas, mudah-mudahan.
1: Iya.
4: Ya selalu untuk beliau-beliau gitu.
1: Betul. Bang, ya. Iya, semoga mereka yang telah berjuang di lapangan begitu ya, Bang Putra, tetap diberikan perlindungan oleh Tuhan.
4: Amin.
1: Ya, amin.
4: Ya betul. Terus sehat di
1: Bangkalan. Amin. Beliau. Iya.
4: Ya berjaga untuk kita semua Mbak Cynthia ya.
1: Iya, betul. Untuk lagunya Bang, silahkan.
4: Lagunya Berita Untuk Kawan dari Ebit Giade ya.
1: Berita Untuk Kawan.
4: Ya, salamnya tadi ada Bang Naparo ya tadi.
1: Betul.
4: Untuk Bang Tony, untuk Bang Ari Samarinda, Bang Reno Sampit, Mama Yuda Sampit, untuk Bang Rian,

0: Ada?
1: Lagunya ada, Bang Putra.
0: Oh iya, dari Ebit Garia. Oke, untuk Mbak Cynthia-nya, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
1: Sehat selalu juga, Bang Putra. Tetap jaga kesehatan ya di cuaca kita yang tidak menentu akhir-akhir ini. Dan pendengar, kita berlanjut ke prelevel kita selanjutnya. Halo, selamat siang, Request Pop.
2: Atas tes Indonesia,
1: 100%
2: selamat siang Mbak
1: Indonesia.
2: Cynthia.
1: Iya, betul. Selamat siang, Mbak Sasa.
2: Harinya panas sekali, Mbak.
1: Iya, panas ini. Sudahlah panas kering lah, Mbak Sasa.
2: Iya, asap itu habis
1: betul.
2: Kebakaran kemarin.
1: Iya, lumayan tebal hari ini kita lihat.
2: Iya, tebal kayaknya panasnya. Kalau
1: Iya.
2: keluar nyengat-nyengat sekali.
1: Betul.
2: Pakaian cepat kering.
1: Iya, tapi bau asap.
2: Iya, coba
1: Iya.
2: asap.
1: Mau dengar lagu apa
2: Lagunya,
1: ini?
2: Mbak.
1: Silahkan.
2: Iya, dari siapa ya? Empat mata bicara itu siapa
1: Empat
2: tuh?
1: mata, The Bagindas.
2: Ya, ada bagian gak? Ada bagian gak sih itu.
1: Oke.
2: Salam yang buat
1: Salam-salam
2: Tatu
1: dulu.
2: nih tadilah, Susi, Panaparu, dan Ibu Putri. Yang putih, Putra Pangkalanbun, Mas Raja Pangkalanbun, Putra Mandiri. Terus Bapak Meme, Mama Demi, Mama Sri. Viola, Piona, kayaknya buat semua dari A sampai J.
1: Oke.
2: Buat mesin ada anak operatornya, selamat siang. Selamat menjalankan tugas, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Lagunya ditunggu. Dadah, Mbak.
1: Dadah, terima kasih Mbak Sasa. Sehat selalu juga. Dan kita langsung ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, Request Pop.
3: Halo.
1: Halo.
3: Yang
1: selamat siang.
3: Indonesia 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini kah?
1: Iya.
3: Cynthia, Leon Lano, Reno.
1: Bang Reno.
3: Hmm.
1: Bang Reno, apa kabarnya?
3: Ini Reno, tahi tadi sendau lah.
1: Iya.
3: Ano, Cynthia, diulih tame, ayung kena.
1: Oh, iya kah? Are penelpon.
3: Iya, ayo dotek. Jujur-jujur ya aku tuh namanya yuk.
1: Iya,
3: akhir. Benar juga jujur ya aku.
1: Akhirnya bisa ah.
3: Pernah dia bahali yang pi.
1: Bahali
3: aku dia malam kau pernah dia enak kok dia malam dia ubahin aku. Aku pernah dihandawi.
1: Apalagi dia malam.
3: Iya. Karena punya kontak pilu lah dia malam lah.
1: Yo, pas waktu istirahat.
3: Tapi kau dia en kulah malam tu jatuh nih kau lo.
1: Jatun.
3: Nah, yo. Kamu puna anda kata puna janda Jumat lah.
1: Iya. Hari Jumat atau
3: anda nara?
1: Minggu.
3: Oh, tiang minggu tiga kau lah.
1: Iya.
3: Ikau tu lo Pangkalan Bun kau lo.
1: Iya, betul.
3: Pangkalan Bun sampit dia lalu ke jauh ke apa?
1: Iya, 4 jam.
3: Dia tambah no. Dia sampai teh jelain ke kan
1: dia kayak akan palangka.
3: Iya. Tapi palangka tidak sempit teh jela kisah mun itu. Cuma sampit.
1: Mun dari sampit.
3: Mun dia teh teh je mate yang ngerat.
1: Iya, Bang Reno.
3: Iya, bodeh lu talah.
1: Iya, ini hendaknya nih.
3: Bodeh lu.
1: Iya.
3: Lek kau dia sarik dengan aku
1: dia
3: dengan aku ano lagu Cynthia MTG Yuni Sara ya Cynthia
1: Yuni Sara narai judul apa Bang Reno
3: dikawin aja manggil lah kan itu
1: oh iya
3: iya dia balah halap terserah
1: oh,
3: ikawin ini rusak terserah ikawin aku mbak ya begini
1: iya ku cari jalan terbaik itulah.
3: Iya, berangai.
1: Oke, siap.
3: Untuk Cynthia, kerja sama pihak berhasil kia dan panjang umur, Mu Cynthia.
1: Iya, amin.
3: Dan nikah no lakas no dapat jodoh ikan di balap.
1: Amin.
3: Iya, Elisa kan, jadi kan Sasa Endau kan, ano Mama anak tengah Mama Seri di Gunung Anak Gunung Enarat, Gunung Raya kah yo.
1: Gunung Raya.

0: Ya Gunung Raya, Bang Tuni, Indahkan, Bang Umay, Bang Karim Sebanga, Bang Rudi Putra, Bang Rian, Naparo, Endo Naparo kan
1: ini Gunung
0: Raya. Naparo kan Mas Toto, kan Bang Agus, kan Bang Mimi, Samsul, Paride, Bang Agau, Nang Banjar, Putra, Bang Kalanbon. Jadi kak Putra Bang Kalanbon pun ketawam kira selak laki kau lah, yo.
1: Iyo, tapi agak kejo pang, itu Sungai Rangit, Bang Putra, iyo.
0: Kita kue anu teh kue kumai teh, bang nuk libu je anu jerami teh, kau lapan nuk libu Pangkalan Bun teh, kau lah.
1: Iyo, aku untuk Pangkalan Bun.
0: Iyo, libu di libu atem lah. Iyo. Kita kue Sunda kita kareh kan, kita kue tahu kan ni kan.
1: Iyo, iyo Bang Reno.
0: Majak-majak ikau kan. Harajak. Harajak majak kan.
1: Iya, Bang Reno.
0: Oke, kita tahu lah itu lah. Ano arangkum sendiri lah sampai ano Mak Mayuda kan.
1: Oh iya, Mak Mayuda.
0: Sampit Mayuda sama ano kan sama Iyang kan.
1: Iya.
0: Dia tetap dia tebor rezeki ya kia kan.
1: Iya. Iya.
0: Tahan dia wiga-wiga sih kan dan sehati dengan anak buah kan.
1: Iya.
0: Titi lah sentia lah.
1: Iya, Bang Reno.
0: Dan ika benere rendengi jalan ika padang ika kabut-kabut
1: pulang rendengi
0: jalan. Iyo. Nah itu lah setia lah.
1: Iyo Bang Reno.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Reno. Sehat selalu juga. Doa baiknya kembali ke Bang Reno juga. Dan kita langsung ke penelpon berikutnya sekaligus penelpon terakhir untuk sesi ini ya pendengar. Karena setelah ini kita akan mendengarkan Cek Fakta di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang. Request pop.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Bagaimana kabarnya, Mama Sri?
2: Puji Tuhan, sehat Tuhan, selalu. Di rumah aja, nggak ada kemana-mana. Ada kabut, kabut asap
1: benar.
2: Sama debu. Nggak sanggup keluar rumah, nggak berani.
1: Iya, betul, Mama Sri. Mending kita jaga diri lah.
2: Kok ada aku yang paling bungsu tuh kerja bilang aku pakai masker, jangan enggak segala menantu
1: gitu.
2: Kalau anakku yang tinggal di Pulau Bacan tuh jangan enggak pakai masker bilang ke berangkat kerja.
1: Iya.
2: Harus banyak minum air putih.
1: Betul.
2: Itu aku bilang kalau aku ini di rumah aja anda berani keluar rumah.
1: Iya, benar. Itu
2: jendela sudah dibuka.
1: Heeh.
2: Baik baring ya di rumah.
1: Iya. Karena tebal lah Mama Sri lah.
2: Iya tebal di sini no. Banyak lahan no. Banyak segala tempat anu lahan kebakaran di sini. Kemarin tuh ada kebakaran juga bilang mereka daerah mana ke daerah Danau Usung.
1: Oh. Sampai kebakaran terus-terusan.
2: Kan itu. Orang kan sembarangan melepaskan api itu
1: iya,
2: tuh kasihan. Itu yang kasihan tuh ya sama damkar tuh enggak enak-enak memadam.
1: Betul.
2: Karena airnya susah.
1: Iya.
2: Ya masyarakat enggak bisa perhatian kasihan
1: iya.
2: Sama orang enggak enak-enak.
1: Tenaga
2: damkar itu bekerja tenang bersusah payah.
1: Benar, Mama.
2: Kasihan juga enggak ada punya perasaan itu ya, Mbak.
1: Iya. Ya begitu.
2: Jadi kita tuh punya belas kasihan terhadap orang tuh jangan sembarangan apa tuh membakar, segala puntung rokok dibuang itu bisa menjalar.
1: Iya benar.
2: Kalau damkar udah bekerja lalu disalahkan itu ya,
1: iya.
2: Tapi masyarakat udah bisa punya belas kasihan terhadap orang itu yang susahnya sekarang itu. Enaknya melepaskan api nggak bertanggung jawab.
1: Iya
2: mana
1: itu.
2: Asap lagi. Jadi banyak macam penyakit.
1: Iya
2: apa kita,
1: benar
2: itu.
1: Mama Sri.
2: Ya itu pekat sekali banyak penyakit. Jadi gak bisa kemana-mana berusaha gak bisa keluar
1: benar,
2: rumah.
1: Benar. Iya banyak hal yang
2: ya lagunya sudah dikirim Mbak.
1: Oke siap Mama Sri. Nanti saya
2: salamnya buat Mbak Sasa, Bang Reno tadi, buat Putra Pangkalanbon, buat semua mereka rekan-rekan di sana, buat Pak Meme juga, Mbak Weni kemana suaranya Mbak Weni nggak pernah muncul-muncul di RI ini.
1: Iya kita semoga colek dia, Mbak Weni ya.
2: Ya semoga Mbak Weni sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya. Mbak untuknya Bang Toto juga di Muara Teweh. Dan buat semua rekan-rekan di setia di acara Request Pop 100% di persatu RI Palangkaraya tanpa terkecuali dari iya. A sampai Z.
1: Mm-mm.
2: Buat Mbak Cynthia ya ini?
1: Iya betul Mama Sri.
2: Iya itu buat Mbak Cynthia yang cantik, suaranya lembut, beserta operatornya selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan. Semoga mm-hmm. selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima
1: Amin.
2: Kasih, selamat
1: siang
2: sore.
1: Selamat siang juga Mama Sri, tetap jaga kesehatan ya Mama Sri, karena di sana kata Mama Sri cukup tebal kabutnya ya Mama Sri, sebisa mungkin di rumah aja kalau keluar pakai masker. Begitupun para pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya juga ya. Berhubung cuaca di Kalimantan Tengah saat ini sedang tidak baik-baik saja, tetap jaga kesehatan karena tentu kita sendiri yang tahu kondisi tubuh kita ya pendengar ya. Dan langsung saja pendengar, kita putarkan lagu yang telah di request tadi oleh Bang Navarro, Biskota dari Frankie dan Jen.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional, @badanpangannasional, dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya, Cynthia Baga, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda.

0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini, penjaga kedaulatan negeri di masa depan.
2: Ojo nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tiba waktunya memasuki waktu asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Mari kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di kesempatan sore hari ini ya di Palangkaraya sore, setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia ya di Palangkaraya siang. Ya, pendengar, hari ini hari Jumat ya, tanggal 28 Agustus 2026 ya. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat tentunya melaksanakan aktivitas Anda dan juga dalam suasana hati yang baik juga ya. Namun kita juga harus lebih waspada ya, karena memang cuaca hari ini kalau kita rasakan cukup panas ya, dan kalau kita lihat juga kabut asap ini semakin tebal ya, dan jarak pandang juga semakin terbatas. Udara yang kita rasakan juga menjadi kurang nyaman ya. Bahkan aroma asap juga cukup terasa ya, pendengar. Dan jangan sampai karena Anda keasikan beraktivitas lupa menjaga kesehatan ya. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak ya, kurangi aktivitas di luar ruangan, dan kalau memang harus keluar rumah jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, karena yang namanya kesehatan itu jangan pernah ditunggu ya, sampai terganggu baru kita terjaga ya. Lebih baik sedikit repot hari ini daripada besok harus repot untuk berobat ya. Ya, mendengar, tetap jaga diri ya, jaga kesehatan keluarga, dan tentunya mari kita juga sama-sama peduli dengan kondisi udara di sekitar kita ya. Ya, pendengar, sesaat kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda obrolan ekonomi digital dengan topik peran ekonomi syariah di saat gangguan aktivitas perekonomian. Nah, seperti apa itu? Nanti Anda juga bisa bergabung ya, pendengar, di line telepon kami di 0536-3221778 atau di 3221779. Obrolan ekonomi digital kami hadirkan sesaat lagi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya di hari ini kita dalam obrolan ekonomi digital ya. Iya, tentunya senang sekali ya saya Dewi Sri Tanjung kembali dapat menjumpai Anda dan program obrolan ekonomi digital. Tentu ini adalah sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan ekonomi yang tentunya dekat dengan keseharian kita ya, dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentunya aktivitas perekonomian ya ini tidak selalu berjalan mulus. Nah, ada kalanya kita juga menghadapi berbagai gangguan ya, mulai dari perubahan kondisi ekonomi, kemudian juga daya beli masyarakat yang menurun. Kemudian juga mungkin gangguan pada aktivitas usaha ya, sampai dengan berbagai tantangan yang bisa mempengaruhi tentunya pelaku UMKM dan masyarakat secara umum. Dan pendengar, tentunya dalam kondisi seperti ini kita juga membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memiliki nilai keadilan, kepedulian dan juga ketahanan ya. Dan salah satu yang menarik untuk kita bahas ini adalah mengenai ekonomi syariah. Ya, pendengar, sejauh mana sebetulnya ekonomi syariah dapat berperan ya ketika aktivitas perekonomian mengalami gangguan dan bagaimana juga prinsip-prinsip dari ekonomi syariah ini dapat membantu masyarakat dan juga pelaku usaha untuk tetap bertahan dan bahkan menemukan peluang ya di tengah situasi yang penuh tantangan. Nah, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Dr. Aryadi SHI MH yang mana beliau merupakan pengurus wilayah masyarakat ekonomi syariah Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Dr. Aryadi ini sehari-hari juga merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah jurusan
1: hukum.
0: Hukum ya, oke. Wah, ini ada keterikatan tentunya dengan obrolan kita sore ini ya.
1: Oke, siap.
0: Pak Aryadi. Ya, pendengar, nantinya juga Anda bisa bergabung bersama kami ya di 0536322178 atau di 3221779 atau boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811520-3123. Baik, kami akan mulai ya tentunya obrolan di kesempatan sore hari ini ya pendengar. Kalau kita berbicara begitu ya tentang gangguan aktivitas perekonomian nih Pak Aryadi, sebenarnya kondisi seperti apa sih yang bisa dikategorikan sebagai gangguan ekonomi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
1: Oke, baik Ibu. Ini menarik Bu terkait judul ini ya.
0: Iya.
1: Ketika ada gangguan aktivitas perekonomian,
0: betul.
1: Kita sering melihatnya itu adalah satu misal bencana alam. Nah, seperti hari ini yang kita rasakan seperti karhutla dan sebagainya. Terus di bagian dunia lain terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah secara kasat mata kita melihat itu adalah gangguan secara ekonomi. Tapi menarik dalam konsep ekonomi syariah, ternyata bukan hanya itu saja, tetapi juga banyak permasalahan-permasalahan yang tanpa kita sadari itu juga mengganggu aktivitas perekonomian. Contohnya yang sering disampaikan itu adalah terkait dengan riba. Nah, ada riba, maisir, barak. Nah, ini menjadi bagian yang sering melekat dalam kehidupan kita. Ya, suka tidak suka, jujur tidak jujur gitu ya, bahwa kita sering merasa satu dalam transaksi kita dicurangi. Bilang misalnya beli buah baik padahal dia tahu bahwa buah itu tidak baik. Nah, itu juga bagian gangguan dalam konsep Islam adalah gangguan dalam perekonomian. Nah, yang kedua, nah ketika kita melihat bahwa gangguan itu ternyata tidak hanya dari eksternal tapi juga bagian dari internal. Nah, eksternal tadi saya sebutkan tadi hal-hal yang mungkin itu tidak bisa kita jangkau. Seperti tadi bencana alam. Nah, siapa yang mau atau siapa, kita gak mungkin
0: terjadi
1: alam, demikian. Ya. Tapi itulah terjadinya. Nah, jadi dalam Islam juga itu dilihat ada tiga perspektif ketika ada bencana gitu. Satu itu sebagai musibah, yang kedua ada sebagai bala, ya kan? Yang ketiga ada sebagai ujian. Nah, jadi tergantung orangnya nanti yang menerima, apakah ini sebagai ujian, apakah itu sebagai bala dan musibah. Kalau dia ujian, berarti ya bahasa kita kalau ujian itu untuk naik kelas. Berarti orangnya ini dalam makam tertentu dia oke sudah, tapi Allah ingin mengujinya gitu, bahasa-bahasa agamanya. Ketika diuji dan dia lulus, maka dia akan naik level.
0: Naik level.
1: Tapi ketika diuji dan dia tidak lulus, maka dia tidak akan naik level. Contoh sederhana seperti ini. Dia diuji dengan kemiskinan gitu Bu ya. Dengan kekurangan harta dan ekonomi, dia taat beribadah kepada Allah misalnya. Tapi di sisi lain dikasih oleh Allah kebaikan sedikit, ekonomi yang mulai mapan, terus naik-naik sampai finansialnya sudah oke. Nah, lalu dia melupakan siapa penciptanya, lalu sholatnya misalnya sudah yang asalnya full 5 waktu, tiba-tiba yang ada hanya sholat maghrib saja. Makin bertambah, makin hilang sholatnya, tiba-tiba sholat Jumat saja gitu kan. Setelah sholat Jumat, tiba-tiba langsung sholat Idul Fitri sama Idul Adha-nya saja. Nah, ini kan berarti bertanda bahwa tidak lulus dalam level tertentu gitu. Nah, dalam konsep ini sebetulnya, nah, atau juga dia sebagai bentuk ajab. Nah, bahasanya itu ada istilah istidrat. Istidrat itu Allah jadikan dia, maksudnya dia kaya, dikayakan lagi. Allah ingin lihat dia sebagaimana jauhnya untuk dalam kesesatan itu gitu. Itu disebut dengan istidrat. Nah, jadi dalam konsep Islam itu atau ekonomi syariah, bahwa aktivitas yang mengganggu ekonomi itu bukan hanya bagian eksternal, tapi juga dalam bagian internal pribadi. Jadi sudah baikkah kita dengan si pemilik rezeki, si pemilik ekonomi dan sebagainya, atau jangan-jangan ini musibah tadi ya, lewat istidrat tadi, atau juga dia bagian dari untuk naik level. Dia miskin lalu diuji dengan kekayaan, dia makin taat gitu kan, dia mengajak zakat, infak, sedekah. Nah, zakat, infak, sedekah itu adalah instrumen dalam ekonomi syariah. Jadi ketika kita ada bencana, maka yang mampu itu mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Untuk apa? Untuk sosial. Nah, jadi kalau nanti ada perbedaan Bu antara zakat, wakaf, dan infak. Ya, walaupun goal akhirnya adalah sosial. Goal akhirnya adalah sosial, tapi peruntuannya yang berbeda. Zakat itu nanti untuk 8 asnaf. Tapi kalau infak, zakat itu boleh untuk sosial dan lain sebagainya, termasuk membangun rumah sakit, ya kan? Nah, itu juga pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi dalam ekonomi syariah. Gangguan itu bukan dari eksternal saja, tapi juga internal.
0: Oke. Baik. Iya. Nah, ini juga dalam situasi ekonomi yang tidak stabil nih, Dr. Aryadi ya. Ada kelompok masyarakat ataupun sektor usaha. Nah, kira-kira kelompok masyarakat atau sektor usaha mana yang biasanya paling merasakan dampaknya?
1: Ya, saya sampaikan di awal tadi bahwa dampak itu tergantung siapa yang menerimanya. Kalau misalnya terjadi gangguan, kalau kita kasat mata melihat, tentu orang yang punya modal besar yang apa bahasa kita, yang ruginya besar-besaran. Tapi juga ada juga modal kecil, nah harusnya dia kena, yang mampunya levelnya itu beda. Misal kalau orang yang punya usaha besar, misalnya punya modal besar, ketika ada musibah mungkin dia sudah ada insuran, bahasa kita itu asuransi. Tapi juga bagi UMKM misalnya terdampak misalnya, nah itu boleh jadi itu kiamat kecil bagi mereka. Kenapa? Karena tidak punya modal. Nah, jadi kita melihatnya itu dalam sudut pandang perspektif dalam ekonomi syariah itu, lihat siapa yang menerimanya. Dalam konsep ini misalnya dalam kaidah kawaidul fikih, itu ada istilah ada dalam satu hadis misalnya Allah Rasulullah SAW mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurullah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka sama hanya tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini jadi satu dasar bahwa kita ini semua aktivitas kita itu pasti perlu orang lain. Jadi jangan sampai kita terkena musibah seolah-olah kita menjadi yang paling sakitnya. Ya, harusnya apa? Barudduhu ilallah wa rasulih. Maka harusnya itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kayak kita dapat musibah, oke. Okay. Ya gitu mas ya, musibah oke. Okay. Gangguan ekonomi, oke. Okay. Tapi ya Allah, ganti yang terbaik ya Allah.
0: Terima kasih ya Allah. Nah,
1: gitu ya. Itu sudah makam yang tinggi.
0: Jangan mengeluh ya. Nah,
1: mengeluh wajar, karena kita manusia. Biasa gitu kan, okay. Tapi yang tidak boleh itu adalah meratapi. Itu yang tidak dibolehkan. Misalnya ada yang meninggal, misal keluarga dekat kita, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah tidak boleh mengeluarkan minyak mata? Ya, boleh. Itu manusiawi.
0: Nanti jangan meratapi.
1: Nah, tapi jangan meratapi. Dibuat kan jadi aneh juga Bu ya, misalnya anak meninggal kepada bapak. Ya itu agak susah juga sebagai manusiawi ya gitu kan. Jadi kita dipandang dicap orang lain sebagai yang gimana gitu. Wajarlah kita menangis. Wajarlah kita sedih, tapi jangan sampai meratapi. Ketika itu sudah berlarut-larut, lalu memukul diri, bahkan menyakiti diri sendiri, nah itu yang tidak dibenarkan. Termasuk dalam konsep ekonomi. Ya, kita karena musibah, misal kebakaran. Tapi kadarullah, kebakaran misal. Jadi, ya mau gimana? Berarti kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya ikhlas, ya Allah, gantikan dengan yang terbaik. Misal kebakaran juga satu, tapi pengen mengeluh. Caci maki sana, yang disalahkan ini, pemerintah lah, itulah, UMKM lah, apa. Nah, ujungnya bikin dosa sendiri. Gitu. Tapi kan sudah, faktornya sama-sama sudah kena musibah. Tapi tinggal kita mengembalikannya kemana. Yang saya bilang tadi, tentu pengayaan keimanan pribadi itu penting. Jadi ketika kita menghadapi satu ujian, satu musibah, apa yang harus kita lakukan? Yakni apa? Bersabar dan tawakal. Ya jangan juga bersabar tawakal ya, tapi tidak ngapa-ngapain, kebakaran tapi masih bisa diselamatkan, enggak apa-apa. Itu salah juga. Harusnya apa yang bisa kita apa? Bahasanya kita bisa selamatkan, selamatkan itu bentuk ikhtiar kita. Tapi kalau sudah semua kebakaran ya, itulah sudah kebetulannya. Nah, itu musibah namanya dalam ekonomi syariah.
0: Oke. Nah, kemudian juga ekonomi syariah sering dikaitkan dengan keadilan nih, Ustaz. Dr. Aryadi. Selain keadilan ada keseimbangan dan kebermanfaatan. Nah, bagaimana sebetulnya prinsip-prinsip ini bisa diterapkan ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi?
1: Ini menarik tuh Bu, terkait dengan adil. Jadi dalam Islam itu kalau kita ingin melihat konsep adil itu turunan instrumennya itu adalah zakat. Zakat wakaf. Kenapa zakat wakaf? Karena dia mengambil hak orang lain pada hartanya. Jadi dia zakat itu dia mengambil hak orang lain pada harta tertentu. Nah, itu zakat. Kalau zakat itu bahkan di zaman Abu Bakar itu beliau memerangi orang yang tidak membayar zakat. Nah, itu saking tegasnya beliau mengatakan silahkan keluar dari pasar Madinah jika tidak belajar ekonomi syariah. Maksudnya apa? Maksudnya dia harus tahu dulu konsep ekonomi syariah. Nah, di dalamnya nanti dalam berniaga tentu ada hak orang lain. Bukan memperkaya diri sendiri dengan koleganya atau lain sebagainya tanpa mengeluarkan zakat maupun infak sedekahnya. Nah, adil itu tadi konsepnya adalah dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain. Nah, oleh ekonomi syariah maka itu penting. Nah, sama dengan wakaf. Nah, mewakafkan sebagian hartanya itu juga bagian dari kebermanfaatan itu. Nah, zakat, wakaf, dan selainnya itu ujungnya apa? Keseimbangan. Nah, yang asalnya yang lain tidak punya harta, dengan dikeluarkan zakat,
0: Zakat.
1: maka orang lain juga mendapatkan manfaat
0: Manfaat.
1: dari harta seseorang atau yang mempunyai usaha tadi. Ya, setiap kita pasti dimintakan pertanggungjawaban. Oke, tanggung jawab si kaya tentu dia mengeluarkan hak dan kewajibannya kan. Haknya misalnya hak kewajibannya adalah mengeluarkan mengeluarkan zakat.
0: Zakat.
1: Haknya apa? Silahkan menikmati sisa dari zakatnya. Dan wakaf itu menjadi instrumen penting bagi apa? Bagi kemaslahatan. Nah, tentu ujung-ujungnya adalah kemaslahatan untuk sekitar. Jadi saya pernah menulis Bu, mengkritisi ya satu apa bahasanya ya, satu franchise yang
0: franchise
1: apa bahasa kita yang waralaba yang
0: oh ya yeah.
1: min di boleh di satu satu provinsi ada, satu yang lain juga
0: okay.
1: ada. Saya tidak sebutkan mereknya ya, tapi kita bisa memahami yang menjamur saat ini. Misal dengan apa pembandingannya adalah dengan UMKM atau yang bahasa kita tuh rumah tangga punya jualan. Nah, ada dua toko. Nah, kemana seharusnya kaum muslimin membelanjakan hartanya? Harusnya kemana? Harusnya di tempat sekitar di mana dia tinggal. Maksudnya apa? Ya, sama-sama saat di sekitaran kita misal, tapi kan yang satu milik pusat, yang satu milik orang di kampung itu. Maka kemana harusnya kita membelanjakan? Ke tempat warung yang terdekat itu. Maksudnya kenapa? Untuk apa? Kalau kita sama-sama makmur, sama-sama sukses ini, toko kecil dengan toko besar ini, pertanyaan saya, maaf nih, zakatnya yang pusat ini, yang besar ini, dia kemana zakatnya? Maka akan ke pusat. Maka dia akan memberdayakan itu ke pusat tanpa ada daerah tertentu. Tapi kalau toko, maaf, toko mahaji misalnya sukses, maka mahaji itu pasti dia akan belanja. Satu, beli nasi kuning misalnya, atau beli ikan di sekitaran itu. Maka oleh sebab itu ekonomi syariah berputar di situ sebetulnya. Makanya saya tuh senang kalau dalam kegiatan kita menyuarakan ayo belanja di warung terdekat gitu. Kalaupun
0: mungkin tidak sejauh itu ya masyarakat kita.
1: Iya. Dia soalnya gini, melihatnya itu adalah mahaji itu pasti belanja di sekitaran itu,
0: iya,
1: ekonomi
0: betul.
1: Jalan. Tapi kalau dia toko besar dan itu dimiliki oleh pusat, maka dia akan tersentral di pusat. Nah, kita tidak tahu nih apakah dia mengeluarkan zakat atau infaknya.
0: Tidak.
1: Zakat atau infaknya dia keluarkan atau tidak. Walaupun nanti dalam satu definisi, bolehkah kami sumbangkan? Nah, itu kan itu logo tertentu gitu. Tapi kalau mahaji pasti dia bayar zakat gitu kan, atau bayar zakat, infak dan sebagainya. Kalau diminta oleh orang kampung pasti insya Allah bisa memberi gitu, untuk maulid nabi atau apa gitu kan, pasti dia memberi gitu. Tapi beda dengan yang waralaba yang lain itu, dia harus persetujuan dari pusat. Nah, makanya ekonomi syariah itu untuk UMKM sebetulnya sangat dibutuhkan dan harusnya saling mendukung, simbiosis mutualisme, saling mendukungkan, saling saling menguntungkan, bukan saling menyakiti gitu. Nah, termasuk dalam konsep keadilan tadi. Enggak. Itu, Bu.
0: Oke, baik. Ya, pendengar ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dengan Dr. Aryadi ya. Silakan di 0536322778 atau di 3221779 dan melalui WhatsApp di 0811520 3123. Ya, Dr. Aryadi. Nah, ini biasanya kalau ekonomi syariah ini kalau masyarakat umum ini mengaitkannya dengan perbankan atau mungkin pembiayaan syariah, atau sebenarnya cakupannya jauh lebih luas begitu ya dalam kehidupan ekonomi masyarakat, mungkin bisa dijelaskan.
1: Ya, baik Bu, betul bahwa sebetulnya ekonomi syariah itu tidak tergantung pada satu segmen, tapi dia lebih luas, bahkan masuk dalam ranah misalnya perbankan, insuran, dan termasuk juga jual beli, sewa menyewa juga dia masuk bagian itu. Tapi spesifiknya biasanya orang awam akan bicara terkait dengan jual
0: Beli.
1: jual beli. Kalau ekonomi syariah rata-rata dikaitkan dengan jual beli, padahal ekonomi syariah itu lebih luas, termasuk tentang apa bahasa kita itu adalah menyewa akan atau meminjam akan, bukan berhutang ya. Biasanya kita berhutang itu misalnya gini, ada sering saya tanya dengan mahasiswa itu seperti ini, kalau misalnya pian punya kendaraan, lalu kendaraan itu untuk sebagai jaminan untuk berhutang, bolehkah si orang itu memakai kendaraannya atau memakai kendaraannya tadi yang meminjamkan harta tadi? Maka biasanya dijawabnya bisa, Pak. Nah, padahal kalau kita ingin lebih jauh gitu kan, dalam konsep ekonomi syariah tidak boleh mengambil manfaat dari
0: apapun.
1: yang dipinjamkan atau di bahasa kita tuh dipinjamkan uang misalnya kan, tidak boleh mengambil manfaat. Tapi Pak, diizinkannya. Jawab di balik pertanyaannya. Kalau seandainya dia nggak pinjam uang dengan pian, hakun lah inya meminjami motor pian, motornya. Kalau jawabannya kada, berarti itu sudah riba dalam konsep kecilnya gitu. Kalau kita riba dalam konsep halusnya gitu. Nah, maksudnya kalaupun misal sebagai jaminan, maka carilah jaminan yang tidak bisa diberikan manfaat. Maksudnya gini, BPKB misal. Nah, itu kan bisa kita jaminkan karena dia tidak bisa dipakai untuk apa bahasa kita, untuk transaksi dan lain sebagainya. Disimpan saja sebagai jaminan. Maka mungkin ke itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya motor dan bisa dimanfaatkan, nah ini juga jadi masalah gitu.
0: Di kemudian hari takutnya seperti itu ya dokter.
1: Iya. Dan terkait dengan ekonomi syariah perbankan, ya, jadi ini multi tafsir gitu Bu ya. Multi tafsir dalam artian ada yang mengatakan bunga bank itu riba, tapi ada juga yang mengatakan bunga bank itu sebagai administrasi gitu.
0: Halus mungkin.
1: Kita tidak bisa menyalahkan secara frontal gitu.
0: Ya.
1: Tapi juga kita hanya mengutip, ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang tidak membolehkan. Dan condongnya kemana? Ya silahkan ikuti. Tapi jangan dicampur adukkan. Nanti bank ini boleh, bank ini tidak boleh, atau ulama ini membolehkan, ulama ini tidak membolehkan. Ya sudah, ikut yang membolehkan. Nah, jadi maksud kita adalah kalau kita mengikuti bahwa ini tidak dibolehkan, maka cari alternatif-alternatif. Alternatif-alternatif yang bisa apa? Yang bisa kita terhindar dari riba itu. Kita tidak boleh menjudge satu bank itu baik dan tidak menjudge satu bank itu juga jelek. Tapi kita lihat bagaimana transaksinya, itu paling penting. Bukan banknya, tapi transaksinya yang bagaimana. Ya. Boleh jadi, maaf, banknya ini, tapi harusnya ini kan, tapi terjadilah praktek riba. Nah, itu juga masalah. Tapi ada juga yang bank dicap seperti ini, tapi ternyata dia dalam praktek tidak melaksanakan praktek jual beli atau apapun hal berkaitan dengan riba. Nah, itu jadi masyarakat kita itu jangan sampai, apa bahasa dosen saya itu, beli kucing dalam karung gitu kan. Seolah-olah dikatakan A tapi prakteknya masih B, atau dia dikatakan B padahal dia mempraktekkan A yang sudah sesuai dengan syariat misal. Nah, ini terjadi di masyarakat kita. Ya tentu suka tidak suka kita akan mengatakan apa sih yang harus kita lakukan. Pertama adalah literasi. Ya, literasi apa? Bagi setiap kita, makanya kata Umar tadi, pelajari dulu ekonomi syariahnya, baru jualan gitu. Jangan sampai gini,
0: dipahami
1: betul-betul. Ya, saya sering juga Bu, ini pribadi saya sih sebetulnya, ketika saya belanja di satu tempat, belian saya itu anggaplah misalnya 59.000. Tiba-tiba nggak dikasih uang 1.000 asalnya nih, atau kembaliannya dikasihkan permen, dikasihkan reko. Nah, padahal kan dia buat transaksinya apa tadi, uang tadi transaksinya. Harusnya kita selaku penjual itu memahami konsep itu. Jangan sampai orang tidak memerlukan gulaan sebetulnya, tiba-tiba dikasih angsulan gulaan. Nah, ini jadi pertanyaan juga, apakah itu sudah sesuai syariah atau tidak. Kalau kita berkaca kepada apa bahasanya ya, peraturan di Indonesia, mata uang transaksi menggunakan mata uang yang sah apa? Rupiah. Rupiah bukan
2: Gulaan.
1: Nah, itu bukan gulaan ataupun reko dan lain sebagainya. Daripada kadada, nah itu juga jadi masalah kan, daripada kadada Pak. Nah, itu juga, nah harusnya itu dipahami. Harusnya itu dipahami. Karena kita berjualan, harusnya kita sudah menyediakan alat untuk apapun itu, kemungkinan-kemungkinannya kita sediakan, termasuk uang pacahan, apalagi uang ganal, itu sediakan juga gitu. Nah, ini yang sering kita lupa dan bahkan luput dari perhatian kita. Nah, jangan sampai yang kita inginnya keberkahan jatuhnya bala gitu. Bahkan Rasulullah tuh gini, Bu, kalau ingin kaya kata Rasulullah apa? Bukan jadi dosen. Bukan jadi juga apa, jadi
0: Ustaz?
1: PNS.
0: Jadi ustad.
1: Ustad maginya, ustad enggak kaya harusnya. Jadi pedagang.
0: Pedagang.
1: Ya. Tapi pedagang yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Makanya Nabi mengatakan kalau ingin kaya jangan jadi PNS, jadi dosen jangan, tapi jadi usaha, pengusaha, pedagang, tajir. Nah itu juga. Jadi ya termasuk ekonomi syariah ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk kaya gitu. Makanya ada zakat, ada zakatnya, ada wakafnya, infaknya. Harusnya seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan yang berusaha, pedagang, ya itu adalah mengikuti sunnah Nabi. Pelan-pelan Bu, kita yuk jualan gitu. Tapi sesuaikan dengan kemampuan juga, jangan kemampuan. Sampai kita tidak mampu, jatuhnya apa? Jatuhnya ya repot sendiri gitu. Makanya kan tegas tadi Abu Bakar, yuk belajar ekonomi syariah sebelum berdagang. Yang sudah terlanjur dagang, belajar sambil gitu. Nah, itu. Jadi gangguan ekonomi syariah itu sangat banyak gitu. Kembalinya kepada kita. Tadi eksternalnya tadi kan bencana alam. Imbah itu ditipu orang. Nah, jualan itu enggak ada yang, ya pastinya kan jualan itu termasuk risiko paling tinggi. Makin banyak jualannya, makin besar tokonya, makin potensi ruginya lebih besar. Jadi bahkan saya ingin ilustrasikan itu, kalau berdagang itu kalau bisa yang smart gitu. Apa smart? Nabi Muhammad kecil itu kan dia berdagangnya sudah lintas negara. Syam, Syria gitu kan, ini ikut pamannya itu kan sudah lintas negara. Jadi saya kepikiran juga sebetulnya Bu, usahanya harusnya kita lintas negara gitu kan. Kalaunya hanya lintas, maaf bahasanya, cuma pasar saja atau di rumah saja, itu akan susah untuk berkembang. Bagus kalau kita kaitkan dengan ekonomi digital. Hal ini digital sangat oke, Bu. Dia jualan di rumah saja, tapi masuknya dari berbagai negara, kota, negara, provinsi dan sebagainya. Nah, itu bagian dari smart saat ini, smart ekonomi. Nah, penting bagi kita juga untuk memahami itu. Ketika kita berdagang, maka cari alternatif-alternatif yang bisa itu menguntungkan kita. Tapi untungkan kita dan konsep adalah sesuai syariah. Bolehkah kita berdagang itu untuk, ya harus gitu. Kalau berdagang itu harus untung.
0: Ya, tapi kalau nggak untung nggak kaya.
1: Ya, nggak kaya. Tapi kita harus tahu juga aturan main dalam ekonomi syariah. Tapi ya bahayanya itu kalau tidak tahu aturan main. Yang penting ambil sana, ambil sini, tidak tahu riba kah, maisir kah, goro dan sebagainya. Nggak tahu modal kawan, diambil aja ya. Nah, itu nggak boleh.
0: Iya. Oke, baik. Seru juga obrolan bersama Dr. Arya di sore hari ini ya. Nah, kalau kita tarik nih Dr. Arya di ke kondisi Kalimantan Tengah saat ini ya, bagaimana ekonomi syariah bisa membantu pelaku UMKM agar tetap bertahan ketika daya beli masyarakat atau aktivitas perdagangan mengalami gangguan ya.
1: Oke. Baik, ini

0: arahan tanda kutip yang menjerumuskan kita, maka kita juga hati-hati juga. Jangan langsung ditaguk bulat-bulat. Nah, jadi bagaimana contohnya? Contohnya misal ketika terjadi satu kerumunan yang itu terjadi aktivitas, ya bahasa kita pasar tungging misalnya gitu kan. Nah, itu terjadi di tengah jalan. Maka disitulah ada solusi alternatif oleh pemerintah daerah misal atau pemimpin daerah untuk dijadikan satu tempat tertentu. Maka ikuti, dan harusnya juga tidak menjadikan itu pasar yang sunyi. Harusnya dijadikan event tertentu sehingga masyarakat bisa hadir, pelanggan hadir, lalu penjual pun juga bersemangat untuk berjualan. Jangan sampai dipindahkan tapi di padang sunyi. Nah, itu juga masalah juga. Ya kan? Satu sisi kita ingin membantu, tapi sisi lain itu bagi pelaku UMKM jadi masalah. Pak, ini kada daya pembelinya, gimana ceritanya gitu kan? Maka pemerintah untuk menjadikan solusi-solusi alternatif yang bisa memudahkan. Yang kedua, bagi pelaku usaha tentu harus kreatif. Ini penting, Bu. Oke, kita akui masalah kita ini sangat riuh bahasa sederhananya. Tapi juga kita selaku pedagang harus kreatif. Tadi halnya contohnya misalnya, kesini jualan, tadi saya menarik itu jualan jengkol, Bu. Ada jualan jengkol, tapi dikemas secara kemasan yang oke. Jadi bukan jengkol lagi, tapi keripik jengkol. Nah, dan saya tadi baru lihat UMKM mahasiswa. Bagus ternyata, kemasnya oke, lalu dijual, di branding di Facebook, terus di Shopee dan lain sebagainya. Itu kan smart sebetulnya. Nah, kita juga tidak berpangku tangan hanya minta bantuan orang lain.
1: Terus
0: minta bantuan pemerintah, minta bantuan seolah-olah pemerintah yang salah gitu. Padahal kitalah yang tidak kreatif. Nah, jangan sampai itu terjadi. Pemerintah sudah menjadikan platform-platform yang mungkin itu mendorong. Nah, seperti kami dulu, saya pernah menerima hibah terkait dengan pemberdayaan ekonomi syariah, digital, ekonomi syariah digital. Nah, di situ kami dari kampus-kampus itu bekerjasama membuat platform atau membantu bagaimana cara Bu Hansidin sebetulnya, kayak apa caranya supaya bisa go nasional. Ya, ada mungkin di Palangka aja. Harus apa? Iya, harus ada lewat digital. Dengan kita mendigitalkan jualan kita, usaha kita, maka secara langsung kita memamerkan kepada seluruh nasional atau bahkan internasional terkait dengan jualan kita. Nah, itu penting bagi kita smart dalam ekonomi digital. Nah, tentu ya saling tolong-menolong. Ya, Pak. Jadi kalau pemerintah sudah dengan perdanya misal atau peraturan provinsi dan sebagainya, ya masyarakat harusnya juga saling simbiosis mutualisme. Yang daerah jangan menyakiti bawah, yang bawah pun juga jangan terlalu ambisius, seolah-olah paling salah gitu. Paling benar juga jangan juga. Ya, karena kita saling menguntungkan. Harusnya seperti itu. Nah, ekonomi syariah melihat ini menjadi al-adil. Keadilan itu harusnya tidak hanya datang dari atas, tapi juga harus datang dari bawah. Nah, ini menjadi bagian penting. Ini menjadi bagian penting untuk kita pikirkan sama-sama. Ya, terkait ekonomi syariah tentu berharap lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, dan ketika mendapatkan musibah, satu, kita kembalikan secara pribadi dulu ke agama kita. Nah, yang kedua, kembalikan bagaimana kita bisa bangkit. Ini paling penting. Nah, bangkit kan pemerintah sudah ada satu, misalnya ada kur dan lain sebagainya misal untuk memodali UMKM. Nah, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita seolah-olah menjadi yang paling tersakiti, itu juga gak boleh. Dan pemerintah juga jangan abai dengan UMKM. Misal contohnya UMKM kita ini tidak mampu dalam skala pajak yang tertentu, maka harusnya ada riset yang menunjukkan bahwa seberapa besar sih sebetulnya pajak kota atau pajak provinsi itu untuk UMKM kelas menengah ke bawah. Itu harus ada riset. Jangan sampai dipatok 50% pajak, itu kan nggak boleh juga.

0: semua dipajak 50% nggak boleh. Harusnya ada riset. Misal saat ini yang paling menarik kan, yang paling ramai diesel misalnya. Diesel 1, 2, 3, sampai 4 itu berapa pajaknya? Harusnya seperti itu. Ketika dia dieselnya sudah 8, 10 dan sebagainya, itu berapa juga pajaknya? Harusnya ada bertahap. Kalau saya ditanya pajak boleh, ya harus ada pajak, tapi juga menyesuaikan. Jangan sampai pukul rata. Nah, ini jadi masalah nanti. Tidak tahu kecil besar, yang penting misal aja sih sebenarnya 50% misalnya. Nah, itu juga nggak boleh. Harusnya. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang itu bisa menolong. Atau kita berikan pajak misalnya, tapi juga kita berikan stimulan-stimulan untuk apa? Mereka bangkit. Jangan sampai nanti masyarakat tuh merasa seperti ini. Kami ini berjualan kadasuah dimodali, gitu kan? Kadasuah diapa-apai, kadasuah di apa? Diberikan literasi, kadasuah diberikan apa-apa, tiba-tiba pemerintah datang mengambil pajak seenaknya aja. Nah, itu jangan sampai terjadi. Harusnya kan kita sebagai pemerintah itu, sebagai pemimpin, kawam apa memimpin melindungi dan lain sebagainya. Apa keluhan masyarakat kita dengar, ya kan? Kita dengar lalu kita carikan solusi. Dengan adanya solusi, kita sudah maaf bahasanya, kita sudah berikan tempat, kita sudah bukan ini dan sebagainya. Setelah itu bolehlah kita berpajak pajak, maka jawabannya boleh saja. Kenapa? Karena kita sudah memberikan yang terbaik untuk mereka. Jangan sampai kita tidak bisa membantu apa-apa, tiba-tiba datang-datang pajak. Nah, itu juga masalah bagi masyarakat kita atau UMKM. Harusnya ada timbal balik apa yang diberikan oleh pemerintah dan apa juga yang akan diberikan oleh masyarakat. Nah, itu penting bagi kita. Nah, ekonomi syariah sangat menganjurkan hal demikian. Jangan seolah-olah kita menindas yang bawah, itu nggak boleh. Nah, kan itu disebut dengan riba, gharar, maisir dan lain sebagainya. Oke.
1: Nah, terakhir nih, Dr. Aryadi, kalau dirangkum dalam satu kalimat, mengapa ekonomi syariah penting untuk dikembangkan ketika perekonomian sedang menghadapi berbagai gangguan?
0: Satu, stabil. Jadi dalam ekonomi syariah itu terdapat kestabilan di dalamnya. Dan kedua adalah amanah. Dan setiap kita diminta, setiap kita adalah mengemban amanah. Dan setiap amanah akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketiga adalah kebermanfaatan. Maka dalam hadis Nabi itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dan paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ekonomi syariah dasarnya adalah kemaslahatan itu, kebermanfaatan itu. Kita bicara terkait dengan ekonomi syariah, tentu kita akan bicara terkait dengan kebermanfaatan. Kebermanfaatan itulah yang dalam ciri khasnya ekonomi syariah. Tadi dalam contoh instrumennya adalah zakat, wakaf, infak. Nah, konsep berbagi itu adalah kebermanfaatan. Itu, Bu.
1: Oke, baik. Terima kasih Dr. Aryadi, dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Pro 1 official, ya, yang mana terkait dengan ekonomi syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa di tengah berbagai gangguan aktivitas perekonomian, tentu prinsip-prinsip seperti yang tadi dijelaskan Dr. Aryadi menjadi semakin penting, ya, bahwa ekonomi tidak hanya bagaimana kita mendapatkan keuntungan, tetapi juga bagaimana aktivitas ekonomi mampu memberikan manfaat, menjaga keberlangsungan usaha, dan membantu masyarakat yang membutuhkan, ya. Ya, baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu, ya, obrolan ekonomi digital. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Sabtu pekan depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Jar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Ya, hari ini ya Jumat 28 Agustus 2026. Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dewi. Apa
0: Iya.
1: kabar di sore hari ini?
0: Alhamdulillah kami semua sehat di Palangkaraya. Bagaimana dengan Sasha di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, sama kami juga dalam keadaan sehat walafiat Dewi. Dan untuk cuaca di sore hari ini begitu cerah.
0: Cerah ya, oke deh. Kalau di Palangkaraya meskipun panas, tapi ya begitulah, tetap berkabut. Sasya,
1: Oh, belum
0: iya,
1: kelar juga ya Dewi ya.
0: belum kelar sampai hari ini, dan belum ada hujan juga, Sasya.
1: Oh, terus jaga kesehatan ya untuk Dewi dan teman-teman yang ada di
0: Iya, terima
1: Palangkaraya.
0: kasih, Sasya, di Nunukan. Dan ada informasi apa, Sasya, dari Nunukan sore ini?
1: Sore ini dari Nunukan ada informasi terkait kick off SMK Go Global yang menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran Dewi.
0: Oke, baik Sasya, bagaimana informasi selengkapnya? Silahkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Kick off SMK Go Global menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan sekaligus memperkuat kesiapan memasuki pasar kerja internasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Ferry Hardiansyah.
2: Program SMK Go Global diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan memasuki pasar kerja internasional. Lulusan SMK dipersiapkan agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan di negara penempatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan.
3: Programnya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Terutamanya bagi anak-anak kita lulusan sekolah menengah kejuruan SMK. Karena mereka sebenarnya SMK ini orientasinya sebenarnya untuk bekerja.
2: Usman mengatakan lulusan SMK perlu meningkatkan bekal selama menempuh pendidikan. Menurutnya, kesiapan bekerja di luar negeri membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
3: Nah, yang jadi masalah sekarang, bekal mereka di sekolah itu perlu ditingkatkan. Makanya kita ada program SMK Go Global. Artinya, kita bekerja di luar negeri, anak-anak kita bekerja di luar negeri, siapapun itu memiliki kemampuan ada dua yang harus dimiliki.
2: Dua kemampuan tersebut mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa asing. Kompetensi teknis disesuaikan dengan sektor pekerjaan yang tersedia di negara tujuan.
3: Yang pertama, kemampuan kompetensi teknis. Apakah itu sektor kesehatan, apakah itu sektor manufaktur, apakah itu hospitality, perikanan, pertanian dan sebagainya. Nah, yang kedua, mereka juga harus memiliki kompetensi bahasa asing sesuai negara penempatan dan sesuai negara tujuannya untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya, baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, baik pendengar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada rekan saya Niar. Selamat sore, Niar.
1: Selamat sore, Dewi dari Banjarmasin. Dewi, dapat kami informasikan cuacanya cerah, tapi
0: Alhamdulillah.
1: tercium kabut asap ya, karhutlah.
0: Iya, karena bertetangga kita ya, Niar ya.
1: Betul
0: Tetangga
1: banget.
0: paling
1: Mudah-mudahan
0: dekat
1: segera
0: ya.
1: hujan ya, Dewi.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan segera
0: Kami
1: hujan.
0: juga berharap bahwa Palangkaraya juga segera hujan, begitu juga dengan Banjarmasin ya.
1: Amin, amin. Semoga.
0: Iya. Baik, Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin, Dewi, kami akan hadirkan informasi bahwa pemerintah Provinsi Kalsel ya berusaha untuk menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla, Dewi.
0: Oke, baik. Silakan Niar informasinya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla Kota Banjarbaru. Pengairan menjadi strategi jangka panjang untuk mencegah kebakaran berulang selama musim kemarau. Berikut laporan reporter Diki Munadi.
2: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
3: Jadi sementara 6 titik kalau saat tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di kayu pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisanur Rofiq menjelaskan, salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
4: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga. Sehingga dengan demikian, bila ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
2: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
1: Baik, Dewi, saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Iya, baik. Terima kasih, Niar, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ya, pendengar, Anda masih dalam lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore, Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Agus dan rekan-rekan sore hari ini?
1: Kabar angkasawan dan angkasawati sehat semua, dan Tarakan
0: Alhamdulillah
1: juga sore ini
0: ditarakan ya.
1: cerah. Tapi alhamdulillahnya 3 hari 4 harian diguyur hujan, Tarakan.
0: Alhamdulillahirabbil. Semoga hujannya nanti ke Palangkaraya dan juga Banjarmasin ya Agus ya.
1: Amin. Iya, harapan kita semua lah ya.
0: Iya. Baik Agus, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Baik Dewi, dari Kota Tarakan ada informasi di mana tim TPID menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Tarakan, Dewi.
0: Oke, baik. Agus, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dewi. Pendengar dan pemirsa, tim pengendalian inflasi daerah Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Guser pada Jumat pagi kemarin, 28 Agustus 2026. Sidak ini digelar untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan dalam sebulan terakhir.
2: Dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja.
3: Menepis isu lonjakan harga bahan pangan akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Tarakan mengkonfirmasi bahwa pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Guser saat ini relatif stabil. Hal itu dipastikan langsung Ketua TPID yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes usai memimpin inspeksi mendadak di Pasar Guser Jumat 28 Agustus. Wali Kota menegaskan komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, hingga cabai rawit tidak mengalami kenaikan signifikan. Bahkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram kini turun di kisaran Rp80.000 per kilogram.
2: Kemarin beberapa yang sampai sporadis kemarin dilakukan, yang naik itu beras sedikit harga, terus minyak, terus cabai, ada lagi kemarin ayam. Tapi dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja. Kalau kemarin kan harganya sekitar 100 per cabai itu ya. Tadi kita pantau sekitar 80. Kalau yang dari Sulawesi bahkan 70. Sayur juga kemarin informasinya sayur bayam itu juga cukup naik ya. Tapi kalau kita lihat tadi sebenarnya kalau itu hampir sama dengan hari-hari lain. Memang sempat naik ke kemarin 8.000, 9.000. Ini memang kalau yang kami pantau, kalau yang memang ikatan besar itu sekitar 8.000. Kalau yang ikatan kecil 5.000. Ini kan sebenarnya harganya normal kalau di seperti hari-hari biasa.
3: Selain masalah harga, Wali Kota juga menyoroti keluhan pedagang terkait menurunnya omset karena berkurangnya pembeli di pasar. Sementara itu, stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar juga dibenarkan salah satu pedagang, Joni. Bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit, sayur mayur, tomat, dan terong.
4: Stabil aja.
3: Stabil aja ya. Untuk harga lombok sendiri, gimana Pak sekarang untuk lombok kecil nih?
4: Harganya.
3: Iya. Sekarang berapa?
4: Itu ada 75, 70.
3: Kalau yang abang jual sekarang berapa?
4: 80.
3: 8. Sebentar. Ini ada kenaikan kah dari sebelumnya?
4: Berapa hari sebelumnya?
3: Dengan stabilnya harga, masyarakat diharapkan tidak khawatir untuk membeli kebutuhan pokok di pasar. Stok juga terpenuhi sehingga warga tidak perlu panik buying dengan memborong kebutuhan pokok. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dewi informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Agus Maulana di RRI Tarakan. Dan pendengar, sesaat kita akan menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar ya, di Samarinda ada rekan saya Dedi. Selamat sore, Dedi.
1: Selamat sore, Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Dedi di Samarinda sore ini?
1: Kota Samarinda cerah sehari ini,
0: Alhamdulillah.
1: panasnya bukan main ini Samarinda
0: Bukan
1: sih.
0: main panas ya. Tapi tidak
1: Iya.
0: berkabut ya, Dedi ya.
1: Sudah mulai berkabut sedikit ini karena ada beberapa wilayah di Kaltim ini juga terdampak karhutla juga
0: Karhutla ya,
1: jadi.
0: Dedi. Oke, baik. Dedi ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait perusahaan air minum Perumda Tirta Kencana masuk fase siaga hadapi kemarau Dewi.
0: Oke, baik. Silakan, Dedi, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa Perumda Tirta Kencana Samarinda siaga hadapi kemarau. Warga diminta menampung air di rumah dan mengantisipasi gangguan pasokan air bersih. Berikut kita simak laporannya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak El Nino atau musim kemarau, mengingat adanya peningkatan kadar klorida air baku di Sungai Mahakam. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari. Menurut Kaharudin, Perumda membagi penanganan kondisi darurat menjadi 4 fase, yakni normal, waspada, siaga, dan kritis. Kondisi tersebut ditandai meningkatnya kadar klorida di jumlah sumber air baku, diantaranya terjadi di IPA Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapur, dan IPA Kalol. Kaharudin menjelaskan Perumda memantau 2 indikator utama dalam menghadapi kondisi tersebut. Indikator itu meliputi perubahan debit Sungai Mahakam dari hulu dan peningkatan kadar klorida di Sungai Mahakam. Untuk memastikan kondisi air baku menurut Kaharudin, Perumda telah membentuk posko pemantauan dan tim di setiap instalasi pengolahan air atau IPA juga melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Pemantauan bahkan dilakukan setiap 15 menit sekali untuk memastikan kualitas air baku tetap memenuhi standar pengolahan.
3: Saat ini kita masuki di fase siaga.
2: Siap.
3: Karena air sudah masuk, kadar klorida sudah masuk di Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapi, dan IPA Kalhol, Pak. Ya, sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu. Kemudian yang kedua ada penurunan peningkatan kadar klorida di air Mahakam. Tentunya berpengaruh dari intrusi air laut. Ya. Karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
2: Menurut Kaharudin, memasuki fase siaga, sejumlah IPA mulai mengurangi operasional produksinya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Perumdam juga mengimbau masyarakat untuk menampung air di rumahnya selama pasokan masih mengalir. Langkah tersebut untuk mengantisipasi apabila kondisi air baku semakin menurun.
3: Inilah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Ya, yang pertama memang kita sudah masuk di fase siaga tadi, otomatis ada beberapa IPA kita sudah jam operasinya sudah berkurang. Ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi, bahkan sampai ke Selili kemarin. Ya. Jadi antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak. Seperti itu.
2: Jika stok air tidak tersedia, Perumda menyiapkan posko pengisian air di sejumlah IPA. Seluruh IPA pun memiliki terminal khusus untuk pengambilan air oleh masyarakat. Kaharudin menambahkan pengaturan produksi dilakukan berdasarkan jika kadar garam dalam air atau kadar klorida air baku sudah mencapai batas 250 ppm. Sebaliknya, produksi kembali dinormalkan ketika kadar air garam atau klorida berada di bawah 200 ppm.
3: Seluruh IPA kita ada terminal khusus untuk pengambilan masyarakat yang terdampak.
2: Ya, siap-siap.
3: Sama-sama, Pak. Intinya ketika mulai ada tanda-tanda kita menampung air di bak reservoir kita untuk antisipasi pengambilan warga ke depan, Pak.
2: Wilayah yang dinilai paling rentan mengalami gangguan distribusi air meliputi Pulau Atas, Palaran, Makroman, Bentuas, dan kawasan sekitar. Sementara itu, proses pengolahan air secara umum masih mengikuti standar operasional prosedur. Namun, kondisi air baku di Sungai Mahakam saat ini cenderung lebih keruh dibanding tahun-tahun sebelumnya. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Dedi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, Nusantaraya sore hari ini kami akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, informasi dari Palangkaraya sore ini sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MANSEK Kota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar gratis di Aquarius Hotel. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Jadi tujuan utama tryout ini untuk melatih adik-adik sekalian yang masih tingkat bangku sekolah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih lanjut untuk memasuki sekolah kedinasan seperti saya sendiri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2: Tryout UTBK Huma Betang 2026 dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga melatih strategi dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tahapan seleksi. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN negeri maupun swasta sekota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar secara gratis di Aquarius Hotel. Direktur Prima Mandiri Utama Muhammad Muhtar Afif mengatakan kegiatan tryout UTBK Huma Betang 2026 ini dilandasi kepedulian terhadap masa depan calon mahasiswa khususnya dalam menentukan pilihan jurusan dan strategi saat mengikuti seleksi nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama PMU menjadi wadah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri. Muhtar Apip mengatakan kegagalan dalam seleksi perguruan tinggi tidak selalu disebabkan oleh kemampuan akademik tetapi juga dapat terjadi karena kurang tepat dalam memilih jurusan. Karena itu siswa diharapkan mempertimbangkan pilihan universitas dan jurusan secara matang dengan menentukan prioritas sesuai kemampuan serta cita-cita yang ingin dicapai. Tryout akbar yang diselenggarakan Prima Mandiri Utama menjadi salah satu sarana bagi pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi pendidikan lanjutan, khususnya sekolah kedinasan. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada peserta agar lebih siap menghadapi tahapan tes yang akan datang.
3: Kita jumlahnya sudah ratusan ya untuk bahkan sampai ya ratusan untuk yang baik itu masuk TNI Polri maupun kedinasan. Apalagi di SNBT, kita banyak sekali yang sudah masuk SNBT. Dan kemungkinan untuk hari ini nanti pada sesi acara ini juga akan ada perwakilan alumni yang sudah diterima untuk membuktikan bahwa Prima Mandiri sudah berkarya untuk khususnya Palangkaraya dan umumnya Kalimantan.
2: Di kesempatan yang sama, Praja Pratama David Chris Manuel, peserta asal Kota Palangkaraya yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Palangkaraya tahun 2024, menilai tryout penting bagi pelajar agar dapat melatih kemampuan dan mengevaluasi pembelajaran. Menurutnya kegiatan yang dilaksanakan di Stik Kalteng bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama dapat membantu peserta mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, tempat dirinya saat ini menempuh pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat.
1: Harapannya semoga adik-adik yang ikut kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan tryout dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang baik serta dapat mengevaluasi pembelajaran agar mempersiapkan diri di tes yang akan berlangsung.
2: David berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tryout akbar dengan baik dan memperoleh hasil maksimal. David juga mendorong para pelajar memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi kemampuan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan meningkatkan persiapan sebelum menghadapi tes masuk sekolah kedinasan maupun pendidikan lanjutan lainnya. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan Sabella Indasari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan segenap kerabat kerja pendengar, saya Dewi Sri Tanjung, kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Apa kabar Anda pendengar ya di kesempatan sore hari ini? Semoga tetap sehat ya. Walaupun kondisi udara sedang tidak baik-baik saja ya. Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker ya. Dan Pro 1 RRI Palangkaraya masih hadir ya dengan ragam informasi ya. Berikut ini Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran ini menyerahkan paket sembako ya pendengar dalam kegiatan pasar murah usai meresmikan jembatan Garuda Perintis di Desa Jihing, Kecamatan Baleriam, Kabupaten Sukamara ya. Gubernur ini menegaskan bahwa pembangunan di Kalimantan Tengah terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program sosial ya. Menurutnya pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan berbagai kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Dan lebih lanjut, Gubernur juga mengatakan bahwa pasar murah merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli

masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok ya. Program ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau ya. Ya, pendengar, informasi selengkapnya ya, Gubernur Kalimantan Tengah salurkan 250 paket sembako melalui pasar murah di Balai Riam. Dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional, dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1 hingga 4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi cek bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini Jumat 28 Agustus 2026, nanti akan berkumandang pada pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, ya. Dan pendengar menantikan kumandang azan maghrib, ya, nanti kami akan hadir kan sajian lagu-lagu religi Islami dan juga pengajian ayat suci Al-Qur'an.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan saatnya kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Ciri orang bertakwa yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya bagi Anda umat Islam yang menjalankannya dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pendengar. Sebelum kami melanjutkan kembali program berikutnya, kami akan bacakan ya. Pengumuman pencarian dan pertolongan ya, operasi SAR kecelakaan kapal MT Elizabeth tenggelam di perairan laut Jawa Provinsi Kalimantan Tengah. Sepekan pencarian tim SAR gabungan belum temukan 5 orang anak buah kapal MT Elizabeth yang tenggelam di Laut Jawa. 5 orang ABK tersebut dinyatakan hilang. Dengan banyaknya kejadian kedaruratan di air, di hutan, di jalan raya, pihak Dinas Humas KPP Palangkaraya menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, hindari bertindak tidak aman atau memicu keadaan atau kondisi tidak aman. Jangan menambah jumlah korban, sayangi diri Anda dan keluarga. Demikian tadi pendengar ya, sebuah pengumuman dari Humas KPP Palangkaraya. Baik, sesaat pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
5: Ini Indonesia.
6: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
5: Ini Indonesia.
7: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
8: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Tanya sulit apa enggak, sebenarnya gini ya, kalau BBJBH sendiri secara regulasi sudah menyusun bagaimana prosedur pendaftaran pengajuan sertifikat halal ini dengan semudah mungkin yang bisa diakses oleh masyarakat.
2: Jadi kan paskibraka ini awal dari mereka, bukan akhir setelah pengibaran tuh.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan informasi yang pertama. Kondisi kabut asap yang semakin buruk membuat Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mengurangi resiko paparan udara berbahaya bagi para pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.

0: dilaksanakan PJJ pembelajaran dari rumah saja gitu ya.
1: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh jenjang pendidikan, menindaklanjuti kondisi kabut asap yang semakin meluas dan pekat. Dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara di Kota Palangkaraya terpantau masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya, sehingga aktivitas pembelajaran tatap muka perlu dibatasi. Dalam hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan kebijakan PJJ merupakan penyesuaian dari aturan sebelumnya yang hanya mengundur waktu untuk masuk sekolah menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun, karena kondisi udara semakin memburuk, pemerintah menetapkan pembelajaran dari rumah bagi jenjang PAUD SD dan SMP selama 3 hari hingga Senin mendatang.
0: Jadi kita undur sebelumnya menjadi pukul 8 masuk sekolah gitu kan. Tapi melihat kondisi juga berdasarkan pemantauan di hari Kamis kemarin, nah itu sudah indikatornya yang kita pantau itu kategorinya sudah tidak sehat. Sampai berbahaya gitu kan, hingga yang tadinya edaran sebelumnya memang mengundur waktu belajar saja, tapi untuk 3 hari ke depan ya, sampai hari Senin nanti kita tetapkan untuk semua jenjang, baik PAUD, SD, SMP itu dilaksanakan PJJ pembelajaran dari rumah saja gitu ya.
1: Sementara itu, salah satu orang tua siswa SD Negeri 4 Menteng Kota Palangkaraya, Dirian Almas, mengatakan sangat mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya demi menjaga keamanan dan kesehatan anak-anak di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, pembelajaran dari rumah membuat orang tua lebih tenang karena anak tidak perlu keluar dari rumah dan terpapar udara yang tidak sehat.
2: Tentu saya sebagai orang tua merasa lebih lega karena anak saya tidak perlu keluar rumah dan cukup melakukan pembelajaran dari rumah. Itu juga sangat mempengaruhi kesehatan keluarga saya kan tentunya. Jadi pasti saya sebagai orang tua sangat mendukung penerapan ini.
1: Penerapan PJJ diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap bagi peserta didik selama kualitas udara belum membaik. Pemerintah dan masyarakat pun diharapkan bersama-sama menjaga kesehatan serta mendukung upaya penanggulangan kabut asap di Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Kabut asap yang semakin pekat di Kota Palangkaraya berdampak pada aktivitas pendidikan, sehingga sekolah mengambil sejumlah langkah antisipatif dengan mengurangi kegiatan belajar di luar ruangan hingga menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dari paparan asap, sekaligus memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan dukungan guru dan orang tua. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
4: Di sekolah kemarin sebelum PJJ, itu memang aktivitas yang kegiatan di luar dikurangin.
5: Kabut asap yang semakin pekat di Kota Palangkaraya mulai berdampak pada aktivitas belajar siswa. Sebelum diterapkannya pembelajaran jarak jauh PJJ, sejumlah sekolah telah lebih dahulu mengurangi jam belajar dan membatasi kegiatan siswa di luar ruangan sebagai langkah menjaga kesehatan di tengah kualitas udara yang memburuk. Salah seorang guru SDIT Al Furqon Palangkaraya, Erda Triap Prisna, mengatakan, sebelum PJJ diberlakukan, jam belajar siswa telah dikurangi dari yang sebelumnya dimulai dari pukul 6.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dilakukan sambil menunggu kondisi kabut asap membaik, terutama ketika asap mulai berkurang atau terbawa angin. Menurutnya, berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan di luar ruangan juga telah dihentikan, sementara kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK yang membutuhkan praktek di lapangan ditiadakan. Begitu pula kegiatan ekstrakurikuler seperti karawitan dan menari yang biasa menggunakan area luar sekolah. Pembatasan juga dilakukan saat waktu istirahat. Siswa diarahkan tetap berada di dalam kelas untuk mengurangi paparan asap. Sekolah juga menyiapkan masker bagi siswa serta mengingatkan untuk membawa masker cadangan dari rumah. Edukasi mengenai bahaya kabut asap ungkap Erda, juga terus diberikan kepada siswa terutama kelas 1 hingga kelas 3 yang masih membutuhkan pendampingan lebih dalam memahami dampak buruk kualitas udara. Materi tersebut dikaitkan dengan pembelajaran IPA, IPS, serta PJOK mengenai lingkungan dan pola hidup sehat, sehingga siswa memahami pentingnya menghindari aktivitas seperti bermain bola atau berlari di luar ruangan saat kabut asap pekat.
4: Memang

0: biasanya menggunakan lapangan di luar juga sudah diliburkan untuk sementara waktu. Mm-hmm. Anak-anak juga kalau istirahat itu kan karena di sekolah ada snack segala macam, jadi mereka istirahatnya di kelas, memang mengurangi segala aktivitas di luar ruangan.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Percobaan Palangkaraya, Mulyati, mengatakan penyesuaian PJJ dilakukan setelah pihak sekolah menerima surat edaran terkait kondisi kualitas udara. Kebijakan ini membuat berbagai aktivitas pembelajaran yang sebelumnya dilakukan di luar kelas harus dihentikan sementara. Menurutnya, kondisi tersebut cukup mempengaruhi keseharian anak-anak sebab siswa sekolah dasar umumnya memiliki aktivitas fisik yang tinggi dan senang bermain di luar kelas, sehingga guru harus lebih intensif mengingatkan siswanya agar tidak keluar ruangan.
2: Anak-anak juga terlihat ketika bermain itu tidak bisa totalitas, bermain sebentar ataupun berada di luar sebentar pun terlihat apa ya, anak-anak terlihat lelah dalam menarik napas ya. Nah, ini perubahan yang secara fisik bisa kita lihat. Namun ada juga yang beberapa anak dalam akhir-akhir ini juga sudah mengurangi untuk ketidakhadirannya di sekolah. Jadi mereka banyak yang sudah mulai izin sakit dengan alasan tenggorokan merasa sakit, kemudian ada yang batuk-batuk dan juga ada yang perut merasa pedih seperti itu atau mual.
1: Dampak kabut asap juga mulai terlihat secara fisik pada sejumlah siswa ketika berada di luar ruangan dalam waktu singkat. Beberapa anak terlihat lebih cepat lelah dan mengalami kesulitan untuk menarik napas saat bermain. Kondisi kesehatan tersebut dinilai turut mengganggu konsentrasi siswa selama mengikuti pembelajaran. Oleh sebab itu, guru di sekolah SD Percobaan terus melakukan pemantauan dan membatasi aktivitas fisik siswa baik di dalam maupun di luar ruangan. Mulyati berharap orang tua turut mengawasi aktivitas anak di rumah, terutama dengan mengurangi kegiatan di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Siswa juga dianjurkan memperbanyak minum air putih dan segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila kondisi semakin memburuk. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Peringatan, maksud kami, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggelar safari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Ma'amubin, Desa Petukliti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kamis kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jaya Dikarta bersama jajaran Forkopimcam dan tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Ahmad Jaya Dikarta mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menerapkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati Pulang Pisau mengajak masyarakat memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, serta menerapkan nilai kejujuran, kepedulian, dan amanah demi menjaga keharmonisan sosial dan mendukung pembangunan daerah. Selain itu, Wakil Bupati mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan guna menjaga kualitas udara dan kesehatan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga mengapresiasi pengurus Masjid Ma'amubin dan panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Antusiasme masyarakat menyambut rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Palangkaraya cukup tinggi. Salah satunya terlihat dari kegiatan Jalan Sehat yang pendaftarannya baru dibuka 2 hari, namun kupon yang disebarkan panitia sudah mencapai lebih dari 1.000 lembar. Berikut selengkapnya, Kakak Henry melaporkan.
5: Bisa lebih sering lagi kali ya, lebih sering lagi kita jalan sehat. Pendaftaran Jalan Sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Palangkaraya baru memasuki hari kedua. Namun panitia harus menutup pendaftaran karena kupon yang dibagikan sudah mencapai 1000 kupon lebih. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya warga yang datang untuk mendaftarkan diri dan mengikuti kegiatan yang akan digelar pada Sabtu 5 September mendatang. Salah satu peserta Jalan Sehat, Yanti, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Selain berolahraga dan menjaga kesehatan, dirinya berharap kegiatan juga dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan hadiah serta menambah pertemanan. Informasi mengenai Jalan Sehat RRI diperolehnya dari teman dan media sosial Instagram RRI.
6: Antusiasnya suka ya, karena apa? Karena selain kita sehat, dapat sehatnya, kita juga walaupun kondisinya lagi kabut asap ini ya, mudahan kabut asapnya ini nanti kalau kita jalan sehat sudah mereda. Selain itu juga kita ya harap-harap cemas ya bisa dapat hadiah ya sebagai motivasi kita lah ikut itu gitu.
5: Sementara itu, Panitia Jalan Sehat RRI Fest 2026 Aditya mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antara RRI, masyarakat, mitra kerja, dan stakeholder lainnya.
7: Oke, jadi di hari ini kita di RRI Palangkaraya telah membuka pendaftaran Jalan Sehat di hari kedua, yang mana antusiasme masyarakat hari ini sangat ramai untuk mengunjungi RRI, dan mereka sangat semangat untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang diadakan oleh RRI Palangkaraya dalam event RRI Fest di bulan September mendatang. Harapan kami sebagai panitia pelaksana RRI Fest, kami berharap untuk kegiatan Jalan Sehat nanti akan berjalan dengan normal, sesuai dengan rencana, tidak ada kendala apapun, dan masyarakat yang hadir pun meimbangi dengan masyarakat yang telah mendaftar hari ini di RRI Palangkaraya. Jadi ajang untuk Jalan Sehat itu menjadi momentum RRI untuk mempererat silaturahmi antara mitra kerja masyarakat dengan stakeholder lainnya.
5: Kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan, tetapi juga mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat. Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 diselenggarakan dalam menyambut Hari Radio Republik Indonesia ke-81 pada tanggal 11 September 2026 mendatang. Kakak Henry melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kapuas mendorong percepatan penetapan lokasi lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, salah satunya sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Carolina, mengatakan penetapan lokasi dari kementerian menjadi dasar penting untuk melanjutkan tahapan perencanaan seperti penyusunan AMDAL dan studi kelayakan. Dikutip Kantor Berita Antara Kalimantan Tengah, Carolina menjelaskan, tanpa surat keputusan atau pernyataan penetapan lokasi, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan tahapan pembangunan lainnya belum dapat dilakukan. Pemerintah Kabupaten Kapuas juga menyoroti kepastian luasan lahan serta kesiapan anggaran, karena pekerjaan tersebut belum tersedia secara khusus dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu, Sekda Kapuas Usis I. Sangkai mengatakan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional dan instansi teknis terkait di tingkat provinsi. Koordinasi dilakukan untuk mempercepat perizinan, penetapan lokasi, dan pematangan lahan agar pembangunan sekolah rakyat dapat dipersiapkan sesuai ketentuan dan tidak mengalami keterlambatan. Yang terakhir pendengar, menjadi bagian dari Paskibraka Kota Palangkaraya 2026 menjadi pengalaman berharga bagi Zakaria dan Marsha. Setelah melalui seleksi hingga karantina selama 2 minggu, keduanya berbagi kisah tentang perjuangan disiplin dan kebersamaan yang mereka dapatkan selama menjalankan tugas. Berikut selengkapnya dilaporkan Nur Halisa.
8: Tentunya saya sangat bangga sekali sih Kak, karena kan ini kesempatan sekali seumur hidup ya. Dan gak semua orang juga bisa menjadi paskibraka gitu. Dan kemarin juga bersaing sama banyak orang juga. 2 anggota pasukan pengibar bendera Kota Palangkaraya tahun 2026, Zakaria dari SMA Negeri 2 Palangkaraya dan Marsa dari SMA Negeri 5 Palangkaraya, berbagi pengalaman setelah menjalani proses seleksi hingga karantina selama 2 minggu. Saat menjadi narasumber dalam program apresiasi budaya di Pro 4 RRI Palangkaraya, keduanya mengaku bangga dapat menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pada peringatan kemerdekaan. Marsa yang bertugas sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera mengungkapkan proses untuk mencapai posisi tersebut tidak mudah. Sementara Zakaria mengaku sempat tidak menyangka dipercaya menjadi komandan pasukan 8 setelah melalui rangkaian seleksi dan pemantapan.
9: Tentunya sulit sih kak, karena kan ini melalui pemilihan juga dan juga banyak yang mau membawa baki gitu.
10: Iya.
9: Jadi dari awal seleksi juga tentunya banyak juga dari teman-teman gitu. Sampai akhirnya saya coba-coba, terus disuruh coba terus. Dan pada pemantapan itu saya mulai dipilih.
8: Selama menjalani karantina, keduanya mengikuti jadwal kegiatan yang padat, mulai dari olahraga pagi, latihan, hingga pembelajaran materi pada malam hari. Pengalaman tersebut membentuk kebiasaan baru sekaligus menanamkan nilai disiplin dan kebersamaan. Bagi Zakaria, pengalaman sebagai anggota Paskibraka tidak hanya memberikan kebanggaan, tetapi juga mengajarkan pentingnya disiplin, kerjasama, serta kemampuan untuk saling mengingatkan dan menguatkan sesama anggota.
11: Ya, pembelajaran yang saya dapat tuh kayak disiplin, Kak. Jadi saya setelah keluar dari asrama tuh jadi sadar betapa penting waktu tuh. Kita tuh gak boleh buang waktu. Terus juga pembelajaran yang saya dapat lagi tuh kerjasama, Kak. Jadi kita tuh harus kompak gitu, nah, Kak. Harus saling mengingatkan, saling menguatkan. Jangan membiarkan teman gitu sendiri, merasa sendiri.
8: Pengalaman menjadi bagian dari Paskibraka Kota Palangkaraya 2026 menjadi perjalanan berharga bagi keduanya. Selain mendapat kesempatan bertugas dalam upacara kemerdekaan, Zakaria dan Marsa membawa pulang pelajaran tentang disiplin, kebersamaan, dan tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nurhalisa melaporkan.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat, tubuh yang fit ya. Walaupun mungkin ada yang merasa kurang enak badan, ataupun sakit ya. Kami doakan semoga saja Anda lekas sembuh ya, dan harapan kita semua tentu sama ya, bahwa semoga hujan bisa segera turun, hujan yang tentunya cukup untuk membantu membersihkan udara, membasahi lahan-lahan yang kering, dan tentunya juga membuat cuaca dan udara kita menjadi lebih sejuk dan nyaman ya. Dan kita doakan bersama ya, mudah-mudahan malam ini langit yang selama beberapa hari kalau kita lihat berkabut ya, segera diguyur hujan, bukan hanya sekedar hujan yang sebentar, tetapi hujan yang benar-benar membawa keberkahan dan memberikan udara yang lebih bersih untuk kita semua ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya, masih di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.
3: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan budaya leluhur.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi ancaman El Nino tahun ini. Ya, pendengar, tentu kabar ini juga menjadi angin segar ya di tengah kekhawatiran masyarakat tentunya terhadap kondisi cuaca dan kemungkinan terganggunya produksi pangan ya. Ya, pendengar, apa yang menjadi dasar Bapanas menyebut stok beras nasional cukup aman dan bagaimana kondisi cadangan beras pemerintah dan strategi yang disiapkan untuk menjaga ketersediaan pangan jika El Nino berdampak pada produksi? Ya, Anda dapat membacanya selengkapnya di rri.co.id, klaim Bapanas stok beras nasional terjaga menghadapi El Nino ya. Ya baik, pendengar, informasi update lainnya nanti sesaat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap softinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla.

0: Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist, gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RTP Pro 3, Trisudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis

0: krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakan pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogus Suma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin serta jajaran PDAM Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
8: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. ini kebutuhan masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
7: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
9: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya masih ada yang bocor, yang dilihat tadi bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
7: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
10: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
11: berbeda. Tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
10: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEAD. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEAD bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
11: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
12: Sisa ini untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi pada
11: saat ini. Penanganan sudah berapa Pak?
12: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
11: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
13: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
14: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
13: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
15: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
14: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Prasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
17: Lembaga ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
16: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
18: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
16: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
20: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
19: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Pilih Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali kita ya di kesempatan malam hari ini, di hari Jumat malam ya, mimbar agama Hindu. Ya, adapun topik dari mimbar agama Hindu malam hari ini adalah Dharma sebagai pedoman dalam kehidupan. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, telah hadir Ibu Niwayan Sukarini SSH yang merupakan penyuluh agama Hindu pada bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu Niwayan Sukarini.
3: Selamat malam.
2: Ya. Baik Ibu Niwayan, bagaimana nih penjabaran tentang Dharma sebagai pedoman dalam kehidupan? Silahkan.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan tabe selamat linguna ratai, salam sahujud kerende melempang, om swastiastu, om awigunamastu namasidam, om sidirastu tatastu ya namaswaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ida Sang Yang Widiwase, Ranying Hatala Langit Tuhan Yang Maha Esa. Atas asung kartawarunugrahnya lah kita dapat diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Meski kita tahu bahwa akhir-akhir ini bencana kebakaran hutan di mana-mana, kabut asap telah melanda kota Borneo kita. Selalu jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar, dan memperbanyak minum air putih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Dharma sebagai pedoman dalam kehidupan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap manusia tentu ingin menjalani kehidupan dengan baik. Jika ingin hidup tenang, memiliki keluarga yang harmonis, pekerjaan yang baik, dihormati oleh orang lain, serta mendapatkan kebahagiaan. Namun dalam menjalani kehidupan, kita sering mendapatkan berbagai pilihan. Kita harus memilih antara berkata jujur atau berbohong. Kita harus memilih antara membalas kemarahan atau menahan diri. Kita harus memilih antara mementingkan diri sendiri atau membantu orang lain. Lalu, apa yang dapat menjadi pedoman agar tidak salah dalam mengambil keputusan? Dalam ajaran agama Hindu, salah satu pedoman utama tersebut adalah ajaran Dharma. Secara sederhana, Dharma dapat dipahami sebagai kebenaran, kebijakan, kewajiban, dan jalan hidup yang benar sesuai dengan ajaran agama serta norma yang baik. Dharma bukan hanya sesuatu yang kita bicarakan ketika berada di tempat suci. Dharma seharusnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara dengan orang tua, hendaknya kita menjalankan Dharma. Ketika kita menghormati guru, kita menjalani Dharma. Ketika kita melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, kita menjalani Dharma. Dan ketika kita menolong orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, kita juga menjalankan Dharma. Jadi, Dharma bukan hanya sekedar teori. Dharma harus diwujudkan melalui pikiran, melalui perkataan, dan melalui perbuatan. Di dalam ajaran agama Hindu, umat Hindu mengenal dengan ajaran konsep Trikaya Parisuddha, yaitu menyucikan tiga di dalam diri manusia. Yang pertama yaitu Manacika Parisuddha, yang artinya berpikir yang baik. Yang kedua Wacika Parisuddha, artinya berkata yang baik. Dan yang ketiga Kayika Parisuddha, adalah berbuat yang baik. Ketiganya merupakan bagian penting dalam menjalankan Dharma. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kehidupan manusia penuh dengan pilihan. Tidak semua pilihan yang mudah merupakan pilihan yang benar. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang benar justru membutuhkan keberanian. Misalnya, seseorang siswa melihat temannya menyontek saat ujian. Ia memiliki pilihan, apakah ia ikut menyontek ketika karena takut nilainya kalah, atau tetap mengerjakan ujian dengan kemampuannya sendiri. Menurut ajaran Dharma, kita diajarkan untuk menjunjung kejujuran. Nilai yang tertinggi atau nilai yang tinggi tetapi diperoleh dengan cara yang tidak benar, tidak akan memberikan ketenangan bagi batin. Sebaliknya, nilai yang diperoleh melalui usaha sendiri akan memberikan kepuasan karena kita tahu bahwa kita telah berusaha dengan benar. Contoh lainnya dalam kehidupan keluarga, misalnya ketika orang tua sudah lanjut usia, mungkin mereka membutuhkan perhatian dan bantuan dari anak-anaknya. Dalam situasi seperti itu, seorang anak tidak seharusnya hanya memikirkan kesibukan sendiri. Menghormati, merawat, dan berbakti kepada orang tua merupakan bentuk dalam ajaran Dharma. Oleh karena itu, Dharma membantu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah tindakan saya ini benar? Bukan hanya apakah tindakan ini menguntungkan saya? Inilah perbedaan antara hidup berdasarkan dengan ajaran Dharma dengan hidup hanya berdasarkan keinginan pribadi.

ikut menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan. Bahkan di media sosial pun kita dapat menjalankan ajaran Dharma. Hari ini kita hidup di zaman ketika satu tulisan dapat dibaca oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sesekali menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Jangan menghina orang lain. Jangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian. Sebelum menulis atau membagikan sesuatu, mari kita bertanya atau kita cek kebenarannya. Lalu kita bertanya, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Dan apakah ini dapat menyakiti orang lain? Jika sesuatu tidak baik untuk disampaikan, maka lebih baik kita menahan diri. Itulah salah satu bentuk ajaran Dharma dalam kehidupan modern. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, salah satu tantangan terbesar manusia adalah mengendalikan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita tahu sesuatu itu salah, tetapi kita tetap melakukan karena mengikuti keinginan, mengikuti ego. Kita tahu bahwa marah berlebihan tidak baik, tetapi kita tersinggung ketika sulit mengendalikan emosi. Dan ketika kita tahu bahwa berkata kasar dapat menyakiti orang lain, tetapi kita mengucapkannya ketika sedang marah. Disinilah pentingnya ajaran Dharma. Dharma mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dari keinginan dan emosi. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna memberikan nasihat kepada Arjuna agar melaksanakan kewajibannya dengan benar. Salah satu ajaran yang sangat terkenal adalah yang berbunyi, Karmanye Wadikaraste Mapalesu Kadacana, yang artinya secara sederhana, engkau berhak melakukan kewajibanmu, tetapi bukan terhadap hasil perbuatan itu. Ajaran ini mengingatkan kita untuk melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan tulus, tanpa terlalu terikat pada hasil. Sebagai seorang siswa, misalnya, tugas kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang tua, tugas kita adalah membimbing dan menyayangi anak. Sebagai anak, tugas kita adalah menghormati dan berbakti kepada orang tua. Dan sebagai anggota masyarakat, tugas kita adalah menjaga keharmonisan dan melakukan kebaikan. Hasil memang penting, tetapi proses yang benar juga sangat penting. Di dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia tidak hanya berbicara tentang mencari kebahagiaan duniawi. Kadang kita juga mengenal dengan konsep catur purusarta, yaitu empat tujuan hidup manusia, yaitu yang terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa. Yang pertama adalah dharma, yaitu kebenaran dan kewajiban. Yang kedua adalah arta,
kesejahteraan atau kebutuhan.

0: kebutuhan material. Yang ketiga, kama adalah keinginan atau kenikmatan yang sesuai dengan kehidupan. Serta yang terakhir yaitu moksa adalah kebebasan atau tujuan spiritual tertinggi. Yang menarik adalah arta dan kama, hendaknya dicapai berdasarkan dalam ajaran Dharma. Artinya, kita boleh mencari kekayaan, kita boleh memiliki cita-cita, kita boleh menikmati kehidupan, namun semuanya harus dilakukan dengan cara yang benar. Jangan sesekali mencari kekayaan dengan mencuri, jangan mencapai kesuksesan dengan cara menipu, jangan memenuhi keinginan dengan merugikan orang lain, karena itu Dharma menjadi seperti kompas kehidupan. Kompas menunjukkan arah agar seseorang tidak kehilangan jalan. Demikian pula Dharma memberikan arah agar kehidupan kita tidak hanya mengejar apa yang kita inginkan, tetapi juga mempertimbangkan apa yang benar dan yang baik. Lalu bagaimana Dharma dan hukum karma? Para pendengar RRI yang saya hormati, Dharma juga sangat erat kaitannya dengan ajaran karma pala. Setiap perbuatan pasti memiliki akibat. Perbuatan baik akan membawa akibat yang baik, sedangkan perbuatan buruk tentunya akan membawa akibat yang buruk. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita pikirkan, berhati-hati dengan apa yang kita katakan, dan berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita sedang menanam benih yang baik. Jika kita menanam kebencian, kebohongan, dan kejahatan, maka kita juga sedang menanam benih yang akan menghasilkan akibat tertentu. Mungkin hasil dari suatu perbuatan tidak langsung kita lihat. Namun, ajaran karma pala mengingatkan kita bahwa tidak ada perbuatan yang benar-benar tanpa akibat. Maka, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita lakukan itu sia-sia. Mungkin manusia tidak melihatnya. Mungkin tidak ada yang memberikan pujian, tetapi kebaikan tetap merupakan kebaikan. Demikian pula, ketika kita melakukan kesalahan, jangan menyalahi keadaan atau orang lain. Kita harus berani melakukan introspeksi diri dan memperbaiki diri kita. Lalu bagaimana Dharma dalam kehidupan generasi muda? Tentu saja generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam masa depan agama, keluarga, dan bangsa. Di zaman sekarang, generasi muda menghadapi banyak tantangan. Teknologi berkembang sangat cepat, informasi begitu mudah diperoleh. Media sosial memberikan berbagai macam pengaruh. Tidak semuanya buruk, tetapi tidak semuanya juga baik. Oleh karena itu, generasi muda membutuhkan Dharma sebagai pedoman. Gunakan teknologi untuk belajar, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif, gunakan kemampuan yang kita miliki untuk membantu orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi justru membuat kita kehilangan sopan santun, membuat kita kehilangan rasa hormat kepada orang tua, dan melupakan nilai-nilai agama. Kemajuan zaman harus diikuti dengan kemajuan moral, karena orang yang pintar belum tentu bijaksana. Orang yang memiliki banyak pengetahuan belum tentu memiliki karakter yang baik. Maka, pendidikan harus membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga baik secara moral dan spiritual. Bagaimana menerapkan Dharma melalui dari diri sendiri. Seringkali kita berharap orang lain berubah terlebih dahulu. Kita ingin orang itu jujur. Kita ingin orang itu menghormati kita. Kita ingin lingkungan kita bersih. Dan kita ingin masyarakat rukun. Namun pertanyaannya, apakah kita sendiri sudah melakukan hal tersebut? Jangan menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu. Mulailah dari kita sendiri. Jika ingin menghormati atau jika ingin dihormati, belajarlah menghormati orang. Jika ingin mendapatkan kejujuran, jadilah orang yang jujur. Jika ingin mendapatkan kasih sayang, berikan kasih sayang itu. Dan jika ingin lingkungan bersih, mulailah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jika ingin masyarakat jujur atau rukun, jangan menjadi sumber pertengkaran. Dharma tidak harus dimulai dari tindakan yang besar. Dharma dapat dimulai dari tindakan yang kecil, dilakukan secara konsisten. Tersenyum kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, membantu orang tua, menghormati guru, menghormati teman, menjaga ucapan, mengendalikan emosi, semua itu merupakan bagian dari perjalanan dalam menjalankan ajaran Dharma. Dari apa yang kita bahas, dapat kita pahami bahwa Dharma adalah pedoman yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ajaran Dharma mengajarkan kita untuk berpikir benar, untuk berkata benar, dan bertindak benar. Dharma mengajarkan kita untuk menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dharma mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, menghormati sesama, menjaga keharmonisan, dan melakukan kebaikan. Kehidupan tanpa pedoman akan mudah kehilangan arah. Seperti sebuah kapal yang berlayar tanpa kompas, kita mungkin dapat bergerak tetapi belum tentu sampai pada tujuan yang benar. Demikian pula kehidupan manusia. Kita boleh memiliki cita-cita setinggi langit, kita boleh mengejar pendidikan, kita boleh mencari kekayaan, dan kita boleh juga memiliki berbagai keinginan. Tetapi semuanya hendaknya tetap berlandaskan dengan ajaran Dharma. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan sekitar, dan mulai dari hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan setiap hari. Semoga Dharma senantiasa menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, sehingga setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita dapat membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan keikhlasan dan berucap terima kasih atas apa yang telah dianugerahkan kita untuk kita oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu berada di jalan kebenaran, yaitu di jalan ajaran Dharma. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti, Om Santi Santi Santi Om Sahe, terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Niwayan Sukarini. Dan pendengar, demikian tadi ya mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini. Kami akhiri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Silakan informasi cuaca selengkapnya untuk esok hari wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Sabtu 29 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan berpotensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga menjelang siang hari, kemudian pada sore hingga menjelang malam hari, dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak perakirawan Lian. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di aplikasi Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya, dan pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan dilanjutkan dengan mini drama radio, dan jangan lewatkan juga obrolan komunitas. Dan yang selalu ditunggu-tunggu yakni Melodi Memory di setiap malamnya dengan tembang-tembang kenangan requestan dari Anda semua pendengar. Dan akan kami tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan kini kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Dua Jalan, Satu Tujuan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Ari pemuda ambisius, cerdas tapi keras kepala. Berkeinginan kuat untuk mencapai kesuksesan dengan cara apapun. Bima, teman lama Ari, lebih bijaksana dan realistis mencari cara untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan prinsip. Dimas, kolega Ari di kantor, pintar dan sangat kompetitif, berusaha mengalahkan Ari dengan cara licik. Rian, adik Ari, lebih muda dan kurang berpengalaman, tetapi jujur dan penuh semangat, selalu mendukung Ari meskipun sering bingung dengan pilihannya.

dimulai dengan sapaan hangat antarkan kerja dan aroma kopi yang menggoda dari pantry. Beberapa pegawai terlihat serius di depan layar monitor. Meskipun sibuk, suasana kantor tetap cair dengan canda tawa kecil di sela waktu istirahat.

0: Bima, aku sudah menemukan cara. Ini dia kesempatan emas. Kalau aku berhasil memanfaatkan peluang ini, aku akan jadi orang besar.
1: Ari, ingatlah, kesuksesan bukan hanya soal mengejar peluang dengan terburu-buru. Ada cara yang lebih baik dan lebih bijak.
0: Kamu selalu berpikir terlalu lama, Bima. Dunia ini membutuhkan aksi yang cepat, bukan ragu-ragu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Tapi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengorbankan moral atau prinsip demi keuntungan semata. Jangan biarkan ambisi mengaburkan pandanganmu.
0: Itu sebabnya aku yakin ini jalanku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang akan aku lakukan.
2: Ari benar, Bima. Kadang, kesempatan tidak datang dua kali. Jika kamu terlalu menimbang, orang lain akan mengambilnya.
0: Dimas, aku tahu kamu sangat kompetitif. Tapi adakah cara yang lebih baik daripada sekedar mengejar kesuksesan dan uang?
2: Yang penting hasil, Bima. Dunia ini tidak peduli dengan cara kita. Yang penting siapa yang sampai dulu.
0: Yap, betul sekali, Dimas. Kalau kamu mau sukses, jangan terlalu banyak bicara. Yang penting action.
3: Suasana di rumah Ari terdengar suara langkah kaki di lantai kayu. Pintu terbuka, suara Rian masuk.

0: sekali, Kak Ari. Aku baru dengar berita, kamu hampir dapat proyek besar itu ya?
1: Iya, Rian. Ini kesempatan yang besar. Aku akan membuatnya berhasil. Tidak peduli apapun yang harus kulalui.
0: Tapi, Kak, katanya proyek itu sangat berisiko. Dengar-dengar, banyak yang gagal. Kalau gagal, bisa habis semuanya.
1: Gagal itu bagian dari perjalanan. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan maju.
0: Tapi ada cara lain kan, Kak? Kenapa harus mengambil jalan yang penuh resiko?
1: Karena hanya dengan berani mengambil resiko, kita bisa mencapai puncak. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan cara yang benar.
2: Kembali ke kantor, Dimas dan Bima sedang berdiskusi. Ari masuk dengan langkah percaya diri.
3: Jadi, kamu sudah memutuskan, Ari. Tidak ada jalan mundur sekarang.
1: Tidak ada jalan mundur. Aku akan mengambilnya.
3: Aku hanya ingin kamu ingat, tidak semua hal bisa dicapai dengan cara cepat dan licik. Ada harga yang harus dibayar.
1: Aku tahu itu, Dimas. Tapi aku sudah siap. Aku akan menjalani jalan ini, apapun yang terjadi.
3: Kalau begitu, kita lihat siapa yang berhasil lebih dulu.
2: Di rumah, Ari duduk di meja makan, terlihat berpikir. Rian duduk di depan Ari, terlihat khawatir.

0: Kak, aku tahu kamu pintar dan ambisius, tapi apa kamu yakin ini jalan yang benar? Bisa jadi ada cara lain yang lebih baik untuk kita capai tujuan kita tanpa harus mengorbankan segalanya.
1: Rian, jalan yang kita pilih tidak selalu mudah. Kadang kita harus berani mengambil resiko. Semua yang aku lakukan untuk kita semua.
0: Tapi kalau kita kehilangan semuanya, apa yang tersisa, Kak?
1: Aku tidak akan kalah. Aku akan tunjukkan pada dunia bahwa aku bisa melakukannya.
2: Suasana kantor pagi hari. Ari sedang berbicara dengan Dimas dan Bima.
3: Jadi, apa yang akan kamu lakukan, Ari? Sudahkah kamu siap dengan segala konsekuensinya?
1: Aku sudah siap. Aku tidak akan mundur.
3: Ingat, Ari, ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita menjalani prosesnya. Jangan biarkan keinginanmu merusak dirimu sendiri.
1: Hah, aku akan coba. Aku akan buktikan bahwa aku bisa sukses dengan cara yang benar.
3: Kita lihat saja nanti. Yang penting, lakukan dengan cara yang bisa kamu pertanggungjawabkan.
2: Beberapa minggu kemudian, terdengar suara telepon yang berdering. Suasana kantor mulai ramai.

0: Bima, Dimas, aku baru saja mendapat kabar buruk. Proyek ini gagal, semua rencanaku hancur.
1: Ari, ini bukan akhir dunia. Kamu masih bisa belajar dari kegagalan ini. Yang penting, kita tahu apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya.
2: Dunia tidak akan menunggu kita, tapi kita masih bisa belajar dan mencoba lagi. Ini bukan akhir, Ari.
0: Aku terlalu tergesa-gesa. Mungkin kalian benar. Aku tidak seharusnya mengorbankan prinsip demi ambisi.
3: Kak, kamu tahu kita selalu mendukungmu. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Yang penting, kamu sudah mencoba dengan sebaik-baiknya.
0: Terima kasih, Rian. Aku baru sadar. Kadang, jalan yang benar bukanlah jalan yang paling cepat, tapi jalan yang paling hati-hati dan penuh pertimbangan.
1: Itulah yang kita pelajari, Ari. Yang penting adalah tujuan, dan kita semua akan sampai di sana dengan cara yang benar.
2: Setiap kegagalan adalah pelajaran, dan kita belum selesai belajar.
0: Betul. Dua jalan, satu tujuan. Aku akan terus berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang lebih bijak.
4: Demikian mini drama dengan judul Dua Jalan, Satu Tujuan, dengan para pemain Seno sebagai Dimas, Rizaldi sebagai Rian, Dewa sebagai Ari, Deni sebagai Bima, teknik montase Norbey Susilo dan Febri.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam perbincangan malam ini dengan tema yang sangat menarik dan penuh makna, di mana lewat FLS2N Komik Digital, kenalkan kearifan seni budaya Kalimantan Tengah. Nah, pada malam ini kita akan membicarakan bagaimana karya kreatif pada pelajar, khususnya melalui komik digital, dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda, bahkan hingga ke kancah nasional. Dan tentunya kita sudah kedatangan tamu istimewa, seorang pelajar berbakat dari Man Insan Cendikia, Kota Palangkaraya, yang karyanya tidak hanya memukau dan pendamping tentunya, tetapi juga syarat nilai budaya. Mari kita sambut bersama adik Naura dan ibu pendamping, yaitu Ibu Isna, yang malam ini akan berbagi cerita pengalaman dan inspirasinya dalam mengikuti FLS2N serta menghadirkan budaya Kalimantan Tengah dalam bentuk komik digital. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Aduh. Baik nih, mungkin kita bisa bercerita dulu nih bersama adik Naura. Kita bercerita sedikit nih, bagaimana awalnya tertarik dengan komik digital. Seperti apa nih ceritanya adik Naura?
1: Saya udah tertarik sama komik tuh dari dulu sih, mungkin dari sekitar SD tuh udah tertarik, tapi kayak dulu bacanya lebih ke webtoon aja.
0: Oh, lebih ke webtoon ya?
1: Lebih ke webtoon.
0: Wah, kalau di webtoon emang seru-seru ya ceritanya, apalagi efek-efeknya ya seperti itu. Baik, mungkin apa nih yang membuat adik buat ikut FLS2N, khususnya di cabang komik digital? Nah, FLS2N ini kan banyak nih cabang-cabangnya. Yeah. Kenapa? Oh, aku akan memilih komik digital nih. Seperti apa tuh?
1: Jadi pas SMP dulu, itu kan zaman corona, itu saat-saat saya tuh semakin wibu. Jadi saya tuh semakin banyak membaca komik-komik, tapi gak cuman manga, tapi juga ada komik Cina, ada komik Korea, dan saya suka banget sama komik-komiknya itu. Jadi ketika SMA ternyata ada lomba komik digital, saya langsung ambil kesempatannya. Tapi pas kelas 10 dulu, saya nyoba, itu sama sekali gak dapet juara pas di kabupaten. Iya, terus akhirnya nyoba kedua kali di kelas 11 dan alhamdulillahnya dapat.
0: Wah, alhamdulillah dapat ya nih. Wah, tadi tuh sempat mengulik tentang komik nih. Komik, ada komik Jepang, manga ya. Terus ada lagi tuh apa itu, manhwa, ya, kayak manhwa gitu. Oke, mungkin kalau favoritnya waktu di komik Jepang apa nih yang sukanya? Mungkin ada satu judul yang favorit?
1: Satu judul yang favorit? Judulnya kepanjangan kalau komik Jepang. Saya pokoknya kayak ada A Terrified Teacher Girl School. Saya juga lupa sebenarnya judulnya. Okay. Tapi banyak sih, dan saya sebenarnya lebih suka baca yang one shot.
0: Oh, yang one shot. Jadi kalau yang berepisode panjang memang ini ya.
1: Itu juga suka, tapi one shot tuh lebih
0: seru ya.
1: Ya, feel-nya tuh dapat
0: lebih cepat ya dapatnya. Yeah. Baik, mungkin saat kita membahas tentang kompetisinya nih, ketika pertama kali tahu lolos mewakili sekolah, apa nih yang adik Naura rasakan?
1: Kaget sih, soalnya ternyata bisa langsung dapat juara satu setelah tahun lalu gagal sama sekali. Ya, dan saya juga belajar dari karya sebelumnya dan minta saran dari orang-orang apa yang perlu saya tambahkan di komik saya kali ini.
0: Oke, gitu. Jadi meminta insert dari yang lain gitu ya, untuk perkembangan. Baik nih, penasaran juga nih, dari semua seni kan ada seni lukis, ada seni pat, ada crayon, ada ini.
2: Bisa ngelukis juga ya?
0: Bisa ngelukis juga. Aduh, mantap sekali. Nah, kenapa nih memilih komik sebagai sarana bercerita? Kenapa?
1: Saya tuh suka menikmati cerita yang emang ada alurnya, ada dialognya. Jadi gak cuman satu ilustrasi aja, tapi kayak emang ada alurnya.
0: Jadi tidak memaknai satu ilustrasi saja
1: tapi
0: ya.
1: Tapi saya cuma bisa baca komik, gak bisa baca novel.
0: Oke, Iya kalau novel mungkin agak jenuh ya. Jadi kita lebih ke nuansa digital
1: imajinasinya
0: ya,
1: imajinernya.
0: Gambar ya. Baik, mungkin kita mengarah ke Bu Isna nih. Ini penasaran seperti apa sih karakternya Adik ini ketika sedang proses menggambar atau sedang mencari ide, mungkin bisa diceritakan nih.
2: Jujur ya, ini jujurli bahasa sekarang ya, jujurli. Ini panggilannya kan Ola, kalau di kampus Ola panggilannya. Dia tuh pendiam. Iya, pendiam.
0: Pendiam nih Adik Ola nih.
2: Iya, lebih banyak apa ya, menekuri apa yang dia pegang itu kan. Karena memang dari datang dulu pegangannya tab. Ya, okay. Dari itu yang di otak-atik ya di situ, di tab itu.
0: Jadi lebih memang digital ya, memang lebih dari kemampuan dari anak-anak gitu sekarang sih. Memang wah.
2: Tapi ya memang kalau melihat komik ya, melihat bacaan, komik itu memang menarik bagi semua anak. Termasuk anak-anak saya, semuanya yang sudah sekarang sudah kuliah pun juga ketika saya tahu karena megang gadget, bacaannya ya itu webtoon.
0: Baik.
2: Sampai lulus SMA yang sekarang ya belajar kerja ya, masih tetap bacaannya. Tapi kalau tapi benar ya apa yang dibilang Ola tadi, ketika dia sudah menikmati webtoon, kadang untuk bacaan yang panjang itu dirasa agak lama ya untuk memprosesnya ya itu. Jadi kadang kalau misalnya ada novel terus baru separuh itu nggak dilanjutkan, berarti memang kurang tertarik ya, kurang minatnya untuk
0: benar, lagi minim ilustrasi ya. Kita bercerita lewat gambar ceritanya seperti itu. Baik, mungkin kan ini agak menarik ya, bahwasanya sejak awal itu memang sudah pakai tab nih. Mungkin kalau dari pandangan ibu untuk adik-adik sekarang, mungkin kalau gadget kan lebih kayak game gitu-gitu. Mungkin ada pesan ibu terkait pemanfaat teknologi sekarang untuk media belajar itu seperti apa, Bisa?
2: Banyak sih sebenarnya, karena memang kuncinya ya, kuncinya ada di diri masing-masing. Iya, dia punya fasilitas itu mau dimanfaatkan untuk apa. Kuncinya di situ ya, kontrol diri ya, kontrol diri. Selain itu juga lingkungan.
0: Mungkin ya. Seperti apa nih kalau
2: ya lingkungan? Kalau lingkungan pastinya kalau di rumah ya orang tua. Nah, kalau yang di sekolah ya guru. Karena ini di asrama otomatis ya ada pembina asrama yang juga ikut mengontrolnya. Ya timingnya hampir sama dengan timing yang di rumah. Kalau misalnya mau tidur ya stop lah.
0: Ya ada
2: minimal
0: batasan.
2: Ada batasan, tetap ada batasan. Di asrama pun juga kami upayakan untuk tertib lah untuk penggunaan gadgetnya. Kalau waktunya tidur ya usahakan stop dulu, ditaruh, dipisahkan agak jauh dari tempat tidurnya biar nggak mengganggu. Kan kita juga tahu apa ini pancaran
0: radiasi dari layar
2: itu kan,
0: ini ya,
2: nggak hanya dari layar tapi ketika mati pun kan magnetnya kan juga masih ada kan.
0: Betul sekali.
2: Harapannya gitu, harapannya. Jadi tidak terlalu, satu yang pertama untuk kesehatannya, kesehatan mata, kesehatan badan keseluruhan, yang kedua untuk kontrolnya.
0: Kontrol
2: penggunaannya.
0: Iya betul sekali nih. Nah, kita kembali lagi ke Adik Naura nih. Kalau boleh tahu kemarin judul komiknya apa nih, Dik?
1: Kalau yang provinsi itu saya ambil teater pinggiran. Terus kalau untuk yang nasional kemarin panggung persimpangan.
0: Panggung persimpangan. Oke, mungkin bisa diceritakan nih bagaimana proses kreatif Adik untuk membangun ide komik ini. Mungkinnya dari tingkat provinsi dulu nih. Bagaimana nih dapat ide, saya mau mengangkat cerita tentang ini. Nah itu dapat idenya seperti apa? Cerita.
2: Gak apa-apa, ceritakan aja. Karena memang jujur Lila.
0: Iya, jujur Lila.
2: Dia ini penyuka teater, penikmat teater itu. Jadi siapa inspiratornya? Nah, silakan diceritain.
0: Iya, silakan.
2: Jadi, pernah mendengar ya teater pinggiran?
0: Iya,
2: pernah. Nah.
0: Oke, bisa diceritakan seperti apa tuh prosesnya?
1: Jadi saya tuh mulai mengenal dunia teater tuh berkat Miss Isna setelah masuk ke sekolah ini, Man Insan Cendekia. Terus untuk pertama kalinya pertunjukan teater yang saya tonton itu dari Borneo Art Play, terus ada dari Taman Baca Laskar Pelangi sama teater pinggiran. Nah, karena saya tuh suka dengan pemilihan nama teater pinggiran gitu, alasan mereka ngambil nama itu, jadi saya menggunakan nama klubnya untuk komik saya. Terus untuk cerita juga sebenarnya sebagian besar emang karena teater. Terus saya juga berusaha masukin budaya, yaitu kalau di komik utama saya itu Kuntau. Iya. Itu juga sesuatu yang baru pertama kali saya kenal setelah saya masuk Man Insan Cendikia.
0: Iya. Ih, mantap sekali ya. Jadi langsung belajar budaya juga ya. Iya. Ternyata. Baik, kalau yang tingkat nasional sendiri seperti apa nih ceritanya, prosesnya nih?
1: Itu juga, itu saya kebanyakan terinspirasi oleh cerita saya sendiri. Mm-hmm. Terus juga dari ceritanya Kak Abdul dari Borneo Art Play. Mm-hmm. Ya, itu inspirasi besarnya sih.
0: Inspirasi besarnya. Nah, kalau berbicara tentang kompetisi, pasti tidak Abdul kalau tidak ada tantangan. Nah, pasti adalah beberapa hambatan atau tantangan nih. Dan tantangan terbesar dalam membuat komik digital untuk perlombaan atau kompetisi itu apa nih kalau buat adik Naura?
1: Pembangunan cerita.
0: Pembangunan cerita. Kenapa nih dengan pembangunan cerita nih?
1: Saya revisi banyak banget di situ. Harus ngapus storyboard ini itulah, harus nambah halaman, harus ngurangin ini, harus ngapus karakter ini. Okay. Ya, cerita itu paling berat sih menurut saya.
0: Berarti membangun ceritanya supaya teralur itu ya yang susah ya. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu juga nih prosesnya, kalau sepengetahuan apa itu Kauta nih? Dalam proses membuat komik kan kita ada cerita, ada sketch, ada storyboard dan lain-lain. Nah, kalau dari adik Naura sendiri, proses dari awal titik menemukan cerita sampai jadilah komik jadi itu seperti apa? Kalau prosesnya?
1: Awalnya saya bikin poin-poin dulu dari cerita-ceritanya. Setelah itu baru saya kembangkan jadi dialog dulu, saya tulis dulu. Dan dari dialog-dialog tadi saya coba bikin storyboard, karena dari cerita ke storyboard itu bisa berubah 180 derajat.
0: Betul sekali.
1: Dan dari storyboard itu baru saya minta-minta saran ke orang-orang yang bisa saya mintain saran. Terus itu kalau udah storyboardnya jadi, sketsa, line art, coloring, finishing.
0: Oke, kalau dari sketsa sendiri apa nih tantangan terberatnya? Adakah?
1: Ada. Kadang kan storyboardnya itu kayak agak buram-buram ya,
0: iya.
1: Kayak gak rapi gitu, jadi harus nganu ulang lagi supaya bisa pas dengan scene-nya. Terus saya juga proporsi itu masih banyak yang harus diperbaikin. Proporsi itu tugasnya berat banget sih di sketsa.
0: Iya, memang agak berat ya, iya. Untuk menentukan karakter badan orang itu kan tipikalnya seru sekali. Itu tantangannya ya. Memang perspektifnya. Oke, okay, kalau dari contouring sama coloring ini, itu ada tantangan tersendiri nggak?
1: Saya bingung sama style saya sendiri.
0: Oh, masih belum menemukan stylenya ya. Nanti pasti lama-lama akan ketemu.
1: Iya.
0: Kalau dari adik sendiri sebenarnya paling suka itu lebih ke style apa? Kalau yang diketahui.
1: Kalau saya tuh kalau komik berwarna, kebanyakan suka yang gak bershading, kayak yang dia fokus ke cerita, tapi gambarnya tuh kayak terkesan simple, terus gak perlu yang gimana-gimana. Tapi saya sendiri tuh pas ngegambar tuh suka yang over ngasih lighting, terus shadingnya terlalu, ya gitulah.
0: Iya, berarti tidak terlalu banyak efek ya istilahnya ya.
1: Iya, tapi saya suka ngasih kebanyakan efek.
0: Kebanyakan, padahal inginnya yang sederhana ya.
1: Iya.
0: Tapi ini kurang nih, tambahin lagi kayak gitu ya. Oke, kalau boleh tahu perangkat atau aplikasi apa nih yang biasanya adik Naura pakai untuk menggambar ini di tab ya? Pakainya.
1: Iya. Oke. Okay. Saya karena Android jadi lebih pakai IBisPaint.
0: Oh, pakai IBisPaint. Kalau prosesnya mudah aja ya.
1: Lumayan sih, enak sih IBisPaint tuh.
0: Oke, nah berikutnya nih, dalam proses pengerjaan ini berapa lama sih durasinya dan bagian mana yang paling lama?
2: Beda-beda ya.
1: Iya sih, kalau,
0: oke, mungkin bisa diceritakan.
1: Kalau yang provinsi itu bisa 1 bulan, soalnya online juga kan. Dan itu lamanya di, gak tahu kayaknya, cerita. Sketsa tuh juga lama banget karena saya tuh harus bikin banyak banget tokoh di situ.
0: Oke.
1: Okay. Ya kalau misalnya nasional itu satu minggu ya. Iya, okay. Itu kebanyakan revisi di storyboard.
0: Iya, storyboard karena tadi berubah 180 derajat ya dari cerita aslinya. Oke, okay. Kalau dari coloring sendiri berapa lama biasanya?
1: Lama banget
0: ya.
1: Sebenarnya lama banget, tapi yang paling kerasa itu tadi proses storyboard, sketsa sama pembuatan cerita.
0: Ya, karena itu pondasinya juga ya.
1: Karena saya suka coloring, cuman kalau waktunya terlalu mepet juga nggak enak.
0: Ya, terlalu mepet juga kurang pas juga nih. Ya. Baik, mungkin bisa kita beralih ke Ibu Isna nih. Ibu Isna, kalau di sekolah sendiri untuk apa ya, dukungan. Nah, seperti kayak waktu latihan, lalu proses pembelajarannya, apakah ini ada ruang khusus buat adik-adik seperti ini sehingga tidak mengganggu pelajaran akademik? Itu seperti apa kalau di sekolah?
2: Sebenarnya kalau untuk ini kan masuk apa ya, potensi non akademik ya, mm-hmm. karena non akademik itu biasanya kan diarahkan ke ekskul. Sayangnya yeah. memang belum ada, belum ada. Potensi teman-teman mereka pun yang di poster juga banyak. Okay. Ya, tapi karena memang belum ada ekskul khusus, mm-hmm. belum ada ruang khusus ya, ruang dan waktu yang khusus untuk mereka kembangkan. Jadi bila ada event aja, mereka akan meminta waktu untuk persiapan. Itu yang pasti. Lalu kalau yang poster ya, saya bicara poster dulu. Baik. Poster itu kadang saya juga membawa anak-anak itu untuk konsultasi. Dulu pernah ke Pak Eko, iya ya kan, Pak iya, Eko. Baik. Terus ini kemarin karena masuk provinsi juga kita ke TVRI ya, siapa saya lupa nama beliau, konsultasi juga. Jadi kalau di dalam madrasah sendiri memang belum ada, belum ada guru atau pendamping yang punya kompetensi untuk mendampingi mereka. Gitu. Jadi kami hanya istilahnya mendukung mereka dengan memberi ruang aja, silahkan berkreasi, nanti kalau ada event kita ikut. Gitu. Jadi untuk pembimbingan khusus itu yang memang belum
0: yang
2: ada.
0: Masih diperlukan.
2: Ya, harapannya kalau misalnya memang ada yang mendengarkan ini, nah, nanti bisa berkolaborasi. Nah, itu suka sekali saya ya.
0: Iya.
2: Siapa tahu nanti di generasi berikutnya setelah Ola ini ada juga yang tertarik untuk belajar komik. Nah, itu akan bisa dikembangkan. Karena sampai hari ini masih ada poster-poster aja, poster-poster yang komik yang belum. Oh, iya.
0: Itu
2: makanya harapannya nanti ada lagi itu.
0: Iya. Pemulai gebrakan nih di sekolah ya.
2: Betul, iya.
0: Baik, Bu. Nah, terkait kayak waktu sendiri karena ini asrama kan biasanya kalau setahu saya kalau di MAN itu asramanya kan padat nih kegiatan-kegiatannya. Kalau dari sekolah sendiri ini ngatur jadwalnya adik-adik ini seperti apa sih buat latihan dan lain-lain?
2: Waktu yang memang banyak yang luang itu di sore hari. Kan kami itu selesai di sekitar 3:30, lalu 3:00 kan sholat asar, sampai 3:30 lah, 3:30 itu longgar untuk mereka berkegiatan. Kalau misalnya tidak ada eskul ya mereka bebas mau mengerjakan, ya misalnya mengembangkan. Eskul kami kan memang terbatas ya. Nah itu, kalau seperti ini tadi gak ada, poster juga gak ada, menggambar aja gak ada gitu loh. Jadi mereka bisa mengembangkan potensi mereka sendiri. Dan di saat itu masih juga diizinkan untuk menggunakan gadget. Ya, itu. Lalu di malam hari setelah Isya sekitar 7:30 7:30 itu juga mereka punya waktu untuk belajar mandiri. Apakah mau belajar di akademiknya atau mau mengembangkan yang lain, jadi persilahkan.
0: Oh, mantap sekali ini, sekolah juga mendukung ya.
2: Masih,
0: ya. Karena biasanya kan kalau untuk yang ada yang adik yang kuat di akademik dan ada yang kuat di non-akademik. Non-akademik kadang kayak agak kesusahan karena itu di luar jangkauan akademik ya.
2: Betul, iya. Pastinya ya itu tadi, gurunya belum tentu ada yang punya bakat yang
0: potensi
2: sama.
0: Itu. Ya. Semoga pendengar ini ada, wah kayaknya saya harus berkolaborasi dengan Man Ece ini.
2: Untuk suka sekali ya, kami akan betul, kami akan membuka pintu lebar-lebar menyambut.
0: Benar banget. Baik, kita kembali lagi ke adik Naura nih. Nah, kalau boleh diberitahu nih, ke Kalimantan Tengah ini kan banyak ya budayanya, seninya juga banyak juga nih. Kira-kira budaya apa atau cerita apa yang mungkin suatu saat yang ingin banget adik Naura angkat sebagai suatu cerita di komik digital? Apa nih? Ada enggak satu keinginan? Kan macam nih, ada tentang budaya Dayak, ada cerita-cerita tentang Putri Junjung Buaya atau seperti apa. Nah, kalau dari adik sendiri inginnya banget, aku ingin menceritakan ini kan apa tuh?
1: Jadi gini. Saya tuh dulu benar-benar hampir enggak kenal budaya di Kalimantan Tengah sama sekali, sama sekali. Dan baru mulai mengenal tuh pas masuk MAN Ece sini. Jadi kayak masih banyak budaya yang belum saya ekspor. Tapi kalau misalnya pengen angkat apa, saya tuh terinspirasi banget sama penampilan Borneo Art Play yang ngangkat tentang pohon.
2: Oh,
1: ya.
0: Tentang pohon?
2: Iya,
0: ya, hutan. Apa
2: ya.
0: Itu?
2: Iya, tentang hutan, tentang hutan dan orang hutan.
0: Wah, mantap sekali, itu memang kita perlukan ya, pelestarian dan konservasi. Ya, gimana lanjutannya? Kenapa tertarik ingin ke tentang pohon dan konservasi orang hutan?
1: Karena gak cuma itu sih, kayak saya tuh pengen bisa ngebawain cerita yang bernuansa dongeng. Mantap. Kayak masih berhubungan dengan pelestarian entah alam sama budaya di Kalimantan Tengah.
0: Tentang alam dan budaya di Kalimantan Tengah nih. Nah, kalau boleh tahu nih, ketika adik Ola ini merambah ke komik dan suka banget sama komik, gimana reaksi teman-teman, teman main atau teman di kelas ketika adik Ola tahu, wah temanku ini pandai komik nih? Mungkin pernah mendengarkan komentar dari teman-teman seperti apa?
1: Sebenarnya kalau masalah kelihatan suka komik tuh kelihatan dari saya pakai kacamata, terus saya pakai headphone, itu kelihatan banget saya tuh wibu.
0: Okay,
1: jadi kayak reaksi mereka open-open aja sih, support banget mereka, malah pengen baca
0: hasil karyanya ya.
1: Iya.
0: Wow, berarti ditunggu, kayaknya saya juga harus banyak-banyak dapat karyanya dari adik Ola nih untuk dieksplor lagi nih.
2: Masih proses revisi ya?
0: Oh, masih proses revisi. Oke, siap. Baik Bu, mungkin saya juga bisa bertanya ke Bu Isna nih, bagaimana respon guru-guru terkait kompetensi adik-adik yang di non-akademik ini seperti apa?
2: Ya memang ya ini juga, apa ya, karena memang Man IC itu lebih ke akademik, harapan semua orang juga memang akademiknya yang menonjol, gitu kan, harapannya kan begitu ya.
0: Selalu di sains ya.
2: Nah ya itu, guru-guru pun juga seperti itu. Dan tapi ya karena kita memang harus mengakui ya, setiap orang itu punya potensi masing-masing. Betul. Dan kita juga mengenal multiple intelligence ya. Ya itu harus diakui. Dan bahkan mungkin setiap orang itu belum tentu kok potensinya akan muncul ketika mereka di SMA. Meskipun mereka nanti tekun sekali di sains dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus, tapi belum tentu ya, ada kemungkinan lain ketika mereka kuliah akan muncul potensi yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya, jadi apa ya, kalau dibilang ya semua guru pasti mendukung, tapi memang kadang ini kok banyak izinnya gitu loh, ini kok banyak lomba-lombanya
0: ya, biasanya
2: seperti itu ya, pasti ada itu yang seperti itu. Tapi ya pinter-pinternya juga.

0: ada pesan nih terkait kenapa sih pentingnya generasi muda itu mengenal budaya. Bahkan ini ada satu media inspiratif kan, yaitu komik digital. Bahwasanya budaya ini harus kita bawa lagi ke dunia digital. Mungkin ada gambaran dari Ibu seperti apa nih?
1: Sebenarnya kalau kita ini karena sudah kemana-mana ya, saya orang Jawa datangnya ke Kalimantan, anak saya tidak akan tahu seperti apa sih budaya Jawa itu. Jadi kenapa perlu budaya itu diselipkan ke beberapa media, entah itu bacaan, gambar, dan lain-lain, ya agar mereka tetap mengingat. Ya tetap mengingat. Kalau saya mungkin ke cerita ya, karena saya sukanya menulis cerita. Nah jadi saya memasukkan nilai-nilai budaya itu ke cerita, meskipun itu hanya satu kalimat. Nah, kayak ini kalau misalnya bawa batanang, nah itu sebenarnya kan budaya ya, ya budaya. Itu apa ya, kita bilang peribahasa ya, bawa batanang. Bahasa Jawa pun juga gitu. Saya biasanya memasukkan asal apa ya, meskipun itu sedikit, tapi mari kita belajar, mari kita mengenal. Ya penting, karena itulah jati diri kita. Iya, karena Indonesia ya beragam. Iya,
0: dan itu uniknya kita.
1: Uniknya ya.
0: Ya.
1: Betul, betul. Dimanapun kamu akan berada, pasti akan kamu akan menemukan ya ragam, ya,
0: ragam budaya.
1: Ya, ragam budaya. Ya, karena kita sudah mobilisasi ya.
0: Betul sekali, karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya, mendengar. Benar sekali. Nah, mungkin kita kembali ke adik Naura nih, selama mengikuti kompetisi ya, pelajaran apa nih yang bisa adik dapat, lalu pengalaman berharga apa? Oh, ternyata ketika saya belajar sendiri seperti ini, ketika berkompetisi seperti ini, mungkin bisa diceritakan. Seseru apa sih kompetisi ini?
2: Menurut saya kompetisi itu menuntut kita untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Karena kadang kita tuh udah banyak ide tapi gak ada yang terselesaikan sampai akhir gitu. Terus saya juga benar-benar belajar mengatur waktu dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi kayak benar-benar harus satu hari ini, satu hari ini, ya satu hari ini. Dan saya tuh juga sebenarnya agak menyayangkan sih nggak bisa berkenalan dengan banyak orang pas di sana itu, karena saya malu.
0: Benar-benar pendiam ya Bu ya.
2: Sebenarnya bisa, cuman tuh kayak kadang beberapa dari mereka tuh kan sudah ada yang mengumpul sendiri ya, jadi
0: berkelompok.
2: Iya, jadi untuk join itu agak susah. Jadi tapi ada beberapa yang emang udah deket.
0: Udah ada yang kenal ya sebelum kompetisi itu juga ada ya.
2: Gak ada.
0: Berarti memang benar-benar pure teman baru ya di sana. Wah, nambah relasi lagi nih. Baik, nah mungkin ada pesan atau tips yang bisa dibagikan ke teman-teman nih, buat mungkin mereka takut untuk mencoba komik digital. Mungkin ada dari adik Ola pesan atau tips untuk memulai membuat komik digital. Seperti apa nih tipsnya?
2: Tips saya pertama itu kalau bisa kamu
0: apa?
2: Harus membaca komik.
0: Oke, berarti harus suka objeknya dulu ya.
2: Iya, harus suka dulu. Karena dengan begitu kita tuh jadi ada perasaan, bisa jadi ya, ada perasaan juga ingin menyampaikan sesuatu lewat cerita. Dan itu yang saya tanyain ke jurinya kemarin, karena saya itu kan udah ruwet banget ya apa yang harus direvisi. Terus saya kayak nanya ke jurinya gimana cara ngebuat cerita yang bisa menggerakkan hati orang lain. Ya. Poin-poin yang dibawa oleh jurinya tuh banyak sih kayak. Tapi yang saya inget tuh jurinya ada nge-mention tentang scene di One Piece.
0: Oke.
2: Tapi saya enggak terlalu baca One Piece, tapi inget scene-nya tapi enggak tahu cara ngejelasinnya gimana. Jadi itu sih misalnya kamu ada yang pengen disampaikan lewat cerita, itu komik itu sangat recommended sih. Gambarnya enggak harus bagus, enggak harus apa, tapi ceritanya.
0: Alur ceritanya ya.
2: Dan apa yang pengen disampaikan tuh yang penting sampai ke penonton.
0: Betul, bahkan ada komik yang stigma pun juga nyampe ya ceritanya ya. Jadi gak harus bagus juga sih. Jadi yang pertama memang harus niat ya. Niat dulu baru kita mengenali komiknya. Baik, mungkin kalau diberi kesempatan nih, kan tadi tentang budaya Kalimantan Tengah, kalau dari secara umum nih, kira-kira komik apa yang ingin adik Ola buat?
2: Sebenarnya saya dari dulu bermimpi untuk membuat komik action fantasi.
0: Wah, keren sekali nih.

0: action memang lagi digandrungi nih, apalagi yang tipe-tipe magis kayak gitu kan paling suka ya banyaknya.
1: Soalnya biasanya author cewek itu kebanyakan kan ngebuatnya yang shoujo yang ceritanya tuh kayak romance, yang kayak gitu, terus saya kayak pengen yang sesekali gitu ngebuat yang penuh aksi, yang penuh fantasi.
0: Mungkin bahkan mungkin bisa kayak Sword Art Online ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, mungkin kalau dari adik Naura sendiri, waktunya mepet sekali. Iya. Saya ingin diperpanjang nih waktunya. Baik, kalau dari adik Naura sendiri buat terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa harapannya adik untuk kedepannya tentang kreativitas dalam dunia komik? Ada harapan apa nih kedepannya? Mungkin dari adik sendiri atau dari lingkungan, bahkan mungkin dari sekolah atau pemerintah bisa disampaikan.
1: Saya berharap sebenarnya komik itu juga udah lumayan booming ya di Indonesia, tuh udah booming banget. Tapi saya berharap komunitasnya bisa lebih besar lagi.
0: Oh, mantap sekali, benar-benar.
1: Karena komik itu seluar biasa itu. Terus kalau untuk diri saya sendiri, untuk orang tua,
0: silakan.
1: Apapun pilihan Bu Ola nanti, ya semoga Mbah Ibu bakal mau terus support Bu Ola.
2: Amin.
1: Terus saya juga berharap nanti apapun yang hasil masa depan saya nanti, saya bakal bisa tetap berkarya, dan itu juga saya sampaikan di komik saya yang nasional kemarin. Makanya Ibu, kalau Ibu nonton, Bala nggak mau nunjukin komiknya ke Ibu karena Bala ada bawa Ibu di situ. Karena sebenarnya saya masih bingung sampai sekarang mau fokus akademik atau non akademik. Tapi kalau misalnya memang nanti saya lanjut di akademik, saya berharap bakal bisa tetap berkarya, terutama melalui komik juga animasi.
0: Betul. Bahkan mungkin bisa dibilang animasi itu juga sangat booming ya. Bahkan mungkin bisa dibilang gajinya lebih tinggi juga loh.
2: Betul, iya. Ilustrator itu kan mahal.
0: Ilustrator itu mahal, lebih idenya itu mahal. Bahkan non-akademik ini tanpa kita sadari terkadang bisa lebih dominan dari anak-anak ya. Karena akademik pun juga kadang tidak meminjam. Jadi semuanya itu bisa diseimbangkan seperti itu. Hobi juga bisa menghasilkan seperti itu ya. Oke, semangat nih buat adik Ola kedepannya. Iya, mungkin ke Ibu Isna nih, mungkin apa nih pesan buat adik-adik yang tengah berjuang dengan potensinya, lalu pesan untuk sekolah, pemerintah, dan masyarakat umum bisa disampaikan.
2: Melanjutkan tadi ya, harapan Ola tadi, satu, kalau komunitas, ayo nulis cerpen tuh banyak, antologi cerpen banyak. Ayo kita mulai antologi komik.
0: Mantap, betul.
2: Meskipun itu hanya satu halaman ya. Ada kan yang komik hanya satu halaman ada. Sudah bisa menyampaikan cerita karena jadi kepikiran ini jadi. Satu, yang pertama itu ayo kita bangun bikin antologi komik. Lalu yang kedua, benar juga harapan Ola tadi. Meskipun kamu fokus ke akademik, ketika kamu punya hobi tetap tekuni. Ya, siapa tahu nanti di masyarakat pun keduanya akan bermanfaat. Jujur saya juga seperti itu. Saya suka seni. Meskipun saya belum bisa belajar tari di Kalimantan Tengah ini, tapi melalui seni yang lain pun saya belajar untuk membuka ruang untuk anak-anak yang berminat gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai guru, tapi nanti bisa membersamai anak-anak untuk mengembangkan potensinya, apapun itu. Harapannya sekolah, semua sekolah ya, madrasah, sekolah, dan dimanapun levelnya, lembaga pendidikan, mari kita semua dukung apapun itu potensi anak. Kita hanya bisa mengarahkan. Ketika kita tidak bisa membantu, mari kita arahkan, mari kita fasilitasi bersama. Bila memungkinkan kita kolaborasi, karena kuncinya di situ. Itu aja untuk pemerintah, mudah-mudahan ya apapun yang sudah diupayakan oleh anak-anak bangsa kita selalu didukung dan difasilitasi. Gitu.
0: Iya, siap Ibu, terima kasih banyak. Nah, pastinya kami sebagai orang tua juga harus ada dukungan, harus ada potensi di mana. Akan lebih baik jika kita menerima insert atau menerima pendapat dari anak-anak ya, dan kita dukung semuanya karena itu pasti ada hal baik di belakangnya.
2: Betul,
0: itu, baik itu akademik atau non akademik, semuanya sama rata dan mereka bisa dikolaborasikan. Nah baik, sebuah obrolan yang penuh inspirasi nih bersama Adik Naura dan Ibu Isnal. Bahwasanya Adik Naura adalah siswa yang berbakat dari Man Insan Cendikia Kota Palangkaraya yang lewat komik digitalnya itu berhasil menghadirkan kearifan seni budaya Kalimantan Tengah nih dalam karya seni yang membanggakan tentunya, apalagi sudah sampai di tingkat nasional. Semoga apa yang Adik Naura bagikan malam ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda, khususnya juga saya dan semua pendengar, untuk terus berkarya, menggali potensi dan mencintai budaya daerah dengan cara-cara kreatif, pasti dekat dengan dunia mereka nih. Mari kita support, mari kita dukung adik-adik dengan kreativitas yang sangat membanggakan ini. Dan terima kasih untuk Adik Naura dan Ibu Isna telah hadir dan berbagi cerita nih. Dan pendengar setia tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, dan sampai jumpa dengan obrolan yang menarik lainnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya tentunya. Dan buat Anda yang mau bergabung bersama kami di Melodi Memori dengan teman-teman kenangan, bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, kita sudah terhubung bersama Mbak Susi nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam, Melodi Memori.
0: Iya.
1: Senang menyapa lagi.
0: Iya, gimana nih kabarnya malam hari ini? Kabut asap masih sama. Di sana
1: Ya.
0: gimana? Parah sekali nih atau seperti apa kabut asapnya?
1: Sepanjang jalan.
0: Sepanjang
1: Kiri kanan oke,
0: jalan.
1: asap.
0: Aduh, tapi kalau lingkungannya Mbak Susi aman ya dari kebakaran atau ininya?
1: Untuk saat ini aman-aman.
0: Ya, semoga seterusnya
1: Nggak tahu lah
0: aman.
1: kalau besok-besok kita kurang tahu.
0: Aduh, jangan wes segera membaik ya kita ya, Mbak ya. Baik, Mbak Susi mau lagu apa nah nih?
1: Lagunya salah salah aku bila dila aduh lupa
0: Mencintaimu.
1: salah
0: Salah aku bila
1: salah
0: mencintaimu.
1: aku bila don aduh lupa belakangnya nyawa.
0: Apa nih? Dari Armada ini kah?
1: Lain si
0: Ratu.
1: ceweknya Dila Dila Dila na, Nonera kalau nggak salah tuh
0: Dila Norera.
1: ya
0: Sebentar. Salahkah aku bila?
1: salamnya lah buat tetangga sebelah buat pemimei buat senapare sama Eyang Putri Putra Mandiri Putra Pangkalan Bun, Pak Kumai, Sasa, Mama Sri, buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Buat Dek Uta, salam sehat, kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Semoga sampai rumah dalam keadaan selamat. Adalah.
0: Ada, salahkah aku dari Dila Novera?
1: Iya.
0: Okay.
1: Yo, Batak Dota.
0: Siap.
1: Salam sehat jelas, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Mbak Susi. Sehat selalu. Ya, semoga membaik juga ya kita ya. Baik, kita lanjut nih ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Melody Memory, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan abang siapa ini?
2: Dengan Karim.
0: Bang Karim di Sebangau. Bang Karim, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di sana gimana nih? Aman cuaca atau seperti apa nih asapnya?
2: Ini aman-aman aja. Kadang-kadang sore itu ada asap.
0: Ada asap ya.
2: Tapi nggak begitu banyak.
0: Nggak begitu banyak. Dan semoga selanjutnya tetap aman dan lebih membaik ya kita ya kabut asapnya. Baik. Bang Karim, mau lagu apa nih malam hari ini Bang Karim?
2: Ini pop lama kah?
0: Hah?
2: Ini pop lama kah apa nih?
0: Kedua.
2: Hah?
0: Kedua.
2: Lagu dari anu ya, dari
0: Jogers.
2: Jogers.
0: Heeh.
2: Helai rambut.
0: Helai rambut.
2: Dalamnya barusan turun siapa? Mbak Susi kan?
0: Mbak Susi.
2: Bang Tony. Yang buat Toto juga. Adil ibunya terus-terus. Bisa dekat. Halo Jack satu. Salamnya buat Bapak Memek. Halo.
0: Halo, iya.
2: Halo Dion Pepi. Salamnya buat Anjel Pak Memela, Pak
0: iya.
2: Omai, Bang Reno, Bang Yuda sama Bang Jonya. Nah, nyalain itu aja okay. Buat semua pendengar Prosatu Palangkaraya. Di mana saja berada, salam kompak selalu, salam sehat selalu. Bang Uta, semoga sukses selalu aja urusannya, moga kejadiannya panjang umurnya. Ya. Assalamualaikum.
0: Abang-abang ini lagunya belum ada yang George Selai Rambut belum ketemu nih. Apa nih? Yang lain mungkin?
2: Anu ya. Apa ya? Anu ya dari Anda apa dari Yurika ya?
0: Yurika.
2: Jika kau cinta.
0: Jika engkau cinta.
2: Ya, jika kau cinta.
0: Oke, sebentar. Tunggu dulu.
2: Baru Semoga saya selalu sukarga dalam jalan urusannya, murah rezekinya banyak umurnya.
0: Baik, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Karim. Judika jikalau kau cinta. Oke. Langsung ya, ini sudah ada Bang Putra juga yang mengantri. Halo, selamat malam Melody Memory Bang Putra.
3: Halo, selamat malam juga.
0: Iya. Bang Putra, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya baik-baik aja, Bang.
0: Kabarnya baik. Gimana nih, jalur tol lancar atau ketutup awan?
3: Karena jalur tol memang agak sedikit senat-senat, Bang. Soalnya cuacanya, Bang.
0: Penuh asap, betul
3: apalagi
0: sekali.
3: Apalagi kalau di jalan lintas itu, Bang. Waduh.
0: Benar.
3: Itu memang apa namanya, itu sarang.
0: Kanan-kiri ya. Kanan kiri kena nih, maju tetap gelap, belakang tetap ya. Gelap gitu ya. Oke. Okay. Bang Putra, mau ditemanin lagu dari siapa nih hari ini?
3: Lagu dari Lola Drakel, Bang ya. Kembalilah kasih, kalau enggak salah itu.
0: Iya, kembalilah ke Kalimantan yang lama ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, kembalilah kasih ya. Kembalilah sayang ini kah?
3: Iya, sayang sama aja.
0: Iya. Baik, salamnya mau buat siapa nih abangku, silakan.
3: Salamnya buat siapa yang tadi itu, Karim ya?
0: Iya, ada Bang Karim sama Mbak Susi tadi udah masuk.
3: Karim ya buatnya Sasa, buatnya Risa, terus buatnya Pak Tony, Pak Agau, Pak Umay, Yas Bayor, buatnya Bung Nakri. Kayak kita rangkul jawabannya dari asap pejat aja.
0: Baik.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bang Putra. Iya nih ya, jalannya memang lagi, aduh. Baik, langsung saja. Sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat malam Melody Memory. Halo. Halo. Suaranya menghilang. Halo. Oke, terputus ternyata. Baik. Langsung saja, udah ada Bang Tony. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, Bang Tony, gimana kabarnya malam hari ini?
4: Kabarnya sehat ya.
0: Kabarnya sehat, gimana nih setaji hari ini?
4: Udaranya kurang sehat.
0: Iya, kalau kitanya sehat.
4: Malam ini kalau siang tadi lumayan.
0: Tapi tadi pagi pekat sekali ya.
4: Pagi enggak.
0: Pagi malah enggak kalau di Setaji.
4: Daerah Silik Riwut itu yang tebal.
0: Daerah Silik Riwut ya yang tebal ya.
4: Gelap.
0: Iya, ketenggorokan juga kurang gitu.
4: Iya, minum air putih aja.
0: Gitu. Siap, iya ini perbanyak nih sehari. Banyak baik-baik lagi pakai air hangat.
4: Betul.
0: Mantap sekali. Baik, Bang Tony, malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih, Bang Tony?
4: Malam ini bagian yang kedua deh ya, Putra.
0: Yang apa?
4: Malam ini.
0: Malam ini.
4: Malam ini, tapi yang kedua aja.
0: Sebentar, malam ini. Lagunya dari siapa ini?
4: Dari AI.
0: Siapa, Bang?
4: AI.
0: AI?
4: Iya.
0: Sebentar. Kita cek dulu. Salam apa, salamnya buat siapa nih sambil kita carikan.
4: Salam dulu ya. Untuk Mbak Susi tadi ya, salam sehat.
0: Baik.
4: Bang Karim juga sehat di sini. Bang Kamarudin juga. Bang Erwin, Putra Trikriwut, salam sehat. Bang Agal, Putra Panggalambun, Yan Selayar, Bung Jepri. Terus Bung Adi, juga Putra Panggalambun. Mama Yuda ya, Mbak Wening, Mbak Wiga di Wonosobo. Ada ya, Bung Uta?
0: Sebentar. Halo. Ini Vina Panduwinata ini kah?
4: Bukan. Kalau enggak ada ini aja.
0: Apa?
4: Satu rasa satu cinta aja dari Aprilian.
0: Satu rasa satu cinta.
4: Iya.
0: Oke, sebentar, penyanyinya ini Fauzana sama Aprilian ini ya.
4: Ya, betul.
0: Oke, siap. Oke, bisa sudah disiapkan. Baik.
4: Selamat bertugas.
0: Baik,
4: Bang. Semangat terus.
0: Siap.
4: Dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
4: Sukses.
0: Amin.
4: Sukses juga nanti ini. Amin. Calonnya gitu nah.
0: Itu yang ditunggu-tunggu.
4: Biar cepat gitu ya.
0: Iya bang, gitu betul nah. Amin.
4: Oke Bung Uta.
0: Oke siap.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Salam abang. Sehat. Salam kasih. Sehat. Terima kasih banyak Bang Tony. Sehat selalu ya di Setaji tentunya. Baik, mendengar langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Melody Memory.
5: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya,
5: dengan apa kabar Bang Uta?
0: Kabarnya baik, Abang.
5: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat Bang Uta ya.
0: Iya, sehat. Gimana nih? Sama
5: juga kita di sini.
0: Sama ya di sana
5: saya. Sabar ya dengan asap yang tebal.
0: Sangat sabar. Gimana nih aktivitas hari ini?
5: Sabar.
0: Betul.
5: Sabar. Sabarlah sayangku. Untuk sementara. Ya.
0: Iya.
5: Sabar, sabarlah cintaku.
0: Waduh mantap.
5: Apa itu ya?
0: Judulnya apa ya ini kalau enggak salah sebentar.
5: Saya sering di ku dengar lagunya ada. Sabar. Tapi lupa yang bawakan. Sabar. Sabarlah sayangku,
0: yang kedua
5: untuk sementara.
0: Siapa ya ini sabarlah sayang? Lupa, dari ya. Ramlah Ram ini ya, kalau nggak salah.
5: Mungkin kayaknya lah.
0: Iya seperti.
5: Coba dengar ya.
0: Uh-uh.
5: Ya coba itu kali.
0: Oke, okay, dari Ramlah Ram. Oke.
5: Okay. Salamnya buat Bang Uta ya.
0: Siap.
5: Salam semangat, salam sehat.
0: Amin.
5: Buat Mbak Susi juga. Buatnya. Papa Meme juga salam sehat.
0: Baik.
5: Buatnya Mama Yuda dan Mas Jodnya. Buat Yan Sloyer. Buatnya Umay. Buat Mama Seri juga. Buatnya Petra JR. Buat Bang Tony. Buatnya yang di ujung Merauke ya. Ada Bung Freddy dan Bunda Putrinya juga. Diona. Ada Piola juga. Dan itu semuanya aja ya Bang Uta.
0: Oke, siap.
5: Iya, buat Raja Riba juga salam katanya buat Bang Uta.
0: Iya, mantap. Terima kasih.
5: Buat. Ya, terima kasih Bang Uta.
0: Baik.
5: Salam juga dari Yang Putri.
0: Siap.
5: Bang Uta.
0: Baik, Bang Navarro.
5: Ya.
0: Iya, siap.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih salam. Banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Nas. Salamnya buat Eyang Putri, ditunggu juga lagunya tadi ya. Sehat selalu buat kita semua ya, terutama yang bertetangga dengan kabut asap nih. Semoga terus membaik dan tetap diberi kesehatan ya untuk kita semua. Baik, langsung saja ya, sudah ada 5 lagu. Buat yang mau bergabung ditunggu dulu ya, bersabar dulu, nanti akan kita terima lagi teleponnya. Kita buka dulu dengan Salahkah Aku dari Dila Novera nih, request dari Mbak Susi. Selamat mendengarkan.

ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, Garuda di dadaku by Netral. Nah, dengan masih di Melodi Memory menemani waktu malam Anda ya dengan teman-teman kenangan masa lalu nih. Buat Anda yang mau bergabung bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811-521-1312 nih buat pendengar. Bagaimana nih kondisi di tempat Anda saat ini? Ya pastinya harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupain mineral, kalau keluar-keluar pakai masker. Kalau tidak ada kepentingan urgent banget tidak perlu keluar rumah. Dan bagian di rumah yang ventilasinya lebar banget bisa ditutup ya untuk mengurangi asap masuk ke dalam rumah nih. Walaupun ada juga bisa pakai air purifier buat membersihkan udara yang ada di dalam rumah. Bagaimana sembari menunggu yang mau bergabung, ada satu lagu nih dari Obi Mesak, Melody Memory. Selamat mendengarkan. Ya pendengar, ternyata ada penelpon yang langsung tergabung nih ya. Mbak Sasa tiba-tiba nongol. Kita angkat terlebih dahulu ya pendengar. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, dari mana saja nih Mbak Sasa?
1: Maaf, tadi baru dari tempat keluarga ada acara.
0: Oh, ada acara.
1: Setengah 10 tadi baru datang.
0: Baru sampai di rumah ya?
1: Iya.
0: Ada acara apa nih? Tadi kumpul-kumpul aja kah?
1: Acara kumpul-kumpul ulang tahun untuk ponakan.
0: Selamat ulang tahun buat ponakannya, panjang umur, jadi ponakan yang berbakti juga nih ke orang tua dan
1: Amin.
0: Keluarga.
1: Makasih.
0: Amin. Ini lagi makan apa kok suaranya seperti ada tutup panci, ada suara gelas, ada suara.
1: Enggak, habis minum ya. Tadi sudah makan.
0: Oh, sudah makan. Gimana
1: makan
0: nih?
1: Ayam, makan mie.
0: Mantap
1: sayur.
0: Sekali. Gimana nih kondisi di tempatnya Mbak Sasa hari ini, Mbak?
1: Aduh, hari ini cukup panas harinya.
0: Hari ini cukup panas ya, sama
1: nyengat sekali itu asap.
0: Tapi tadi keluar pakai
1: tiap
0: masker
1: hari
0: kan?
1: Kebakaran ya.
0: Iya, tiap hari
1: Hah,
0: ada aja. Tadi keluar pakai masker kan?
1: Enggak, oleh yang pakai mobil enggak pakai masker, malas.
0: Karena kayak belum kayak aneh gitu ya, yang biasanya enggak
1: ya.
0: Nempel. Tiba-tiba di mulut ada yang nempel gitu.
1: Ya, kalau pakai jalan-jalan pakai masker.
0: Mbak Sasa mau ditemani lagu dari siapa nih malam hari ini?
1: Dari yang masih ada cinta tuh kan ada itu yang cewek tuh. Lupa namanya cewek.
0: Apa tadi judulnya yang?
1: Masih ada cinta.
0: Masih yang masih ada cinta. Sebentar coba.
1: Biasa yang asli lah nggak salah tuh Dedi Dores lah.
0: Dari ini kah? To Next ini kah? Cover lagu.
1: Iya, To Next.
0: Oke.
1: Iya, cover.
0: Siap. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
1: Banyak yang sudah masuk ya.
0: Ada siapa aja tadi? Ada Bang Tony, ada Mbak Susi, Bang Karim, Bang Putra Cer, Pak Navarro.
1: Oh iya ya. Salamnya buat Pak Tony, tadi Susi, Pak Navarro, yang Putri lah. Putar JR, Kepalan Bun, Mas Dede Penggalan Bun, Bapak Meme, Mama Demi, Tutu Melinda dan Bang Jonnya, Mbak Piola, Mbak Diona, kayaknya buat semua aja lah. Dari A sampai Z. Buat Ipta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu.
0: Okay.
1: Dadah.
0: Dadah Mama.
1: Terima kasih dadah.
0: Iya, dilanjut dulu nih di dapurnya kelotekan Mbak Sasa. Saya selalu buat Mbak Sasa ya, yang keluar-keluar ayo tetap pakai masker. Tapi walaupun aneh sih ya memang ya, karena tidak terbiasa sehari-hari pakai, tiba-tiba ada yang tempel aja di mulut gitu. Baik Mbak Sasa, ditunggu ya lagunya sampai serak-serak basah nih suara. Baik mendengar, buat Anda yang baru bergabung, ini Mama Inesri sudah mengirimkan lagunya ya. Nanti akan kita putarkan nih dari Nia Daniati, Wajahmu Terukir di Hati judulnya. Baik, sudah disiapkan lagunya. Nah, ini sudah masuk teleponnya Mama Ines Sri nih. Mama Sri, selamat malam Melody Memory. Halo Mama Sri.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Kabar
0: malam. Gimana kabarnya Mama Sri nih hari ini?
1: baik, ya puji Tuhan. Saya selalu
0: Sehat
1: baru
0: selalu.
1: ke dalam kelambu habis nyantai bisa bersama anak-anak cucu.
0: Wah, menikmati
1: Sudah kan
0: waktu. Gimana nih Murung Raya hari ini?
1: anak bungsu kan dirujak cara
0: Oh, ada di
1: di sana.
0: rujak.
1: Jadi datang anakku berdua yang perempuan tuh.
0: Waduh.
1: Pintu-pintu kan dikunci dari luar, aku dalam rumah.
0: Kenapa dikunci dari luar ini ditinggal kayaknya?
1: Jadi dikunci dari luar, aku dalam rumah. Jadi ada keberdua sama cucu, aku tuh mau mampir ke rumah. Lalu duduk di teras depannya.
0: Duduk
1: Di
0: aja karena
1: mikirin ya,
0: dikunci rumahnya.
1: lewat grup itu foto mereka nunggu di luar, mana bisa kebuka pintu kalau
0: Karena
1: kuncinya gak ada sama aku. Lucu anak-anakku tuh sama aku.
0: jadi
1: Tak
0: lucu.
1: sempat panggil anakku yang satu tuh buka buka bilang kemana kuncinya, bilang aku udah bisa keluar dari dalam rumah. Ini baru bubar ya
0: Ini baru
1: dari
0: bubar.
1: pulang ya, baru-baru yang nomor dua tuh pulang ke tempatnya di daerah apa tuh Pasar Baitom sana tinggal. Yang paling tuanya dekat sini di samping rumah, tapi berdekatan kami jarang juga aku ke tempat mereka, mereka yang cari ke tempat aku.
0: Jadi jarang ini ya, jarang
1: Iya,
0: mawin-mawin ini.
1: malah takut daripada aku yang keluar rumah berurus pekerjaan dalam rumah, keliling rumah
0: Iya.
1: nanam segala katu apa keliling rumah itu penyakit tuh.
0: Waduh, kapan nih panennya?
1: Ya sudah mulai kok panennya, dibikin
0: Waduh,
1: sayuran
0: mantap.
1: segala cerai, segala jahe, kunyit itu kita tanam. Jadi kita kan nggak beli segala bumbu, kalau kita
0: Dapatlah ya.
1: beli bawang merah, bawang putih aja.
0: Dapat hasil buminya nih dari asli dari Murung Raya.
1: Ya betul tuh, aku nggak yang nano bang bang utama memang betul lihat. Jadi beli di pekarangan rumah, aku di belah samping rumah, di belakang itu tanam segala apotik hidup tuh, apotik hidup namanya
0: Iya,
1: segala bumbu
0: betul,
1: tuh.
0: apotek hidup.
1: Ya itu aja bang bang,
0: Oke, siap.
1: salam ya, lagu sudah dikirim ya.
0: Iya, lagunya sudah. Salamnya mau buat siapa nih, Mama Sri?
1: Banyak buat Mbak Sasa, buat Tambi Tere, buat Mbak Reni juga, Pak Umay di Sampit, Putra Pangkalambun, siapa Memei juga,
0: Iya.
1: buat Tarim Sebanga, Bang Toto, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro
0: Oke,
1: 1 RI
0: siap.
1: Palangkaraya, terkecuali dari A sampai Z.
0: Sampai Z.
1: Buat Bang Uta
0: Iya.
1: beserta operatornya, selamat bertugas,
0: Siap.
1: semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga
0: Baik.
1: selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih
0: Amin.
1: semua. Salam
0: Baik,
1: sehat.
0: salam sehat. Terima kasih banyak Mama Inesri. Dan ada sehat selalu ya buat Mama Inesri. Waduh lah kok dikunci ya. Dan ada satu salam spesial ya buat yang jauh ada di Kampung Inggris Kediri ya, Krisnan. Waduh ini kayaknya lagi rebahan ya dia. Sambil gak tahu nih lagi mantau-mantau nih kayaknya jauh-jauh dari Kediri dengerin Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik, mendengar langsung ya. Ini sebenarnya ada Bang Lanius, mungkin bisa di-off-kan dulu Bang Lanius nanti masuk lagi nih karena masih nyantol. Apa nih nyantol? Masih tersangkut. Mungkin bisa telepon lagi nih. Nah, sudah masuk Bang Lanius, Abang Ganteng dari Sambas. Halo, selamat malam Abang Ganteng.
2: Halo, selamat malam, semangat malam. Kok bisa masuk, tembus bisa masuk, tembus kayak.
0: Menembus
2: biasa.
0: kabut asap.
2: Iya itu udah kebun asap penembus.
0: Iya.
2: Sekalian gabung gak susah juga gabung, sekarang bisa tembus. Gitu.
0: Gimana nih kabarnya abangku, abang ganteng satu ini nih?
2: Ya puji Tuhan aman,
0: puji
2: baik.
0: Tuhan udah, aman.
2: Ada berapa orang yang gabung nih?
0: Ada dua lagu nih antriannya Bang Lanius ketiga.
2: Masih bisa dapat lagu lah ya?
0: Bisa diusahakan.
2: Lagunya ini dari miliknya ABM Ngesti ya lah.
0: Api.
2: ABM Ngesti judulnya api, api apa semut api kah?
0: Semut api, semut api. Dari siapa tadi, Bang?
2: ABM Ngesti.
0: BM Ngesti. Sebentar.
2: ABM Ngesti.
0: Coba saya cek dulu ya.
2: Semut api.
0: Wah, sepertinya tidak muncul nih. Atau mungkin abang nanti ada tautannya.
2: Oh, boleh.
0: Boleh gitu aja ya. Nanti biar langsung tinggal putar-putarkan.
2: Oke.
0: Oke, salamnya buat
2: semut
0: siapa
2: api.
0: Nih?
2: Ya, salamnya kita rangkul aja lah. Rangkul pengajian yang sudah gabung atau yang belum semuanya kita rangkul aja ya, Bung ya.
0: Oke, siap abangku.
2: Nah, kalau Abim Ngesti ini apa namanya? Dia ini ada dua versi, ada dangdutnya, ada slow rocknya juga ada. Kebanyakan tuh dangdutnya juga ada dan tapi kita ngambil dari popnya, apa slow rocknya begitu.
0: Oh iya, ini ada ABM Ngesti Semut Api.
2: Tahun berapa itu?
0: 1994.
2: Iya, itu lagu lama tuh ya, lagu lawas tuh.
0: Oke, ini ya sudah saya siapkan. Oke.
2: Buatnya enggak jadi lah, saya kirim link enggak jadi ya.
0: Iya, sudah ada. Oke, siap.
2: Oke, yuk selamat malam.
0: Selamat malam. Melodi Memori dari Bang Lanius. Terima kasih banyak ya buat yang bergabung. Ini nanti ditunggu ya, Abang Ganteng juga dari Kediri lagunya Bang Krisnan. Gak tahu ini lagi belajar kayaknya ya sambil dengerin Pro 1 RRI Palangkaraya. Ditunggu nih mau request lagu apa, nanti kita putarkan sebagai penutup. Baik, benar langsung saja ya lagunya kita putarkan. Ada dari Mbak Sasa ya tadi, Masih Cinta nih. Aslinya dari Dedi Dores dan kita putarkan lagu covernya dari Tunex 7X. Selamat mendengarkan.

punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut kah?
0: Tra papa, kitong hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kitong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepet.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono IX diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti Glamidin, Paupara, Paku Limbeh, Paku Hurang, dan Paku Bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Iya.
2: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
3: Oh,
2: atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
3: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Tetap jaga kesehatan dan jika keluar-keluar tetap memakai masker ya mendengar. Baik, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di kesempatan pagi hari ini ya dalam Palangkaraya Pagi, saya Dewi Sri Tanjung, operator Aditya dan juga Wahid kembali menemani Anda ya. Di hari ini pendengar, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ya. Dan tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari demi hari kita lalui dan tiba-tiba kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Rasanya baru kemarin kita menyambut bulan ini dan sekarang tinggal menghitung hari. Agustus pun akan segera kita tinggalkan. Yang pasti dimanapun Anda berada pagi ini, harapan kami Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas dan tidak kurang suatu apapun. Dan mungkin kalau ada di antara Anda yang mungkin sedang kurang sehat, sedang sakit, ataupun belum bisa beraktivitas seperti biasa, kami doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, kembali bugar, dan Anda bisa beraktivitas kembali dengan baik ya. Ya, pendengar, kalau kita rasakan ya, pagi hari ini udara di Kota Palangkaraya sepertinya semakin pekat ya. Kabut asap masih menyelimuti dan pandangan kita juga sedikit terganggu. Dan yang paling penting tentunya udara yang kita hirup bukan udara yang sehat bagi tubuh kita ya. Mari kita juga bersama-sama menjaga kesehatan kita ya pendengar. Kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, kurangilah beraktivitas di luar ruangan ya. Dan semoga kita juga berdoa dan berharap hujan segera turun, udara kembali bersih, dan semoga kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di sajian kami Mutiara Pagi hari ini, sesaat kami akan hadirkan ceramah agama Islam.
1: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya kita di pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Dan tentunya setiap hari ya kita menjalani kehidupan kita ya pendengar dengan berbagai cerita ya. Ada hari ketika semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan, tetapi ada juga saat-saat ketika kita harus berhadapan dengan ujian, kegagalan, kekecewaan, dan ini bahkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita rencanakan. Dan kalau di dunia teknologi ya, kita mengenal istilah algoritma. Nah, algoritma ini adalah rangkaian langkah yang mengatur bagaimana sesuatu bekerja, dan ternyata kehidupan manusia juga seolah memiliki algoritmanya ya. Dan ada sebab, ada proses, ada hasil, dan apa yang kita tanam melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan kita pada waktunya akan memberikan pengaruh terhadap perjalanan hidup kita. Nah, di kesempatan pagi hari ini telah hadir di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya Ibu Dr. Hajah Zainab Artati MAG yang merupakan dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, senang sekali pagi hari ini berjumpa kembali. Lama sudah gak ketemu ya. Kita ya Ustazah.
2: Betul sekali.
0: Iya. Iya, pendengar, nanti pada saatnya ya Anda bisa bergabung bersama kami ya di 0536-3221-778, di 3221-779, atau melalui WhatsApp ya 08115203123 ya. Nanti Anda bisa bertanya dengan Ustazah Zainab Hartati pagi hari ini, tentu dengan algoritma kehidupan dalam perspektif Islam ya. Nah, bagaimana juga kita menyikapi perjalanan hidup yang terkadang sesuai harapan dan terkadang justru membawa kita pada jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Ya, baik pendengar, langsung saja kita akan mendengarkan pengantar dari Ustazah Zainab Partati pagi ini. Ustazah, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi tiada kata yang paling indah selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, iman dan Islam walaupun suasana kabut semakin tebal ya. Tentu kita ingin mengambil hikmah dari semua itu. Ada apa gitu. Salat dan salam senantiasa juga kita antarkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kezaliman kepada zaman yang penuh dengan peradaban. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang dini hari menjelang pagi ya. Pada kesempatan ini diungkapkan tentang algoritma kehidupan. Jadi kalau bahasa dalam Islam barangkali begini ya. Menata langkah dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi bagaimana ketika kita bicara algoritma kehidupan dalam konteks Islam, bagaimana kita menata langkah kehidupan kita dengan iman, Islam dan ihsan. Jadi kalau algoritma kehidupan itu adalah langkah yang akan kita gunakan. Tentu langkah yang kita akan gunakan ini punya target. Jadi kita punya target yang seperti apa. Jadi kalau kita melangkah tanpa target, jadi langkah itu tentu dimulai dengan input kita, proses kita, pengolahan kita hingga sebuah dampak gitu ya, ada hasil. Nah, tentu kalau kita punya target, hasilnya seperti apa? Ketika seorang muslim maka dalam konteks ini adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dunia mengatur apa yang kita lihat, maka Al-Quran dan Al-Hadis bagaimana mengatur hidup kita. Jadi jangan sampai kehidupan kita diatur tanpa ada arahan. Dalam konteks ini ada Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 39, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Hadis Nabi juga, innama a'malu binniyat, segala sesuatu tentu kita niatkan. Mau apa? Jadi ada target ya. Atau hadis Nabi lagi ya yang menyebutkan bahwa di mana kehidupan di alam dunia ini tidak terlepas apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita lakukan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Jadi dalam kita melaksanakan kehidupan, menjalankan amanah kita hidup di dunia. Jadi hidup di dunia ini amanah dari Allah. Tentu kita tidak terlepas dengan doa dan usaha karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bicara algoritma kehidupannya, kita berusaha, kita mengambil sebab, kita meminta pertolongan pada Allah, tidak menyerah. Jadi tidak menyerah ya. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Tentu laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Role modelnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah figur sentral kita. Jadi jangan jauh-jauh dari figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini banyak kita yang memfigurkan yang bukan yang disampaikan dalam Al-Qur'an dari laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah tadi ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh luar biasa. Jadi kita, jika kita umat Islam ini sudah berfigur menjadi panutan kita, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan selamat di dunia maupun di akhirat ini. Jadi ketika kita bicara algoritma kehidupan, rumusnya begini. yang kita terima yang kayak apa, kemudian kita proses, kita olah, kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian bukan hanya sekedar apa ya, kita terima, kita proses, hasilnya, hasil ini kita evaluasi kayak mana. Jadi ada feedbacknya. Jika plus, jika minus, nah ada selanjutnya. Jika minus, maka kita lakukan perbaikan. Jadi yang pertama gini, cross check yang kita terima itu apa. Jadi jangan asal terima, asal masuk saja ya. Kalau orang bilang itu taklid buta, ikut-ikutan saja, tidak. Jadi kita harus tahu yang kita terima itu apa. Karena dalam surah At-Taubah ayatnya kan 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bahwa kita diminta, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Kita diminta untuk menjadi bersama mengikuti orang-orang yang beriman, bukan mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau bahasanya itu sering hok-hok gitu ya. Yang kedua, jadi inputnya ya, kita tahu inputnya seperti apa, kita harus tahu prosesnya. Jadi proses ini tentu dalam konteks ini perbaikan proses. Bagaimana kita menjalankan kehidupan. Jadi setelah kita dapat ilmu, jadi kalau sesuatu kan ilmu namanya nih, dapat nasihat, jangan berhenti sekedar diterima simpan di kantong, tidak. Akan tetapi kita laksanakan. Ketika kita mengerti bahwa salat itu adalah kewajiban, misalnya begitu ya, maka jalankanlah salat itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu-waktu yang sudah tertentu. Atau kita tahu bahwa berbohong itu adalah sebuah dosa, maka hindari dan belajarlah kita untuk jujur, dan seterusnya ya. Karena hadis Nabi dalam riwayat Muslim, haris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas sadia, bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Jadi jangan merasa lemah artinya jangan berputus asa apapun hasilnya ya. Jadi berusaha, terus berusaha dan minta pertolongan pada Allah dan tiada menyerah. Selanjutnya apa? Perhatikan output. Tadi kan input proses ya, outputnya yang kita sudah lakukan ini kayak mana hasilnya. Harus kita ketahui hasil yang sudah kita lakukan seperti apa. Karena setiap perbuatan itu membawa konsekuensi. Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi apa ya? Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan suatu kejahatan sebesar zarah, maksudnya itu kecil banget ya, itu niscaya dia akan melihat semua balasannya. Semua ada balasannya. Sekecil apapun itu ada balasannya. Yuk kita laksanakan. Sekecil apapun itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian lakukan evaluasi. Tadi ada input, ada proses, ada output. Kita lakukan evaluasi. Barangkali begini, sudahkah sholat saya itu benar yang kita lakukan? Sudahkah saya tidak berbohong? Sudahkah saya jujur? Sudahkah saya tidak menyakiti orang kata-kata saya? Jadi dievaluasi gitu ya. Oh, kemarin kalau bahasa kita tuh kita apa ya? Kita putar ulang. Kita putar memori yang sudah kita lakukan. Katakanlah dari pagi sampai sore yang tadi pagi sudah kita lakukan apa. Jadi ada evaluasinya ya. Sehingga ketika evaluasi itu sudah kita bisa lakukan, barangkali sesuatu yang tidak bagus kita restart lagi ya. Jadi bahasa itu direstart, diulang deh kayak gitu ya. Diulang tadi yang mana? Nanti berikutnya adalah pengulangan yang lebih bagus. Karena la taqnatu mir rahmatillah. Artinya apalah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika sesuatu yang gagal, jangan oh, saya enggak bisa. Tetap dilakukan, karena jangan kita berhenti akan rahmat Allah. Jangan kita berhenti akan sesuatu yang gagal, sesuatu yang belum berhasil. Barangkali ada hikmah di balik semua itu. Sederhananya, niat yang baik, usaha, doa, amal, evaluasi, taubat itu perbaikan dan istiqomah. Ingat, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata menjalankan perintah Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan, kata Allah dalam surah Az-Zariyat, jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada aku. Ingatlah dalam surah Al-An'am ayat 162, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya sesungguhnya, atau katakanlah sesungguhnya salatku, jadi pekerjaan salat kita ya, nusuk ibadahku, apapun yang kita lakukan niatnya ibadah adalah, kemudian wa mahyaya hidup kita, wa mamati mati kita, jadi salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, lillahi rabbil alamin. Tiada lain adalah mengharapkan ridha dari Allah. Ingat kita tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bukan apa ya? Bukan kita mengerjakan karena mengharapkan sesuatu selain keridaan Allah, selain karena niatnya adalah ibadah. Jadi kalau sesuatu itu ya, kita lakukan niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena ibadah, ketika itu gagal, maka yakinlah itu akan terjadi keputusasaan yang apa ya, yang luar biasa. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, karena ini adalah ibadah karena pada Allah, segala sesuatu sekecil apapun yang kita lakukan gitu ya, insya Allah akan dilihat begitu ya, dalam bahasa kita itu tidak akan diabaikan, karena di sebelah kita ini, di badan kita ini ada rakib dan atid ya, yang selalu menilai, selalu menilai walaupun kecil. Kadang orang menganggap ah, tidak ada apa-apanya dia lakukan, tapi nilai yang diberikan oleh rakib dan atid itu ya, semakin lama kan banyak itu, sedikit setitik, dua titik dan sebagainya, besok lagi tidak apa-apa, karena kita mengharapkan hanya keridhaan Allah, bukan mengharapkan pujian orang lain. Bukan, ketika kita mengharapkan pujian orang lain dalam konteks kehidupan kita ya, penentuan langkah kita mengharapkan pujian orang lain, orang gak muji, maka itu tentu ada rasa ah, dia gak muji saya, ada rasa minder itu akan muncul. Tetapi ketika mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, gak dipuji, gak dipuji, itu luar biasa di hati kita. Itu sudah ikhlasnya luar biasa. Kalau dipuji orang, gak dipuji orang, gak apa-apa. Allah yang maha tahu, yakin sebesar, sekecil apapun itu akan dibalas Allah. Yang paling penting adalah sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salhat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalbi. Jadi di dalam apa ya, sesungguhnya di dalam jasad kita yang terdapat segumpal daging gitu ya, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh kita, jika dia tidak bagus maka itu juga berpengaruh. Ketahuilah, itulah hati. Jadi kalau bahasanya itu menjaga hati, kalau lagunya jagalah hati ya, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Nah itu menjaga hati. Hati itu kayak lopek atau apa ya. Kalau secara fisik ya bentuknya begitu, tetapi secara apa ya, rohani, hati itulah yang akan mempengaruhi gerak langkah kita. Bagaimana kita membersihkan hati kita, menjaga hati kita, tentu kita banyak-banyak zikir, istighfar yang tadi kita lakukan, inputnya yang terus kita seleksi, kemudian di prosesnya tentu dengan aturan dalam Islam, outputnya kita evaluasi, jika bagus kita lanjutkan, kita tingkatkan, jika itu tidak berkenan atau kurang bagus maka kita restart gitu ya, kita restart, kita perbaiki, kita lihat lagi yang seperti apa, yang lebih bagus, yang tidak menyinggung orang lain, yang tidak menyakiti orang lain, tetapi kita senang, orang lain insya Allah senang, seperti itu. Jadi jaga hati, bersihkan hati kita, positive thinking ini yang paling penting ya, dan yakin Allah maha pengasih dan penyayang. Jangan biarkan hidup kita itu berjalan tanpa tujuan yang jelas. Hak kita harus punya tujuan. Atur logaritma kita, kehidupan kita dengan iman sebagai pondasi dasar. Jadi algoritma kehidupan kehidupan kita itu pondasi dasarnya adalah iman, amal sebagai proses. Jadi amal itu gawiannya gitu ya. Ini prosesnya, akhlak sebagai output. Hasilnya adalah akhlak kita ya. Sesuatu yang bisa apa ya ditransfer. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus innama bi ustuli utamima makarimal akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi luar biasa. Jadi bukan datang itu memulai, tetapi akhlak-akhlak yang sudah disampaikan oleh pada nabi-nabi sebelumnya itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak, kemudian evaluasi sebagai muhasabah dan ridha Allah sebagai tujuan akhir. Hati adalah pusat logaritma kehidupan kita. Jadi ini barangkali sebagai sebuah introspeksi bagi saya sendiri, bagi siapapun ya. Saya sendiri juga, sudahkah saya menjalankan logaritma kehidupan ini dengan aturan iman, Islam, dan ihsan sesuai ajaran Nabi? Dan pada bulan-bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentu kita tetap menetapkan role modelnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang hidup. Al-Quran yang benar-benar jalan, Al-Quran yang bisa dilihat actionnya seperti apa. Sekira perkataan beliau, langkah beliau, pikiran beliau itu adalah gambaran dari Al-Quran. Semoga, pengetahuan saya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap langkah kita sebagai amal soleh, segala setiap kesalahan kita sebagai pelajaran, setiap ujian yang kita terima sebagai penghapus dosa. Barangkali kita sakit, barangkali kita tertimpa musibah, barangkali kita tertimpa sesuatu yang kurang baik, itu menjadi penghapus dosa. Dan setiap hari kita jalankan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih qulubana wa aslih a'malana wa ihtim lana bil khair. Tentu kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah hati kami, perbaikilah amal-amal kami, dan tutuplah kehidupan kami dengan kebaikan. Artinya kita selalu berdoa minta kepada Allah. Apa yang kita lakukan kemudian ditutup dengan doa. Bangunlah hidup pola Al-Quran. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur. Ketika mendapatkan masalah kita sabar. Gitu. Ketika kita melakukan sebuah kesalahannya, maka kita wajib bertobat. Kemudian ketika kita mendapatkan informasi, menerima sesuatu, kita tabayun, cross check gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan manusia, maka akhlak yang kita depankan. Jadi akhlak yang kita depankan ketika kita berhadapan dengan manusia, bukan ego, bukan untuk merendahkan, tapi akhlak. Inna ma bu'istuli tamimma makarimal Allah. Akhlak, itulah Rasul diutus Rasul. Inilah logaritma kehidupan seorang muslim ketika menghadapi apapun. Ia tidak hanya bertanya apa yang ingin saya lakukan, tetapi apa yang Allah dan Rasul ajarkan untuk saya lakukan. Apa yang Allah dan Rasul ajarkan, apa yang harus saya lakukan. Jadi berdasarkan ajaran dari Al-Quran dan Hadis. Logaritma kehidupan bukan mendapatkan hidup yang selalu mudah. Pasti ada ujian, pasti ada onak dan duri yang menjadi rintangan. Tetapi bagaimana selalu memiliki cara yang benar dalam menghadapi setiap keadaan. Bagaimana cara mendapatkan jalan yang benar dalam menghadapi segala keadaan. Tentu kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Hadis. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya penjelasan Ustazah Zainab Hartati ya, pendengar, tentang algoritma kehidupan. Apabila ada pertanyaan ya, silakan kami tunggu di 0536321778 atau di 3221779 ya. Melalui WhatsApp juga boleh ya pendengar, di 0811520 3123. Nah, ini ada pertanyaan nih Ustazah ya. Ada seseorang yang sudah berusaha menjadi orang baik nih Ustazah. Tetapi mengapa justru sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain? Nah, bagaimana kita memahami kondisi seperti ini, Ustazah?
2: Sudah melakukan yang bagus gitu ya, tetapi selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kita melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena orang lain. ketika kita mengharapkan orang lain memuji kita, ketika kita mengharapkan orang lain melihat gawian kita, pekerjaan kita, terkadang itu bisa tidak sesuai. Karena setiap orang punya perspektif pandangannya. Barangkali menurut si A bagus, tetapi menurut B enggak bagus. Sehingga apapun yang kita lakukan, yang penting itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Harapkan hanya ridha Allah. Yakin saja, dipujikah tidak dipuji, selama itu pekerjaannya adalah pekerjaan karena Allah dan sesuai tuntunan, tidak apa-apa. Gak perlu kita mengharap pujian. Terkadang pujian itu di belakang beda. Wah, ini perhatikan saja. Nanti ketika itu tidak kita lakukan, misalnya sesuatu yang tidak kita lakukan, selalu kita mendapatkan pujian. Suatu kita ada salah sedikit saja, pujian itu akan terhapus, bagaikan terhapus oleh kemarau yang sangat panjang, sehari hujan terhapus seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan bismillah innama a'malu biniat, karena Allah kita lakukan, jadi bukan karena siapa-siapa, hasilnya kayak apapun juga serahkan kepada Allah. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Insya Allah kita tidak akan seakan-akan dipandang sebelah mata, tidak. Yakinlah apa yang Anda lakukan, walaupun sekecil apapun, rakib dan atid akan mencatat. Yang penting itu nilainya adalah kebaikan, bukan kejahatan. Jadi kalau kejahatan ya udah gak bisa. Maka tadi saya bilang dari inputnya, benar gak kita lakukan? Kemudian prosesnya sesuai gak sudah dengan tuntunan? Ketika kita mendapatkan ilmu, tentu ilmu itu adalah belajar. Bukan ilmu yang tanpa belajar, semaunya saja, tidak. Belajar kepada ahlinya, tanya kepada ustaz, kepada ustazah, kepada guru-guru yang mengerti akan ilmu itu. Kalau gak bisa, tanya. Kalaupun misalnya rasa sudah bisa ya, tetapi rasa kurang anu ya, tanyakan, silakan. Tidak perlu kita ketika bicara sesuatu yang dalam konteks ini saya bisa apa tidak, maka ini akhlak kan tadi kita kemukakan. Jangan karena ego, tapi karena oh saya memang harus belajar. Yang namanya belajar itu kepada siapapun, dengan siapapun, yang penting itu adalah ilmu yang benar, bukan ilmu yang tidak benar. Yakin saja otak kita akan nerima, oh ini ilmunya benar, selama kita mau menuntut ilmu. Kalau tidak pernah mau menuntut ilmu, itu udah gak bisa. Bahasa kita itu tabrak terus ya, tanpa ada rambu-rambu lalu lintas yang kita sebelumnya, oh merah apa ya, oh kuning apa ya, oh hijau apa ya. Tapi kalau sudah kita belajar, merah ini, kuning ini, biru ini gitu ya, hijau ini, maka sudah tahu, maka harus apanya kalau kuning, harus apa kalau hijau, harus apa kalau merah, seperti itu. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk belajar. Lakukanlah sesuatu itu karena Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, bukan karena si A, bukan karena si B. Insyaallah itu. Yakin saja.
3: Ustazah, ini terakhir Ustazah. Kalau pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ingin memperbaiki nih Ustazah algoritma kehidupannya mulai hari ini. Nah, hal sederhana apa yang sebaiknya dilakukan?
2: Ketika ingin memperbaiki, restart barangkali terjadi evaluasi ya. Mulai hari ini, mulai yang bisa kita lakukan. Bukan. Oke, kita hitung-hitungan misalnya, kita mengevaluasi, kita apa yang sudah saya lakukan ini. Ya kalau hanya hitung-hitungan aja kan enggak kerja ini. Tetapi mulailah apa yang bisa kita lakukan. Umpamanya nih, kemarin saya sudah mengevaluasi, saya bangun tidurnya agak telat nih. Oh, kalau begitu saya mulai dari sekarang bangun tidur saya tidak telat. Kita punya alarm kan? Hidupkan alarm. Oh, jelang sebelum subuh, hidupkan. Kan banyak alat-alat yang bisa membantu kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Oh, sebelumnya saya umpamanya nih selalu berkata kurang bagus nih. Oh, sekarang saya minimal uskut la tatakallam, diam aja. Kan begitu ya. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan, yang kalau yang wah kayak manalah, bisa enggak saya? Oh, berarti kan sesuatu yang belum bisa kita lakukan, lakukan sekarang yang bisa dilakukan. Step by step-nya itu ya. Saya sudah lakukan apa? Nanti saya keluar rumah sebelumnya enggak salam. Keluar rumah saya melakukan salam. Assalamualaikum. Nanti masuk rumah ucapkan dengan salam. Yang sesuatu yang kecil silahkan lakukan dari sekarang. Dari yang bisa dilakukan. Jangan yang tidak bisa kita lakukan itu kayak apa ya? Enggak terkerja itu. Lakukan yang bisa kita lakukan dari sekarang startnya silahkan. Insyaallah dengan bismillah, dimulai dengan bismillah. Dari proses itu bolehlah kita sambil astagfirullah. Kalau ada yang salah ya, selalu mengingat-ingat dalam konteks Islam, selalu berzikir dalam hati saja. Tidak perlu zikirnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah bingung apa tuh. Cukup di hati saja astagfirullahaladzim. Barangkali kita ada sesuatu yang salah astagfirullahaladzim, atau Allah, Allah, Allah, dan sebagainya yang bisa kita baca gitu ya. Dan finalnya adalah kita evaluasi. Yang penting finalnya itu akhlak kita luar biasa ya. Bukan kita mengangkat ego, tidak. Dan kita ucapkan alhamdulillah saya bisa melakukan, walaupun hanya barangkali ketika kita checklist, wah ada 10 nih bisa kita lakukan, cuma 2, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, ternyata saya baru 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok saya bisa 4-5 checklistan kita, umpamanya rajin checklist ya. Silahkan seperti itu. Insyaallah Allah akan membalas kebaikan kita walaupun sebiji zarah. Seperti itu.
3: Baik, terima kasih Ustazah ya. Dan pendengar, tentunya dari pembahasan tadi kita bisa belajar bahwa kehidupan memang memiliki banyak proses ya. Dan seperti yang tadi disampaikan Ustazah Zainab ya, ada pilihan, ada usaha, ada doa, ada ujian, dan tentunya ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak selalu bisa menentukan apa yang akan terjadi, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana kita bersikap dan menjalani setiap keadaannya. Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat menjalankan aktivitas Anda ya, pendengar di kesempatan pagi hari ini dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sesaat nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
2: Jadi kan dicek NKV-nya, termasuk yang jual-jualan di retail itu kan rata-rata ditanya NKV-nya itu.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung dan kami awali dengan berita pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan hingga kembali mendarat di bandara asal. Sementara pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan pemantauan untuk memastikan keselamatan penerbangan. Berikut selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
1: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan-Palangkaraya-Palangkaraya-Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya-Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
1: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut ini telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang. Kemudian kami dari airport menyiapkan fasilitasnya itu berfungsi dengan baik, kemudian Airnav memberikan akses kemungkinan untuk terbang atau kemungkinan untuk turun sebagai pertimbangan dari kapten pilot.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
4: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan bisa kita apa sih secepatnya biar udara kembali membaik?
3: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pengajuan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan atau RPH dan rumah potong unggas RPU masuk dalam skema reguler yang dilakukan secara mandiri dan dikenakan biaya. Sementara skema self-declare melalui program fasilitasi dapat diperoleh secara gratis bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Kalimantan Tengah, Ratna Kusuma Wardani, mengatakan hal tersebut dalam dialog interaktif Kalimantan Tengah menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya yang membahas pentingnya sertifikasi halal bagi RPH, RPU, UMKM, dan IKM. Ratna menjelaskan untuk mengajukan sertifikasi halal, RPH dan RPU terlebih dahulu harus memiliki akun pada aplikasi Sihalal. Pelaku usaha juga perlu menyiapkan alamat surat elektronik atau email, serta nomor induk berusaha NIB berbasis resiko bagi pelaku usaha dalam negeri. Berikutnya pendengar, pelaku UMKM produk olahan hewan terus didorong untuk melakukan sertifikasi halal guna meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dipasarkan. Upaya sosialisasi dan layanan jemput bola dari pendamping UMKM dinilai dapat meningkatkan akses sertifikasi yang lebih mudah. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Jadi kan dicek NKV-nya, termasuk yang jual-jualan di retail itu kan rata-rata ditanya NKV-nya.
5: Sertifikasi halal menjadi salah satu program yang terus digencarkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan di pasaran. Upaya ini juga mencakup produk makanan yang berasal dari olahan hewan agar memiliki jaminan mutu dan keamanan bagi masyarakat. JFT Medik Veteriner Muda Provinsi Kalimantan Tengah, Herman Susilo, mengatakan pelaku usaha produk olahan hewan yang ingin memperluas pasar hingga antar provinsi maupun ekspor perlu mengurus sertifikat nomor kontrol veteriner atau NKV. Sertifikat tersebut menjadi syarat penting agar produk yang dipasarkan lebih luas telah memenuhi standar keamanan dan kualitas.
2: Jadi jadi kalau memang masyarakat sudah berusaha berkembang, mau antar provinsi atau antar pulau, antar Indonesia bahkan ekspor, nah itu sebenarnya mengurus NKV. Kalau nggak ada ngurus NKV, mereka nggak bisa jual-jualan, apalagi kalau melewati karantina itu.
6: Nggak aman lah kalau.
2: Jadi kan dicek NKV-nya, termasuk yang jual-jualan di retail itu kan rata-rata ditanya NKV-nya.
5: Sementara itu, pengurus wilayah masyarakat ekonomi syariah Kalimantan Tengah, Jelita, mengatakan untuk meningkatkan jumlah sertifikasi, para pendamping perlu lebih aktif memberikan informasi dan layanan kepada pelaku UMKM. Dengan langkah tersebut, semakin banyak pelaku usaha yang teredukasi dan terbantu dalam proses pengurusan sertifikasi produk makanan.
7: Memang yang perlu aktif itu sebetulnya adalah para pendamping ini tadi, para mereka, para penyelia ini tadi yang perlu memang mendatangi gitu ya para pelaku usaha ini, baik UMKM maupun IKM ini, untuk bisa mereka melakukan sertifikasi halal ini gitu. Kalau kita datangin gitu, mereka dengan terbuka loh sebetulnya.
5: Melalui sinergi pemerintah, pendamping dan pelaku usaha, diharapkan semakin banyak produk pangan asal Kalimantan Tengah yang memenuhi standar halal dan keamanan pangan. Upaya ini sekaligus menjadi langkah untuk meningkatkan daya saing UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Antusiasme masyarakat menyambut rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Palangkaraya cukup tinggi. Salah satunya terlihat dari kegiatan jalan sehat yang pendaftarannya baru dibuka 2 hari terpaksa harus ditutup karena kupon yang disiapkan panitia sudah beredar lebih dari 1.000 lembar. Berikut Kakak Hendri melaporkan.
6: Bisa lebih sering lagi kali ya, lebih sering lagi kita jalan sehat.
9: Pendaftaran jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Palangkaraya baru memasuki hari kedua. Namun panitia harus menutup pendaftaran karena kupon yang dibagikan sudah mencapai 1.000 kupon lebih. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya warga yang datang untuk mendaftarkan diri dan mengikuti kegiatan yang akan digelar pada Sabtu 5 September mendatang. Salah satu peserta jalan sehat, Yanti, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Selain berolahraga dan menjaga kesehatan, dirinya berharap kegiatan juga dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan hadiah serta menambah pertemanan. Informasi mengenai jalan sehat RRI diperolehnya dari teman dan media sosial Instagram RRI.
6: Antusiasnya suka ya, karena apa? Karena selain kita sehat, dapat sehatnya, kita juga walaupun kondisinya lagi kabut asap ini ya, mudahan kabut asapnya ini nanti kalau kita jalan sehat sudah mereda. Selain itu juga kita ya harap-harap cemas ya, bisa dapat hadiah ya, sebagai motivasi kita lah ikut itu gitu.
9: Sementara itu, panitia jalan sehat RRI Fest 2026 Aditya mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antara RRI, masyarakat, mitra kerja, dan stakeholder lainnya.
10: Yang mana antusiasme masyarakat hari ini sangat ramai untuk mengunjungi RRI dan mereka sangat semangat untuk mengikuti kegiatan jalan sehat yang diadakan oleh RRI Palangkaraya dalam event RRI Fest di bulan September mendatang. Harapan kami sebagai panitia pelaksana RRI Fest, kami berharap untuk kegiatan jalan sehat nanti akan berjalan dengan normal, sesuai dengan rencana, tidak ada kendala apapun, dan masyarakat yang hadir pun meimbangi dengan masyarakat yang telah mendaftar hari ini di RRI Palangkaraya. Jadi ajang untuk jalan sehat itu menjadi momentum RRI untuk mempererat silaturahmi antara mitra kerja, masyarakat, dengan stakeholder lainnya.
9: Kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan, tetapi juga mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat. Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 diselenggarakan dalam menyambut Hari Radio Republik Indonesia ke-81 pada tanggal 11 September 2026 mendatang. Kakak Henry melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur mendesak perusahaan besar perkebunan kelapa sawit lebih maksimal membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih marak terjadi. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Waringin Timur, Muhammad Kurniawan Anwar, mengatakan seluruh pihak perlu mengesampingkan ego sektoral dan bersama-sama menangani karhutla. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Kurniawan mengatakan penanganan karhutla saat ini cukup berat karena kebakaran terjadi secara sporadis, terutama di wilayah Sampit yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, dan Baamang. Kondisi tersebut diperparah karakter lahan gambut yang sulit dipadamkan. Sementara jumlah helikopter untuk pemadaman melalui waterbombing juga terbatas. Menurut Kurniawan, perusahaan perkebunan sawit memiliki sumber daya yang dapat diperbantukan, mulai dari personil, regu pemadam, alat berat, kendaraan operasional, tangki air hingga pompa dan selang pemadam. Ia berharap pemerintah daerah memperkuat kondisi dengan perusahaan agar dukungan dapat diarahkan sesuai kebutuhan di lapangan, sehingga penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif. Menjadi bagian dari Paskibraka Kota Palangkaraya menjadi pengalaman berharga bagi Zakaria dan Marsha. Setelah melalui seleksi hingga karantina selama 2 minggu, keduanya berbagi kisah tentang perjuangan, disiplin, dan kebersamaan yang mereka dapatkan selama menjalankan tugas. Selengkapnya Nur Halisa melaporkan.
11: Tentunya saya sangat bangga sekali sih Kak, karena kan ini kesempatan sekali seumur hidup ya. Dan gak semua orang juga bisa menjadi paskibraka gitu. Dan kemarin juga bersaing sama banyak orang juga.
12: 2 anggota pasukan pengibar bendera Kota Palangkaraya tahun 2026 Zakaria dari SMA Negeri 2 Palangkaraya dan Marsa dari SMA Negeri 5 Palangkaraya berbagi pengalaman setelah menjalani proses seleksi hingga karantina selama 2 minggu. Saat menjadi narasumber dalam program apresiasi budaya di Pro 4 RRI Palangkaraya, keduanya mengaku bangga dapat menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pada peringatan kemerdekaan. Marsa yang bertugas sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera mengungkapkan proses untuk mencapai posisi tersebut tidak mudah. Sementara Zakaria mengaku sempat tidak menyangka dipercaya menjadi komandan pasukan 8 setelah melalui rangkaian seleksi dan pemantapan.
11: Tentunya sulit sih kak, karena kan ini melalui pemilihan juga dan juga banyak yang mau membawa baki gitu. Jadi dari awal seleksi juga tentunya banyak juga dari teman-teman gitu. Sampai akhirnya saya coba-coba, terus disuruh coba terus. Dan pada pemantapan itu saya mulai dipilih.
12: Selama menjalani karantina, keduanya mengikuti jadwal kegiatan yang padat, mulai dari olahraga pagi, latihan, hingga pembelajaran materi pada malam hari. Pengalaman tersebut membentuk kebiasaan baru sekaligus menanamkan nilai disiplin dan kebersamaan. Bagi Zakaria, pengalaman sebagai anggota Paskibraka tidak hanya memberikan kebanggaan, tetapi juga mengajarkan pentingnya disiplin, kerjasama, serta kemampuan untuk saling mengingatkan dan menguatkan sesama anggota.
13: Ya, pembelajaran yang saya dapat tuh kayak disiplin, Kak. Jadi saya setelah keluar dari asrama tuh jadi sadar betapa penting waktu tuh. Kita tuh gak boleh buang waktu. Terus juga pembelajaran yang saya dapat lagi tuh kerjasama, Kak. Jadi kita tuh harus kompak gitu, nah, Kak. Harus saling mengingatkan, saling menguatkan. Jangan membiarkan teman gitu sendiri, merasa sendiri.
12: Pengalaman menjadi bagian dari Paskibraka Kota Palangkaraya 2026 menjadi perjalanan berharga bagi keduanya. Selain mendapat kesempatan bertugas dalam upacara kemerdekaan, Zakaria dan Marsa membawa pulang pelajaran tentang disiplin, kebersamaan, dan tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nurhalisa melaporkan.
0: Dengan pencapaian target investasi yang masuk ke Kalimantan Tengah berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, investasi harus diiringi pengawasan yang kuat agar tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Berikut komentar RRI Palangkaraya, naskah disusun Ketua Tim LPU RRI Palangkaraya Mustika, dibacakan Septina Trisnawati.
14: Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Pemerintah pusat mematok realisasi investasi Kalimantan Tengah tahun 2026 sebesar Rp26,75 triliun, angka yang naik 3,1% dibanding tahun sebelumnya ini menjadi tolok ukur optimalisasi pertumbuhan ekonomi di bumi tamun bungai. Namun di balik besarnya angka statistik tersebut, tantangan utamanya tetap sama. Sejauh mana investasi benar-benar berdampak positif bagi sumber daya alam dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Pengelolaan sumber daya alam, baik di sektor-sektor pertambangan, perkebunan, maupun energi, menyumbang pendapatan daerah yang signifikan, namun ancaman kerusakan lahan produktif hingga potensi konflik agraria menjadi dampak jika pengawasan analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, diabaikan. Peningkatan investasi mendorong masyarakat lokal mendapat ruang untuk terlibat, sehingga pertumbuhan investasi dapat ikut meningkatkan perekonomian masyarakat. Jangan sampai investasi hanya memberikan manfaat bagi sektor usaha, tetapi masyarakat lokal juga harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, gencar memperkuat implementasi perizinan berusaha berbasis resiko atau PBBR. Langkah kepastian hukum ini diikuti percepatan penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda Penanaman Modal di berbagai kabupaten. Meski demikian, masuknya modal tidak berhenti pada dokumen perizinan, tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjaga keseimbangan alam dan memberi manfaat sosial langsung. Melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian iklim usaha, Kalimantan Tengah berpeluang besar mencapai target nasional 2026, kuncinya pada pengawasan agar memastikan setiap rupiah modal benar-benar berdampak langsung pada perlindungan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. Investasi tidak boleh sekedar menjadi aktivitas pengerukan nilai ekonomi yang meninggalkan beban ekologis dan sosial di daerah. pemerintah dan instansi terkait harus tegas menegakkan regulasi, memastikan perlindungan hak-hak pekerja lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, investasi dapat mempertahankan sumber daya alam, serta menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang dan memperkuat sektor ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat. Pengawasan dari seluruh masyarakat tentunya sangat dibutuhkan agar investasi yang ditanam di Kalteng benar-benar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berfuse menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus ya. Dan hari ini juga menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia ya. Karena diperingati sebagai hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI ya. Dan kalau kita mendengar kata DPR, tentu yang terbayang adalah sebuah lembaga yang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi kita ya, di mana DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sekaligus juga menjadi tempat untuk menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Dan tentunya di usia yang terus bertambah, harapan kita sederhana ya. Semoga DPR ini semakin dekat dengan rakyat, semakin terbuka dalam menerima aspirasi dan juga mampu menjalankan tugas serta amanah dengan sebaik-baiknya ya. Dan semoga semakin mampu menjadi lembaga perwakilan yang benar-benar mendengar, memahami dan juga memperjuangkan suara rakyat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

Dari Palangkaraya ya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya semakin parah ya. Kondisi ini turut berdampak pada kesehatan warga yang mana ditandai dengan meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepada RRI pendengar, PLT Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan ini mengatakan bahwa kasus ISPA terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dari bulan Juni, kurang lebih ada 1.849 kasus. Kemudian di bulan Juli ada peningkatan menjadi 2.293 kasus. Sedangkan di bulan Agustus sampai dengan hari Jumat kemarin ada 2.584 kasus. Kabut asap menyelimuti Kota Palangkaraya hampir sepanjang hari dan kondisi ini dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas dan membuat kualitas udara semakin memburuk ya. Ya, pendengar, tentu angka 2.584 kasus ini menjadi perhatian kita bersama ya, apalagi di tengah kondisi udara yang masih diselimuti kabut asap. Dan tentu penyakit ISPA juga bukan penyakit yang bisa kita anggap sepele ya. Karena itu mari kita juga lebih peduli terhadap kesehatan diri dan juga keluarga kita ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan ya, pendengar, jika memang tidak diperlukan. Namun bila terpaksa harus keluar, gunakanlah masker ya. Perbanyak minum air putih dan segera periksakan diri Anda apabila mulai merasakan keluhan seperti batuk, pilek, sesak napas, ataupun tenggorokan yang terasa tidak nyaman ya. Dan tentu harapan kita semua bahwa kondisi udara di Kota Palangkaraya bisa segera membaik ya. Kabut asap berangsur hilang dan tentunya semoga hujan segera turun ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi update lainnya nanti sesaat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
6: Saya begini, saya nanya.